0: sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potro Jayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Bukan.
11: Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
7: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
12: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Saya tersambung dengan Mbak Anissa, prakirawan dari BMKG Minangkabau. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Anissa.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Rita.
1: Iya, terima kasih sudah menunggu di telepon ya Mbak Anissa. Mbak Anissa, dari tadi ini hujan, walaupun intensitasnya kalau di sini ringan ya, ringan hingga sedang tadi. Bagaimana selengkapnya 24 jam ke depan? Mohon informasinya Mbak Anissa, silakan.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Selasa tanggal 22 September 2026, berikut selengkapnya. Untuk cuaca pada pagi hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solok, Sijunjung, Solok Selatan, dan Dharmasraya. Sedangkan untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, 50 Kota, Solok Selatan, dan Dharmasraya. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solok, dan Dharmasraya, serta terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Solok Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, Mbak Anissa, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk kita semua di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian informasi cuaca disampaikan Anissa Prakirawan BMKG Minangkabau. Dan sore nanti Anda juga bisa ikuti update-nya bersama Pro 1 RRI Padang pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri,

mematikan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Pendengar, masih kami hadirkan beberapa hiburan untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti kita akan berbicara dalam Padang Menyapa untuk hari ini. Anda bisa bergabung melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Ini tentang mengawal kesehatan hewan dari rabies, melindungi jiwa warga.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kilas Info.

Selamat pagi pendengar, kita bersama di Kilas Info untuk pagi ini. Pemerintah Kota Padang terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 40-45% sasaran CKG telah terinput dalam aplikasi Satu Sehat, mendekati target Kementerian Kesehatan sebesar 46% dari total penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurniayati di Padang kemarin mengatakan 24 puskesmas di Kota Padang telah bergerak melaksanakan CKG bagi masyarakat. Pelaksanaan tidak hanya menyasar warga yang datang ke puskesmas, tapi juga dilakukan melalui kerjasama dengan camat dan lurah untuk mengumpulkan masyarakat. Sri Kurnia mengatakan pelaksanaan CKG saat ini juga mulai diperluas kepada anak-anak sekolah. Program tersebut dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan siswa sejak dini, sekaligus mengetahui status kesehatan dan gizi mereka. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, selamat pagi, apa kabar? Terima kasih Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026, kita akan sama-sama coba berbincang tentang mengawal kesehatan hewan dari rabies, kemudian melindungi jiwa warga. Ini Anda bisa saksikan juga, tonton di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk membahas hal ini, pendengar, saya sudah lihat beberapa narasumber kita di Zoom. Saya akan segera sapa dulu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, ada Dokter Hewan Wahidin Beru. Halo, selamat pagi Pak Wahidin Beru. Selamat pagi dokter. Masih termute dok? Belum terdengar suara dokter.
2: Oh iya, maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Pro RRI Padang.
1: Iya,
2: sehat dokter. Dan narasumber yang lain ada rekan kami dokter
1: Wahyudi.
2: Yudi ya.
1: Oke, kita akan sapa juga dokter. Ada Wakil Ketua 4 Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Sumatera Barat, ada Dokter Wahyudi SPPD Sub SPKVK. Halo, selamat pagi Dokter Wahyudi.
3: Bu.
1: Iya, apa kabar dokter?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih meluangkan waktu juga pagi-pagi seperti ini ya, dokter, jam-jam sibuk ya. Kemudian saya juga bersama dengan founder Cat Care in ini Indonesia mungkin ya. Ada Ica Care SKM. Apa kabar Mbak Ica? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Kak.
1: Sehat. Oke. Terima kasih Kak Ica sudah meluangkan waktu juga pagi hari ini berbincang bersama kami. Kita undang pendengar juga. Pendengar silakan, Anda bisa bergabung bertanya kepada tiga narasumber kita. Telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Jangan lupa dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi pendengar dan narasumber, mungkin bisa sedikit kami sampaikan informasi juga untuk pendengar kita, kalau hari rabies sedunia ini mohon dikoreksi juga nanti untuk narasumber ya, kalau ada mungkin saya salah menyampaikan. Ini terkait dengan hari rabies sedunia, sebuah kampanye global diselenggarakan itu pada setiap tanggal 28 September setiap tahun. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran manusia ataupun masyarakat akan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Jadi hari rabies sedunia ini mulai diselenggarakan pada tahun 2007 ini pendengar. Itu sedikit ya informasi tentang hari rabies ini. Tapi bagaimana tingkat kasus mungkin, tapi rabies itu sendiri seperti apa, penularan juga seperti apa? Saya ke Dr. Wahidin Beru dulu nih. Dokter, ini jelang peringatan hari rabies sedunia ya dokter. Halo dokter, Dr. Wahidin Beru.
2: Ya, halo, maaf. Ya.
1: Ini jelang peringatan hari rabies, tapi tetap harus waspada karena kasus-kasusnya kadang-kadang kita dengar juga kan terjadi ya, dokter. Ini ya, boleh disampaikan dulu, dokter, ini tentang peringatan hari rabies. Kemudian yang rabies itu sendiri seperti apa? Mungkin hewan-hewan yang bisa menularkan rabies ini, dokter. Silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang kami hormati moderator, narasumber kita yang hadir hari ini, pemirsa RRI Pro 1 Padang. Sesungguhnya rabies ini bukanlah suatu penyakit yang baru dan penyakit yang luar biasa. Sampai hari ini mungkin sudah ratusan tahun yang lalu, sekian abad yang lalu, tetapi dia masih berada di bumi ini. Rabies sendiri sebenarnya buah penyakit yang memang bersifat zoonosis, menular ya dari hewan ke manusia. Dan ini penyebab awalnya adalah memang hewan gitu, bukan manusianya. Manusia adalah menjadi korban, mungkin nanti Dr. Wahyudi ini ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan kasus rabies ini sendiri di Indonesia khususnya, mungkin di negara lain dulu pernah tertular kemudian menjadi bebas. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri udah ratusan tahun sejak ditemukan awal di Indonesia, ya itu sampai hari ini belum bisa bebas. Memang ada beberapa wilayah atau provinsi yang dinyatakan bebas. Tapi itu bebasnya adalah bebas historis ya. Jadi bukan dulu pernah ada kasus kemudian bisa dibebaskan. Nah, contoh mungkin Bali itu termasuk dulu daerah yang bebas historis. Kemudian tiba-tiba ya terserang ya. Dan sampai hari ini belum bisa kita bebaskan. Nah, mungkin dampak dari rabies ini sendiri, kalau bagi korban sendiri mungkin menjadi risiko kematian ya. Tetapi di lain itu ada dampak ekonomi juga. Contoh di Bali waktu itu ketika, kalau tidak salah 2006 ya, terserang awalnya, itu dampak pariwisata juga akan sangat terasa sekali ya, penurunan wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam, ketakutan mereka untuk datang, luar biasa sekali. Nah, momen 2026 ini sebenarnya di hari rabies dunia ini, WRD, kita sering singkar WRD, itu ya kami melihat untuk Indonesia sendiri belum serius sebenarnya kita untuk bersama mengatasi dari keberadaan penyakit rabies ini. Yang akhirnya nanti adalah yang paling kita khawatirkan jadi manusianya, adanya kematian atau kasus lisa ya. Ini dari tahun ke tahun kami mendapatkan informasi luar biasa. Kita contoh kalau di kasus di manusia dapat informasi sampai hari ini ada udah 3 yang kasus lisa atau yang meninggal ya di 2026 saja. Kalau untuk hewannya sendiri di tahun 2025 itu dari 150 sampel yang diperiksakan di laboratorium itu lebih dari 93 kasusnya positif. Artinya apa? Lebih dari 60% itu dari sampel yang dikirimkan adalah positif. Dan tren yang paling mengerikan juga adalah hari ini, kalau mungkin 10 tahun yang lalu, itu lebih banyak kasus terjadi di anjing gitu ya. Mungkin 98% itu adalah anjing. Tapi hari ini luar biasa dari sampel yang dikirim ke Laboratorium Balai Veteriner di Bukit Tinggi atau Baso, itu udah ada 32% kasusnya itu adalah dari kucing. Nah ini harus hati-hati juga kita ya. Jadi bagi pencinta kucing, ya tidak ada jalan lain selain lakukan vaksinasi, ya jaga kesehatannya, kemudian berikan hak-haknya. Jadi kalau masih ada anggapan kita melihara kucing, kemudian nggak perlu divaksin, terutama rabies misalnya, saya yakin ini akan berdampak nanti bagi pemilik maupun lingkungannya. Ini tidak ada istilah lagi, mungkin ini Mbak Ica atau Ibu Ica ya. Ya, saya yakin beliau sudah menyadari dengan kawan-kawan yang lain, kucing juga harus divaksinkan, terutama juga masalah rabies. Jadi untuk Sumatera Barat, moderator atau Ibu, kita harus serius ya, bukan hanya Sumatera Barat sebenarnya, Indonesia harus serius untuk mengatasi rabies ini.
1: Karena melihat tingkat kasusnya ya dok ya.
2: Luar biasa, mungkin nanti dari teman kami, kolega kami dari ID mungkin bisa memaparkan juga berapa kasus tiap tahun yang menjadi lisa di Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat kebijakan pemerintah pusat, daerah untuk mengatasi rabies ini mungkin teorinya luar biasa, roadmap-nya sudah ada. Setiap tahun bahkan mungkin 2030 direcanakan Indonesia itu bebas rabies. Kami tidak yakin kalau dengan langkah-langkah kita yang seperti hari ini, terutama kebijakan keuangan, kebijakan operasional, pengatasan pencegahan dan pengendalian rabies itu sendiri tidak betul-betul kita laksanakan. Contoh bagaimana saya menyatakan kok tidak serius kita. Misalnya sekarang ini estimasi populasi dari rabies dari hewan penular rabies kita, anjing kucing itu se-Indonesia, mungkin misalnya nih, misalnya saya nggak persis tahu datanya, sekitar 15 juta gitu ya, lebih kurang 15 juta, tapi ketersediaan vaksin mungkin tidak sampai 10% pun dari negara kita, baik dari pusat, dari Kementerian Pertanian maupun daerah untuk mengadakan vaksin itu. Jadi bagaimana mungkin kita kalau vaksinasinya sendiri sampai 70%. Ya, keberadaan vaksinnya sendiri tidak ada 70%, apalagi nanti kalaupun ada 70%, apakah benar-benar divaksinkan 70% cakupan vaksinnya? Kalaupun ya 70% sudah tervaksinkan, apakah titer antibodi atau titer antibodi yang terbentuk dari vaksin itu sampai 70% juga? Jadi banyak sekali masalah di rabies ini, Ibu. Jadi baik. Kalau memang konsepnya adalah memang harus bersama kita. Mungkin konsep One Health itu adalah yang paling tepat. Adanya yang menangani kesehatan manusianya, kesehatan hewannya, dan kesehatan lingkungan. Mereka harus bersatu, bekerja sama, berkolaborasi, dan juga mungkin sharing dana ya. Contoh dari yang menangani kesehatan hewannya, hari ini dananya sangat kecil sekali misalnya. Tapi mungkin dari teman kami dari Dinas Kesehatan mungkin lebih banyak dananya ada mungkin.
1: Baik, baik. Berarti itu salah satu kendala ya kalau dari Dr. Wahidin lihat.
2: Ya, banyak sekali kendalanya. Ada kalau bahasa saya gunung masalah rabies ini sangat banyak sekali. Mungkin nanti akan pembicaraan berikutnya akan kita paparkan di.
1: Baik, saya minta pendapat Dr. Wahyudi juga. Dokter, dengan kondisi seperti ini, kasus-kasus juga masih banyak terjadi. Bagaimana pendapatnya Dr. Wahyudi?
3: Kalau kami dari ID memang tidak ada kebijakan khusus terkait itu. Karena untuk manusia sendiri, kita emang sebenarnya jadi menjadi rantai terakhir ya untuk dalam penularan rabies. Karena ketika sudah didiagnosa rabies, pasiennya hampir pasti meninggal. Kecuali dia bisa diberikan vaksin anti rabies segera setelah digigit oleh hewan yang diduga rabies. Tapi kalau sudah kena rabies, hampir pasti pasiennya meninggal. Nah, kalau dari kami tentu berharap memang apakah dari Pemko atau Pemda terkait dengan instansi lainnya bekerjasama untuk vaksinasi. Yang jadi masalah itu sebenarnya hewan-hewan yang dia tidak dipelihara secara khusus. Kalau memang hewan-hewan yang di rumah yang sangat disayang itu oleh para pemiliknya, mereka pasti akan diberikan perhatian lebih. Tapi kalau yang beredar di jalan, itu agak sulit saya rasa untuk
1: ya.
3: Iya, siapa yang akan bertanggung jawab memberikan vaksinnya?
1: Tapi dokter,
3: apalagi untuk ya.
1: Ini bagaimana? Kalau seandainya tadi kan dokter mengatakan ini kalau terkena gigitannya itu bisa dikatakan ini fatal akibatnya. Ini kalau seandainya ini misalnya kita jalan atau masyarakat gitu ya, tahu-tahu digigit misalnya oleh anjing atau kucing liar begitu. Ini kan khawatir gitu ya dokter. Ini apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat atau yang terkena gigitan ini, dok?
3: Kalau untuk masyarakat yang terkena gigitan,
1: kita tidak tahu hewan, nih hewan ini rabies atau tidak.
3: Pertama adalah kita langsung menganggap saja dia rabies sebagai orang yang terkena, langsung segera ke IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Jika seandainya hewan yang menggigit itu memang biasa berkeliaran di daerah tersebut, diharapkan untuk segera menangkap hewan tersebut dan dikirimkan untuk diperiksa bagaimana kondisi atau status rabies dari hewan tersebut.
1: Okay. Itu biasanya berapa lama dokter setelah disuntik reaksinya tahu atau bisa melihat kondisi korban bisa sehat kembali atau tidak, dok?
3: Tergantung dari luka gigitan. Makin dekat dia dengan sistem saraf pusat atau tulang belakang, maka akan cepat reaksinya muncul. Kalau seandainya dikena di jari, kaki atau tangan, mungkin akan lebih lambat dibandingkan kalau seandainya digigit mungkin di sekitar bahu atau panggul. Itu akan lebih cepat reaksinya.
1: Ada perbedaan tidak, dok, hewan yang rabies menggigit manusia dengan hewan yang tidak rabies gitu? Bisa kita kenali tidak, dok, tanda-tandanya?
3: Kalau secara umum, yang nanti mohon dikoreksi, Pak, hewan yang rabies itu cenderung dia agresif ya. Agresif, tidak jinak seperti kesehariannya. Bahkan dia bisa saja siapa yang ada dekat dia kan dia gigit. Mirip dengan manusia yang kan rabies kan cenderung agresif. Bahkan kami menyebutnya itu kayak ketakutan air gitu. Sehingga ya mau gak mau yang kena rabies itu kalau manusia kita kurung. Hanya memberikan pengobatan yang bisa membantu. Karena kalau sudah terkena, sudah kita diagnosa rabies, itu sudah fatal.
1: Okay, baik. Terima kasih, dokter. Ini memang merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya para tenaga kesehatan gitu ya, tapi semuanya. Ini salah satunya saya berbincang dengan Kak Ica Khair ini dari Cat Care Indonesia. Ini tempat layanan lengkap khusus kucing ya kalau saya baca-baca tadi, tapi mau diperkenalkan dulu nih Kak Ica seperti apa ini Cat Care ini? Bisa disampaikan kepada pendengar kita dulu Kak Ica?
4: Baik, Kak. Terima kasih. Terkait Cat Care Indonesia sendiri, itu sebenarnya merupakan sebuah komunitas ya Kak, yang berdiri di pusatnya itu di Kota Padang, dan itu diinisiasi oleh mahasiswa. Jadi rata-rata Kak, pengurusnya itu mungkin seluruhnya itu memang mahasiswa kayak gitu. Jadi kalau yang bukan mahasiswa itu paling sudah jadi alumni kayak gitu. Dan memang fokus kegiatan kita itu ya sebanyak ya Kak, seperti mungkin street feeding, terus juga ngerescue kucing, dan juga termasuk Kak mungkin beberapa ya, walaupun ini belum seluruhnya, tapi kita juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan semacam sterilisasi kayak gitu sih Kak. Jadi lingkup kegiatannya itu lebih banyak sebenarnya di kampus Kak, tapi kita juga sekarang sudah sudah ikut juga kegiatan-kegiatan yang di luar kampus, mungkin membantu juga kucing-kucing yang ada di jalanan gitu sih Kak.
1: Iya, kegiatannya apa saja misalnya kucing, apa mungkin kegiatan yang lebih spesifik dilakukan itu apa Kak Ica?
4: Oh ya, kalau untuk kegiatan yang rutin ya Kak, itu kita pernah kita sering ya untuk street feeding, mungkin satu kali dalam sepekan atau mungkin satu kali dalam 2 pekan di beberapa kampus, atau mungkin juga keliling Kota Padang. Terus kita ada, kalau di kampus itu kita juga melakukan penyediaan titik cat food atau namanya titik lokasi tempat makanan ya, untuk memberi pos-pos untuk ngasih makan kucing kayak gitu Kak. Terus juga yang saat ini sampai sekarang masih kita lakukan yaitu rescue sih Kak, rescue kucing yang mungkin udah urgent, bahkan juga sebenarnya kita pernah bantu mungkin anjing juga gitu Kak. Nah jadi rescue kucing dan anjing itu kita pernah, walaupun anjing ini belum terlalu ini banget ya Kak, karena memang fokus kita tuh lebih ke kucing. Terus juga beberapa juga kalau kucing-kucing yang sudah kita rescue, kalau misalnya ada dana lebih ya kita lanjut steril Kak. Mungkin itu sih.
1: Ini bagaimana Kak Ica melihat ini kondisi ini, mungkin kucing-kucing yang pernah ditemukan, yang pernah direscue itu ada yang rabies atau memang memang ketemu kucing liar kemudian dipelihara atau diberi makan atau diberikan upaya-upaya untuk membuatnya lebih sehat, atau bagaimana Kak Ica yang dilakukan itu? Pernah ketemu hewan yang rabies juga tidak di antara yang direscue itu?
4: Kak, baik Kak. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri ya sejauh ini mendampingi, karena memang masih 2 tahun juga ya Kak umur komunitas kita. Jadi kalau untuk mendampingi kucing yang memang benar-benar terkena rabies, atau misalnya kata dokter hewan itu kucing ini udah terkena rabies, itu alhamdulillah belum ya Kak. Tapi kita bingung ya, atau mungkin karena memang kita nggak menemukan kasus itu, atau bisa jadi kita yang masih kurang dalam mengenali tanda-tanda atau gejala-gejala hewan yang terkena rabies kayak gitu Kak. Jadi memang sejauh ini kita belum menemukan kasus-kasus yang memang hewan tersebut itu rabies gitu Kak. Tetapi memang kalau misalnya sudah ada gejala-gejala tertentu, terus ada yang ngelapor ke kita, kita langsung arahkan untuk bawa ke klinik hewan kayak gitu Kak.
1: Oke, Kak Ica, kita beralih tanya ke Dr. Wahidin Beruh ya. Ini gejala atau ciri-ciri hewan yang rabies itu seperti apa? Dr. Wahidin Beruh, ini seperti apa nih masyarakat bisa mengenali dok? Ini kan kadang-kadang ada kucing yang ya mungkin liar dan sebagainya. Ada anjing juga di komplek, di pemukiman warga dan sebagainya. Itu antisipasi diri kita sendiri dulu gimana dok? Mengenali ciri-cirinya.
2: Baik, terima kasih. Tadi mungkin Dr. Wahidi juga udah sebagian menyinggung tanda klinis. Kalau kami sering menyebutnya kalau di hewan itu tanda ya, bukan gejala.
1: Oh iya, tanda.
2: Kalau kita teman-teman di IDI atau dokter biasanya mungkin gejala. Kalau kami menyebutkan tanda. Okay. Kenapa disebut tanda? Karena mereka yang melihat tanda itu adalah kitanya. Jadi dia bukan hewannya yang bicara atau menyampaikan. Makanya kami sebut tanda gitu ya. Penyerita ya.
1: Iya, siap nah, dokter.
2: Pertama sekali paling mudah adalah kita mengenali, biasanya kalau hewan kita sendiri atau pemilik, ada yang berpemilik, itu adalah dari dia mengenal kita apa tidak. Ini paling gampang ya, secara umum dulu. Dia masih kenal dengan kita apa tidak. Kalau misalnya kucing kita sendiri mungkin Unirita dan Unica mungkin punya kucing misalnya di rumah. Jadi kalau paling mudahnya adalah dia masih kita panggil namanya, dia tahu enggak? Atau kita ketika datang dia menghampiri kita, ekornya bergerak dan sebagainya. Itu masih normal ya. Artinya ketika ada gejala rabies, dia udah enggak tahu tuh. Enggak kenal dengan kita. Ya tidak merespon ketika kita panggil namanya. Atau tidak kita datang, tidak dia menghampiri. Kebiasaannya tidak seperti biasanya. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Jadi tadi tidak kenal dengan kita, kemudian adanya perubahan perilaku. perubahan perilaku yang paling umum contohnya apa? Seperti yang dokter Wahyudi sampaikan, misalnya takut dengan air, itu mungkin sudah mendekati, kalau bahasa kita mendekati titik akhir ya, dari proses rabies itu. Ya. Kemungkinan tidak akan lama lagi dia akan mati. Biasanya tidak lebih dari 14 hari ketika ke tanda klinis awal dia sampai udah menggigit kayak gitu dan menunjukkan gejala yang lain tambahannya. Jadi kemudian contoh lagi dari tenang sifatnya tiba-tiba agresif seperti yang sampaikan Dr. Wahyudi. Itu juga adanya perubahan perilaku atau sebaliknya ya, biasanya dia periang gitu ya, ceria gitu, suka main, tiba-tiba murung, diam, bersembunyi, bisa di tempat yang tenang atau yang gelap. Nah, itu juga menjadi tanda-tanda perubahan perilaku. Atau misalnya seperti tadi, memakan sesuatu, menggigit sesuatu yang tidak wajar. Kalau dikandangkan, mungkin kandangnya juga digigit. Kemudian, dia memakan sesuatu, kalau dia lepas, mungkin yang tidak normal. Apakah kadang-kadang, mohon maaf, kotoran dan sebagainya, kalau di anjing itu sering sekali menunjukkan gejala seperti itu. Kemudian, yang perubahan perilaku lain apa? Sesuatu yang bergerak di depan dia, dia langsung aja menggigit ya. Menggigit ini adalah juga salah satu perubahan perilaku ya. Jadi paling umum mudah kita ketahui adalah ketika dia menggigit, jangan pernah kita menganggap remeh walaupun itu hewan kita sendiri, apalagi statusnya ternyata belum pernah vaksin rabies gitu. Jadi jangan pernah menganggap remeh. Kasus banyak lisa atau kasus kematian di manusia, kami memperhatikan termasuk terakhir itu 2025 itu di Padang Panjang, satu orang kasus lisa di anak SD ya, umur 13 tahun, itu dikarenakan begitu tergigit, dia anjing sendiri, punya sendiri ya, karena merasa yang menggigit ini anjing sendiri, kemudian biasa main di rumah saja, ya udah tidak pergi atau tidak dilakukan penanganan awal, mencuci dengan air sabun atau deterjen 15 menit di air mengalir, kemudian diberikan alkohol ataupun betadin, lalu bawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan atau mendapatkan parnya gitu ya. Itu tidak dilakukan sama sekali. Jadi 2 bulan kemudian baru muncul gejala di manusianya. Sementara hewannya sendiri udah pindah kemana-mana, bahkan sempat menggigit dan akhirnya terakhir memang tertangkap oleh masyarakat kita termasuk dengan petugas anjingnya menggigit 2 bulan yang lalu ya. Ternyata positif. Ketika kita udah cekkan ke laboratorium, hasilnya positif. Dan si korban karena 2 bulan yang lalu udah tergigit, lalu muncul gejala klinisnya di manusianya, dibawalah ke rumah sakit dan memang benar seperti Dr. Wahyu disampaikan, kalau sudah muncul gejala klinisnya di manusia, ya menunggu waktu saja, Bu Rita.
1: Jadi ternyata gejala klinisnya tadi apa, dokter? Dokter, bagaimana? Gejala klinisnya kalau di manusia tadi boleh diulang lagi, dok?
2: Oh ya, persis hampir mirip dengan manusia. Adanya hidrofobia, ketakutan dengan air, ya. Kemudian juga tenggorokan sakit, kemudian juga demam tinggi, kemudian dia menggigil, ya. Kemudian juga hipersalivasi, keluar air liur, ya, dari mulutnya. Saya punya videonya sebenarnya, cuman karena memang ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bagikan. Jadi itu jelas sekali, sampai akhirnya penangannya itu diikat ya, karena dia meronta, kemudian mau lari, bergerak kemana kemari gitu, sehingga diikat. Dia sudah nggak bisa minum, makan susah. Tapi paling susah itu adalah minum sebenarnya. Nah, itu salah satu. Ini yang mirip sekali dengan di hewan. Tetapi yang nggak berbeda sedikit itu di kucing. Di kucing gejala atau tanda klinisnya itu selain dia muncul agresif tadi, kemudian suara berubah. Suaranya sangat berubah. Suara parau kalau bahasa kita ya, mungkin biasanya meong gitu ya. Meongnya itu udah lain gitu. Jadi ini mungkin Unirita dan Unica ya. Kalau sudah ada gejala-gejala sedikit seperti itu, paling tidak ketika dia menggigit kita, jangan anggap remeh. Segera kalau ada kandang, dikandangkan, isolasi bahasanya, laporlah ke petugas kalau terkait dengan hewannya. Kitanya tangani, segera cuci dulu di bawah air keran 15 menit pakai air sabun ya atau deterjen, lalu segera ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Sampaikan saya digigit kucing atau anjing. kebetulan anjing dan kucingnya masih dikurung, diobservasi atau bagaimana. Nanti dokter di sana akan memberikan tindakan atau sesuai dengan SOP yang ada.
1: Oke, okay, baik.
2: Begitu ya.
1: Dokter Wahid, mungkin jadi pertanyaan juga bagi kita gitu. Hewan ini jadi rabies itu kenapa, Dok? Kok dia dulu baik apa? Kok dia bisa jadi rabies itu kenapa, Dok?
2: Ya. Kenapanya ya karena dia terinfeksi oleh virus ya, virus rabiesnya.
1: Padahal tadi ada yang di rumah-rumah saja gitu kan tadi misalnya contoh
2: betul
1: kasus.
2: Sekali.
1: Nah,
2: betul
1: itu kenapa,
2: sekali.
1: Dok?
2: Nah, dari mana mungkin pertanyaan ini dari mana kok bisa tertular kayak gitu ya. Nah, ini yang memang agak sulit kita menyampaikan, tapi secara teori tidak mungkin dia tertular tanpa ada pertama masuknya virus itu. Masuknya virus bisa saja dihantarkan oleh hewan lain yang memang sudah terinfeksi oleh rabies. Contoh kucing rumahan, menurut kita tidak pernah keluar di rumah saja, ya. Kemudian kenapa tiba-tiba kok terserang rabies? Bisa saja. Kadang-kadang kita nggak bisa awasin 24 jam ya. Kucing itu punya kebiasaan saat-saat tertentu dia akan keluar, ya. Atau bermain keluar. Mungkin kadang kita tidak ada. Kemudian dia balik lagi. Nah ini mungkin bisa saja terpapar di luar, ketemu berinteraksi dengan hewan atau kucing atau anjing lain yang memang sudah terpapar. Itu jadi tidak mungkin dia masuk tanpa ada yang menghantarkan, itu maksud saya. Apakah melalui gigitan atau mungkin melalui air liur? Ya kadang kebiasaan kucing ya atau anjing itu kan suka menjilat juga ya. Ya kadang-kadang ketemu dia temannya dia jilat atau dia berinteraksi dengan seperti itu, ternyata yang satu dalam kondisi rabies, itu bisa saja tertular. Jadi tidak selalu dengan gigitan. Begitu juga di manusia sebenarnya tertularnya. Bisa saja terpapar itu dari air liur hewan yang terinfeksi. Lalu kita misalnya tangan saya kena. Kalau tangan langsung tidak ada luka, sebenarnya kalau kita cuci langsung hilang. Tetapi kadang-kadang tangan kita, kebiasaan kita tidak mencuci setelah memegang sesuatu, apalagi hewan. Kita langsung kucek mata misalnya kebetulan ini ya. Ya udah kita pegang hidung masuk ke dalam tangan kita, bisa aja di mukosa mulut kita masuknya, mukosa mata dia bisa masuknya virus tersebut. Jadi tidak harus selalu gigitan. Ini yang harus hati-hati mungkin seperti Uni Ica nih ya teman-teman. Yeah. Kapan-kapan kita kayaknya perlu
1: sharing-sharing informasi ya.
2: Sharing-sharing kita termasuk bagaimana menangani hewan-hewan dari jalanan yang kita pungut ataupun mungkin kita perhatikan, memberi makan dan sebagainya. Karena kadang-kadang mohon maaf nih, seperti pecinta-pecinta kucing ya, ada yang liar atau yang terbuang kayak gitu, lalu diambil kemudian dikumpulkan dengan hewan kita yang sebelumnya. Nah, konsep yang kalau tidak benar, malah justru kita menghantarkan penyakit baru ke bisa hewan kita yang ada di rumah. Okay, ya, jadi harus ada SOP-nya. Bagaimana kita melakukan dulu, kemudian diapakan dulu. Tapi konsepnya sebenarnya karantina itu dia. Kalau ada hewan baru, walaupun tampak menurut kita adalah sehat, tetap harus diisolasi dulu, tetap dia harus karantina dulu, tidak langsung boleh interaksi dengan hewan kita yang lain. Jadi kita sambil mengobservasi dalam 12 hari atau 14 hari ke depan, apakah dia menunjukkan gejala klinis atau tanda klinis suatu penyakit. Ketika itu sudah, maka segeralah juga divaksinkan, beri obat cacing, kemudian baru mungkin boleh digabungkan dengan hewan yang lain. Seperti itu, Uni Rita.
1: Iya, Dokter Wahid, terima kasih. Dan nanti saya beralih kembali ke Dokter Yudi dan Kak Ica. Tapi kita tahan sebentar ya, Dokter dan Kak Ica. Saya harus hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Nanti saya ke Dokter Yudi. Dokter Yudi, ini gejala pada manusia itu munculnya kapan? Kalau tadi dari kisah yang disampaikan atau kasus yang disampaikan oleh Dokter Wahid kan, setelah 2 bulan kemudian yang digigit tadi kan baru ketahuan gitu ya, ada gejala yang muncul pada manusianya. Tapi ini berapa lama mungkin prosesnya setelah digigit oleh hewan yang terinfeksi rabies ini, gejalanya ke manusia itu baru kapan bisa terlihat? Oke, pendengar, jangan kemana-mana, Anda bisa bertanya nanti, silahkan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975 atau boleh juga melalui chat di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya hadirkan dulu informasi berikut ini.
5: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke. Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini terkait mengawal kesehatan hewan dari rabies, kemudian melindungi jiwa warga. Anda masih bisa bergabung bersama kami, silakan telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975 dan di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya masih bersama dengan tiga narasumber kita, pendengar. Ada Wakil Ketua 4 Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Sumatera Barat, Dr. Wahyudi SPPD SubSPKVK. Kemudian ada Founder Cat Care Indonesia, Ica Khair SKM, dan saya juga bersama dengan Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, ada Dokter Hewan Wahidin Beru. Dan saya kembali ke Dokter Wahyudi. Nah, Dokter, seperti yang saya tanyakan tadi, Dok, di manusianya kita lihat gejalanya itu setelah tergigit hewan yang terinfeksi rabies itu berapa, Dok? Apakah memang bisa cepat kita kenali, atau seperti tadi kan tidak langsung dibawa ternyata kan ke fasilitas kesehatan, ternyata 2 bulan kemudian baru ketahuan. Ini gimana, Dok?
3: Ya, kalau bisa jangan sampai muncul gejala. Yang pertama mungkin gejalanya di daerah gigitan ya, apakah tidak nyaman, sakit. Kemudian gejalanya bisa gejala seperti flu biasa. Berarti kalau sudah ada gejala flu biasa ini, berarti sudah masuk ke pembuluh darah ya. Sudah ke, kami bilangnya ada sistemik ya, sudah menyebar ke, virusnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, tapi yang parahnya itu, yang beratnya ketika sudah muncul gejala-gejala saraf. Ketika virusnya sudah sampai ke sistem saraf pusat, terutama yang di otak nanti. Itu sudah muncul gejala-gejala yang gangguan perilaku seperti yang pada hewan tadi. Yang mana fase akhirnya ya takut air atau bahkan menggigit orang lain atau menggigit apa saja di sekitarnya. Yang kalau gejala awal-awal tadi yang masih seperti flu tadi, demam, nggak nyaman, atau mungkin sakit tenggorok. Kalau sakit tenggorok pasti udah mulai ke arah-arah nggak suka sama air itu. Jadi ya,
2: itu berapa lama,
3: untuk munculnya? Untuk munculnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu sangat bervariasi tergantung di mana luka gigitan dan bagaimana penanganan kita terhadap gigitan tersebut. Kalau gigitannya langsung kita sikapi dengan diberikan vaksin dan mau segera mungkin, mungkin gejala tidak ada dan kita tidak mendapatkan rabies. Tapi kalau sudah muncul gejalanya, risikonya tinggi untuk fatal. Ya, dari beberapa hari bisa sampai 2 minggu gejalanya. Tergantung di mana letak gigitan itu dan bagaimana kita menyikapi terhadap luka gigitannya.
2: Nah, Dokter, ini mungkin yang pasien-pasien yang sampai ke rumah sakit sejauh ini, apakah banyak yang memang penanganannya dini atau memang udah berlanjut, Dok, biasanya yang pernah ditangani, Dokter?
3: kalau yang sudah semuanya sakit kemungkinan besar sudah sampai gejala lanjut ya. Tapi saya kan di MJamian sama Unan nggak belum dapat apa tidak dapat berita seperti ini. Apakah mungkin di RSUD sudah berhasil sudah cukup penanganannya? Beberapa tahun lalu memang ada sampai termasuk di rumah sakit M. Jamil saat saya masih pendidikan. Kalau untuk penanganannya, kalau seandainya di rumah sakit terdekat, IGD sudah vaksin, mungkin tidak akan sampai untuk dirawat.
2: Oke, baik. Dokter, kita tahan sebentar, kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Iya, pagi. Ajo. Dengan Ajo, silakan pertanyaannya, Jo.
4: Iya, pertanyaannya saya ingin mendapatkan informasi bagaimana antisipasi yang katanya ini hewan peliharaan tetapi bebas berkeliaran. Sementara warga di lingkungan tidak sanggup untuk membasmi. Dibunuh pun kita kena hukum. Dikejar pakai kayu pun kita kena hukum. Sementara tindakan dari pemerintah juga tidak akurat sepertinya. Kalau dulu kan kita bisa meracun binatang peliharaan yang berkeliaran. Sekarang tidak boleh lagi. Anjing itu mengejar-ngejar orang. Kalau kucing dia buang kotoran enaknya. Katanya ini binatang peliharaan, Bu. Tapi bebas liarkan. Mohon petunjuk dari bapak-bapak, ibu-ibu. Biar ini jangan menjadi persekitaran di lingkungan penduduk. Dan juga sekarang saya lihat banyak juga yang memberikan makanan. Dia di tiap-tiap agang rumah perumahan dia muncul, dia taruh makanan. Seakan-akan mereka ini memelihara, tapi memelihara lepas liar. Itu aja, Bu.
2: Baik,
4: makasih,
2: terima kasih. Ajo tadi bertanya, menelpon ke Pro 1 RRI Padang. Terima kasih. Nanti saya ke Kak Ica, tapi saya ke Dokter Wahid dulu nih. Dokter, apa yang bisa dilakukan, Dok? Silakan, Dokter.
5: Ya, baik. Ya, memang betul Pak Ajo. Jadi ketika anjing-anjing liar banyak, ini akan sulit kita kendalikan, termasuk untuk memberikan kekebalan terhadap terangan penyakit rabies melalui vaksinasi. Ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan dari pihak pemerintah sendiri, karena kita sekarang juga tidak gampang untuk mengendalikan dengan cara-cara seperti dulu ya. Artinya dieliminasi dengan menggunakan strychnine atau racun, kemudian juga mungkin tindakan-tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan, ini akan jadi masalah bagi kita. Nah, langkah pertama untuk pemerintah adalah siapkan regulasi untuk pengendalian dan pencegahan rabies itu sendiri. Apakah itu perda, perwako atau pergub atau apa namanya? Mungkin di Kota Padang misalnya, sehingga kami sudah ada perdanya tentang pencegahan dan pengendalian rabies. Nah, ini sebagai dasar kita nanti bertindak untuk hewan-hewan liar. Tergantung di pasal-pasalnya itu apakah ada pengendalian hewan liar. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya biasanya di perda dan peraturan wali kotanya, perwali wali kotanya juga biasanya sudah ada detail atau jabaran dari bagaimana mengendalikannya. Itu bisa satu. Yang kedua, dari kita masyarakat sendiri ya, masyarakat sendiri, kita lihat sekarang sudah banyak yang tidak bertanggung jawab dengan hewannya sendiri. Awalnya itu Pak, ya Pak Jo, itu ada pemilik semua, ya, kecuali mungkin 1-2 sebelumnya. Ketika mungkin anjing itu atau kucing itu udah sakit, tidak terawat, lalu dibuang. Dia misalnya kucing beranak, ya, nanti tidak sanggup lagi kasih makan, tidak sanggup lagi memberi haknya untuk tinggal, tempatnya nyaman, pasir, pakannya, dan seterusnya misalnya. Akhirnya dibuang tuh. Masih kecil-kecil dibuang di jalan, dibuang di pasar, dibuang di mana kayak gitu. Nah, ini saya lihat masyarakat juga ikut bertanggung jawab sebenarnya menyebabkan tambah banyaknya hewan liar ini di mana-mana di jalan. Lalu yang ketiga juga ini juga diuntungkan memang dengan adanya seperti Bu Ica ini komunitas memberikan makan hewan-hewan liar yang di jalan, ya misalnya kucing, anjing gitu. Nah, maka memberi peluang dia hidupnya lebih panjang, dia akan lebih bisa bereproduksi dengan baik, sehingga juga akan ketika udah besar dia juga akan beranak, ya. Mm-hmm. Jadi memang harus diimbangi nih, Bu Ica, kapan-kapan sepertinya kita bisa diskusi lagi ya. Mm-hmm. Nanti kita bisa beragi nomor. Harus ada tindakan ketika street feeding boleh, tetapi juga harus ada tindakan sterilisasinya. Yeah. Jadi kalau tidak, mm-hmm. dia kita juga akan memperbanyak ya kucing jalanan, akan memperbanyak anjing-anjing jalanan ketika memberikan makanan ini. Mm-hmm. Tidak salah yang memberikan makanan, itu bagus sekali untuk memang kesejahteraan hewan itu sendiri. Cuman, ya itu tadi, satu sisi kita ingin menolong, tapi sisi yang lain kita juga memberi peluang semakin berisikonya, semakin kita menyebarkan peluang rabies itu di jalanan. Mm-hmm. Nah ini, kemudian pemerintah juga sekarang sebenarnya sedang mengkaji ada beberapa daerah di negara lain, itu sudah memberikan vaksinasi melalui oral. Ya. Mm-hmm. Jadi anjing-anjing liar itu nanti bisa mungkin melalui makanan dititipkan vaksinnya di dalam, lalu diberikan makanan di jalan sehingga dia bisa tervaksin. Sudah pernah beberapa kali disosialisasikan untuk di Indonesia penggunaan vaksin oral di hewan. Mm-hmm. Namun sampai hari ini saya lihat belum beredar vaksinnya secara resmi. Mudah-mudahan mungkin segera dari Kementerian Pertanian memberikan izin untuk izin edar atau izin pemakaian di dalam negeri kita. Mm-hmm. Sehingga ini juga salah satu solusi untuk mencegah atau mengurangi risiko dari rabies itu sendiri. Yeah. Karena kita kalau kita menggunakan seperti normal, kita tangkap lalu kita vaksinkan, memang sangat terkendala, sangat sulit untuk melaksanakan itu. Ada juga beberapa langkah di beberapa daerah sudah mencoba dengan sistem injeksinya itu dengan sumpit gitu. Artinya di jarak jauh atau mungkin 2-3 meter, isinya di sumpit itu adalah vaksin lalu di sumpit. Nah, nanti dia akan masuk vaksinnya. Sudah ada juga mencoba seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga memang semua kita yang terlibat, masyarakat harus peduli dengan anjing-anjing liar ini. Mm-hmm. Saya contohkan ini, kalau ibu-ibu biasanya ada tanaman di depan rumah, bunga ataupun sayuran, lalu lewat kucing, lewat kambing orang, lalu dimakannya itu kira-kira bagaimana reaksi kita? Mm-hmm. Nih Uni Rita kira-kira bagaimana reaksinya? Pasti marah ya? Yeah. Atau kita usir ya?
2: Betul.
5: Ya. Oh, aduh ini kok bunga saya jadi rusak. Gitu. Tapi pernah nggak kita melihat ketika anjing liar, kucing liar di depan kita juga bersikap seperti itu? Malah ada nggak peduli aja, itu cuek saja. Tapi ketika nanti anak kita yang tergigit, saudara kita yang tergigit, baru kita heboh. Jangan sampai seperti itu gitu. Mm-hmm. Artinya memang kita harus peduli semua. Kita tahu ini siapa punya anjing gitu. Ini pemiliknya bapak itu. Kita sama-sama kita sebut, Pak, tolong bertanggung jawab. Ikat atau dikasih makan atau di

0: Ini juga sejak 2011 kita sudah ada perdanya, tidak boleh lagi meracun itu. Sehingga kita pengendalian adalah dengan sistem razia. Jadi dalam seminggu itu dua kali kita berputar di satu daerah itu, membawa jaring dengan tim kita yang sudah terlatih, bawa vaksin juga, bawa bius juga. Jadi kalau ada yang liar langsung kita tangkap, ya. Kemudian kita bius, kita bawa ke shelter atau kandang isolasi kita. Okay. Di perda itu sudah mengatur, tiga hari kita boleh mengandangkan di tempat kita. Mm-hmm. Ya, dalam tiga hari tidak dipungut atau tidak ada yang mengaku miliknya, lalu itu bisa kita serahkan ke pecinta, orang korbi, tapi dengan catatan, dia bertanggung jawab. Nanti dicatatkan namanya siapa, langsung divaksinkan. Ya kalau mereka berminat.
1: Baik.
0: Seperti itu. Jadi kita adopsikan gitu ya.
1: Baik, dokter.
0: Ini salah satu langkah-langkah. Jadi harus peduli semua, termasuk tim kita, tidak bisa hanya orang kesehatan saja, tidak bisa hanya orang kesehatan hewan saja. Harus ada juga misalnya kesehatan lingkungan, orang lingkungan. Jadi tiga unit ini, tiga komponen ini minimal untuk mengatasi masalah rabies ini.
1: Ya,
0: tetapi
1: baik.
0: Kembali lagi, kebijakan pusat, kebijakan pemerintah kita harus diimbangi dengan adanya kebijakan keuangan, dana, operasional. Kita ingat kasus COVID contohnya. Kenapa bisa terkendali dengan cepat? Karena kita memang mengejar vaksinasi di sana. Datanya lengkap yang kalau untuk manusia. Sekian juta penduduk Indonesia, maka vaksinnya harus sekian juta, minimal 80% atau 70% sudah tervaksinkan. Sehingga kekebalan imun kelompoknya,
1: imunitinya
0: itu tercapai.
1: Okay, baik dokter.
0: Ya, contoh, saya contohkan saja misalnya, saya sering mendengar itu ibu-ibu, anak saya nggak diimunisasi, tapi aman-aman saja. Jangan senang dulu. Mungkin kita harusnya berterima kasih ke tetangga kita yang divaksinasi atau imunisasi anaknya. Mungkin di daerah tersebut cakupan vaksinasinya udah 70, sehingga anak kita ikut tertolong, terbarer, artinya tidak terserang karena terbentuknya kelompok. Kekebalan kelompok. Sama seperti di hewan juga seperti itu. Jadi kalau kita mampu vaksinasikan populasi kita minimal 70%, insya Allah yang 30% tidak tervaksinkan, yang liar-liarnya sebagainya, mudah-mudahan aman. Sebenarnya hewan yang normal atau tidak terserang rabies, ketika ada hewan yang rabies, dia bisa mendeteksi. Dia tahu sebenarnya. Dia menghindar sebenarnya. Cuman kadang-kadang sering ada hewan yang di rumahan yang diikat, lalu datang anjing liar yang sudah terserang rabies, dia nggak bisa lari, langsung diterkam atau digigit dan sebagainya. Jadi,
1: baik, dokter.
0: Menurut kami Pak Jo, Pak termasuk Pak Jo misalnya mungkin punya komunitas, ada apa, kita serukan juga ini bahayanya adalah nyawa, bukan hanya hewannya yang mati ya, tapi nyawa manusianya, bahkan kadang-kadang orang terdekat dari hewan itu sendiri yang menjadi korban. Mungkin itu. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai orang petinggi kita terserang rabies dulu, anaknya, cucunya misalnya, baru kita ngeh mau, oh ya, gelontorkan dana nih untuk mencegah ini. Gitu. Jangan sampai seperti itulah.
1: Terima kasih Dokter Wahid. Saya beralih ke Kak Ica ini. Kak Ica, ini boleh disampaikan ini dari komunitas Kak Ica sendiri, Cat Care Indonesia. Ini sebenarnya tujuannya apa? Kemudian antisipasi juga kan Kak Ica ya? Antisipasi juga untuk baik untuk anggota komunitas dan untuk hewan-hewan mungkin yang ditemui di jalan ini, antisipasi agar tidak berkembang biaklah mereka dengan rabies yang mungkin terserang begitu pada hewan-hewan tersebut. Bagaimana Kak Ica?
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi sekiranya menurut saya sendiri memang termasuk tantangan juga ya Kak untuk bagaimana masyarakat cat lovers di luar komunitas kita, bahkan anggota komunitas kita pun masih banyak yang menganggap bahwa contohnya seperti vaksin rabies ini bukan kebutuhan prioritas yang penting untuk dilakukan. Karena misalnya gini Kak, kebanyakan cat lovers itu akan royal ketika memperhatikan makanan anabulnya, terus kebersihannya, groomingnya dan sebagainya. Tapi ketika berbicara vaksin rabies misalnya Kak, mereka nganggap ya mungkin kayak tadi kucing saya di rumah aja kok gitu, jadi insya Allah gak bakal kenapa-napa. Atau mungkin ada juga yang berpendapat nanti ketika kucing saya di vaksin rabies malah kena efek samping yang lain kayak gitu. Jadi ternyata masih banyaklah Kak anggapan-anggapan yang menganggap bahwa vaksin rabies itu bukan suatu hal kebutuhan yang penting untuk dilakukan kayak gitu. Jadi ini merupakan suatu tantangan juga. Kita pernah Kak itu share ajak teman kita buat vaksin rabies. Waktu itu kalau nggak salah saya kerjasama antara dinas peternakan dan salah satu hima jurusan di UNP. Waktu itu kami dapat info. Saya share. Nah tapi itu Kak,

0: banyak yang respon kayak oh ini belum terlalu penting gitu, karena ya jadi saya di rumah
1: berarti,
0: kok gitu,
1: berarti
0: nggak bakal.
1: apa yang dilakukan komunitas Kak Ica untuk membuat ini penting loh sebenarnya gitu. Ada kegiatan apa kalau dari komunitas?
0: Ya, kalau kita sejauh ini untuk vaksin rabies ini memang lebih ke misalnya ada info kita share ke teman-teman, kita ajak seperti biasa aja sih Kak gitu. Yang benar-benar kayak ngasih edukasi dan sebagainya itu memang belum ada ya secara ini, secara formal pun. Kalau lewat sosial media tuh sering gitu Kak. Cuma memang harapan dari teman-teman nganggap bahwa itu tuh bukan hal yang penting bagi cat lovers ya Kak. Mungkin yang lebih yang mereka takutkan itu misalnya kayak virus calici gitu Kak. Nah, padahal mereka nggak tahu bahwa virus rabies ini tuh yang merupakan
1: Lebih
0: yang
1: parah ya.
0: penyakit bisa ditularkan ke manusia. Bahkan itu kayak gitu Kak, yang memang menular sesama kucing dan cepat penyebarannya. Tapi mereka lupa bahwa ya rabies ini bisa menular ke manusia langsung loh gitu.
1: Iya,
0: Nah, ini sih.
1: Nah Kak Ica, ternyata ini Dr. Wahid kan tadi membuka ruang nih untuk komunitas-komunitas, bahkan berbincang, berbagi informasi, edukasi malah. Kak Ica gimana nih tanggapannya? Kapan nih bisa mungkin Dr. Wahid bisa memberikan edukasi, perbincangan bersama lah, berbagi ilmu gitu, gimana Kak Ica komunitasnya?
0: Oke, baik dok, kita sangat menyambut baik ya bisa kolaborasi di kedepannya gitu ya Kak, karena memang sejauh ini kita juga bingung ya kalau misalnya menghubungi kayak Persatuan Dokter Hewan tuh kayak gimana, terus juga hubungi kayak Dinas Peternakan tuh gimana, karena menurut kita tuh kita perlu kerjasama sebenarnya untuk kayak program steril ataupun vaksin kayak gitu ya Kak. Karena sebenarnya kalau untuk strip feeding pun ya kita yang nggak strip feeding setiap hari lah gitu kan, kita cuma satu kali sepekan ya, jadi kayak kita sebenarnya menurut saya sendiri kontribusi kami untuk keberlanjutan hidup tuh nggak sebesar itu juga kayak gitu. Nah, tapi untuk hal-hal seperti ya rabies ini terus sterilisasi itu kan butuh dana besar ya Kak, sedangkan kita adalah komunitas mahasiswa gitu. Jadi kita tuh perlu support dan dukungan gitu. Apalagi itu butuh dana dan kerjasama gitu kan. Nah, kalau yang mungkin pengeluarannya nggak besar, mungkin kita bisa mandiri gitu Kak. Tapi memang betul seperti yang disampaikan oleh Dr. Wahid, sepertinya kita bisa kolaborasi ke depannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan steril dan vaksin-vaksin ini gitu Kak.
1: Berarti siap ya untuk komunikasi lebih lanjut komunitasnya dengan mungkin Persatuan Dokter Hewan Sumatera Barat ya, di bawah kepemimpinan Dr. Wahid. Tapi kita harus ke closing statement ini, Dr. Wahyudi, Dr. Wahid, dan juga Kak Ica. Saya dari awalnya Kak Ica dulu nih, apa komitmen setidak-tidaknya dari komunitas Kak Ica sendiri untuk menekan hewan-hewan mungkin yang bisa terserang rabies juga, atau hal yang bisa dilakukan oleh komunitas Kak Ica sendiri? Silakan. 1 menit.
0: Siap, baik. Kalau dari kita memang kita akan lebih fokus tentunya pada pencegahan ya Kak, bagaimana memberi kesadaran, membangun awareness di tengah masyarakat sebelum kasus itu terjadi gitu. Karena memang seperti yang juga disampaikan oleh Good Stats ya, bahwa Sumbar itu termasuk 10 besar provinsi dengan populasi kucing yang terbanyak kayak gitu. Jadi kayak semakin besar populasinya artinya kan risikonya semakin besar juga. Sehingga menurut saya ya kita perlu kerjasama ya semuanya, gerakan kolektif untuk mencegah hal ini terjadi, kasus ini meningkat gitu. Jadi memang kalau kita sebagai komunitas lebih fokusnya pasti pencegahan, dan untuk langsung aksi kita butuh juga support dari berbagai pihak tentunya Kak. Ini itu aja sih Kak.
1: Baik, terima kasih Dokter Ica, Kak Ica, terima kasih ya. Saya ke Dokter Wahyudi. Dokter, silakan closing statementnya untuk pendengar kita semua agar lebih waspada terhadap hewannya, kemudian menjaga jiwa warga juga gitu. 1 menit juga untuk Dokter Wahyudi, silakan.
2: Ini untuk menganjurkan kepada kita semua menghindari hewan-hewan liar yang berada di jalan ya. Kita nggak tahu mereka terpapar rabies atau tidak. Kemudian bagi kita yang memang memiliki hewan peliharaan di rumah, untuk segera vaksinasi. Kemudian bila seandainya kita tergigit, segera untuk membersihkan lukanya, atau seandainya tergigitnya sedang di perjalanan, segera ke tempat kesehatan terdekat yang diperkirakan memiliki vaksin anti rabies. Nah, setelah divaksinasi rabies, perhatikan juga apakah kita mengalami dari gejala awal rabies atau tidak. Biasanya kalau seandainya kita cepat vaksin, insya Allah tidak akan terkena rabies. Yang kedua, yang terakhir, melibatkan RT, RW ataupun nagari nantinya, bagaimana membuat kebijakan lokal di perumahan kita sendiri terhadap warga yang memiliki hewan peliharaan. Ya, tentu dari daerah kita sendirilah kita bisa menjaga masyarakat atau warga kita sendiri. Baru setelah itu kita akan memikirkan yang lain.
1: Oke.
2: Dari saya demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Dr. Wahyudi, sekedar Dr. Wahid. Tapi dokter sebelum ini, sebelum dokter closing 1 menit juga, ini hewan itu disuntik divaksin berapa kali dokter? 1 kali cukup atau ada jangka waktunya dok?
3: Ya tergantung vaksinnya, jenis vaksinnya ya, atau yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada yang 1 tahun cukup sekali, kemudian ada yang 6 bulan sekali. Tergantung. Kalau misalnya saya contohkan rabisin ya, merek salah satu yang dikeluarkan oleh perusahaan vaksin, itu dia bisa untuk 1 tahun sekali.
1: Itu okay. Mungkin. Baik, silakan closing statementnya dokter, 1 menit
3: baik.
1: Saja.
3: Sampai kondisi saat ini, kami dapat informasi dari Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi, dari 66 sampel yang dikirim oleh seluruh kabupaten kota kita, itu 31 sampel adalah positif rabies, kemudian 35-nya yang negatif. Jadi hampir 50% itu adalah positif ketika hasil labnya ataupun adanya pengiriman sampel ke laboratorium. Nah ini tanda-tanda atau gejala bagi kita. Ini untuk belum berakhir tahun ini ya, tapi sudah ada 31 kasus positif. Mungkin di manusianya juga kita mendengar seperti yang sebelumnya kami sampaikan, yang kasus lisanya saja sudah ada yang 3 ya untuk Sumatera Barat. Ini mudah-mudahan jangan bertambah lagi, jangan terjadi lagi. Untuk itu tidak terjadi, kita dari semua pihak pemerintah daerah, ya kita pakai konsep One Health untuk mengatasi sebuah penyakit yang zoonosis ataupun yang rabies ini. Ya. Tidak hanya rabies sebenarnya, ada beberapa penyakit zoonosis yang lain, mungkin leptospirosis, brucellosis kalau di hewan gitu ya. Itu juga bisa berpotensi membahayakan kita. Saya sangat tertarik yang disampaikan Unica tadi ya, bahwasannya orang lebih takut terserang penyakit kalisi, rinotrakitis, panleukopenia, misalnya pada hewan-hewannya ya, sehingga mereka mengejar itu divaksinkan, ya triket misalnya ataupun yang lain. Tapi tidak ngeh dengan masalah rabies. Padahal rabies juga bisa menular ke kita. Kalau yang disebutkan 3 penyakit tadi tidak menular ke manusianya, tidak menular ke hewannya. Nah. Jadi Mbak Ica atau Unica, ini mungkin perlu diingatkan. Kita boleh sayang dengan hewan kita, tetapi kita juga sayang dengan diri kita dari bahaya penyakit. Jangan sampai kita sayang hewan, lalu kita abaikan untuk perhatikan diri kita dari bahayanya terserang rabies. Jadi yang prioritas pertama adalah rabies. Ini mungkin perlu disampaikan.
1: Baik,
3: vaksinkan rabies dulu, kemudian yang lain akan nyusul vaksinnya boleh.
1: Baik.
3: Itu. Karena itu yang nomor 1 penyakitnya. Kemudian masyarakat, ayo kita peduli semua. Nah, PDHI kerjasama dengan peternakan, kemudian Dinas Pertanian Kota Padang, di hari puncak, tanggal 28 hari Senin besok, kita ada melakukan vaksinasi, kemudian KEE, kemudian kunjungan shelter, untuk melakukan vaksinasi dan pemberian obat-obatan ya. Jadi di tempatnya, di lokusnya kita puncak hari rabies di Sumatera Barat ini, dari kesehatan hewannya itu di kantor camat Padang Selatan. Kita mulai dari jam 9. Nanti ada KIE yang ke sekolah SD dan sekolah SMA. Kemudian ke shelter penampungan anjing dan kucing, ada beberapa di Kota Padang, kita akan lakukan vaksinasi juga langsung ke sana. Kemudian pemberian vitamin ataupun obat-obatan. Jadi silakan, mungkin ini Unita ya. Kemudian Unica kalau yang memiliki hewannya yang di rumah, ya silakan dibawa ke sana. Gratis ya. Insyaallah sampai hari ini kalau untuk rabies, vaksin rabies itu program pemerintah dari pusat dan daerah itu masih gratis. Tidak berbayar. Kecuali ke klinik ya. Kalau klinik ya itu berbayar.
1: Baik dokter. Oke, dokter terima kasih banyak. Walaupun sebenarnya masih banyak yang perlu kita perbincangkan ya terkait dengan topik kita hari ini, tapi memang karena keterbatasan waktu kita harus cukupkan dulu. Dokter Wahyudi terima kasih banyak sudah memberikan edukasi pada masyarakat. Dokter Wahyudi, Kaica terima kasih sudah berbagi ilmu juga hari ini. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mungkin memvaksinkan hewan-hewan mereka. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Padang Menyapa untuk hari ini. Tadi berbicara tentang mengawal kesehatan hewan dari rabies, melindungi jiwa warga. Bersama tiga narasumber kita, ada Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, Dr. Hewan Wahidin Beruh. Kemudian Wakil Ketua 4 Ikatan Dokter Indonesia, IDI Provinsi Sumatera Barat, Dr. Wahyudi SPPD Sub-SP KVK. Serta ada Founder Cat Care Indonesia, Ica Care SKM. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar, saksikan kembali perbincangan dan penjelasan dari narasumber kita melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya Rita Ismail, ada gatekeeper Melati Oktawina, dan operator kita untuk saat ini ada Tony Rizky Rianov. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita bersama Dicek Fakta. Beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya, Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun, tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B, artinya gunung yang setelah 1600 tahun tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik. Meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik, dengan demikian narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau adalah hoaks. Demikian Cek Fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar masih bersama kami dan kami akan lanjutkan kembali dengan informasi-informasi yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, informasi dari Solo ya, ini Polres Solo terapkan sistem buka tutup jalan pasca golodo di kawasan Narosuka. Jadi Satuan Lalu Lintas Polres Solo menerapkan sistem buka tutup jalan pasca golodo tersebut yang terjadi di kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo kemarin malam. Kasat Lantas Polres Solo Ibtu Akbar Karisma Tanjung hari ini mengatakan saat ini pihak kepolisian terus melakukan pemantauan pasca galodo yang terjadi di kawasan Arosuka. Pihak terkait juga telah melakukan pembersihan material yang menutupi jalan. Saat ini pendengar, kondisi jalan pasca bencana mengakibatkan ada sejumlah titik rusak jalan yang tergerus ya. Jadi Ibtu Akbar Karisma Tanjung juga menghimbau seluruh pengendara yang

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling, gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
1: Mas, udah mas.
4: Cariin barangnya, Mai. Aku udah gak tahan.
1: Udah mas, aku mohon. Cukup mas. Kamu gak kasihan sama aku, istri kamu. Anak-anak kita masih kecil, mas.
4: Aku butuh barang itu, Mai.
1: Maaf, mas. Ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita, mas.
4: Mai, Mai, tolong aku, Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku, Mai?
1: Ini sayang yang sesungguhnya, mas. Aku dan anak-anak akan menunggu kamu.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, Perengar. Rasa lelah dapat muncul meski seseorang menjalani aktivitas ringan sepanjang hari tanpa pekerjaan fisik berat sekalipun dalam keseharian. Nah, kondisi tersebut sering dianggap sepele ya, padahal tubuh memiliki berbagai mekanisme yang mempengaruhi energi, konsentrasi, stamina, serta produktivitas seseorang. Menurut Mayu Klinik, kurang tidur menjadi penyebab umum tubuh terasa lelah meskipun kegiatan harian tidak terlalu padat sekalipun bekerja. Kualitas tidur yang buruk juga dapat mengganggu proses pemulihan tubuh sehingga energi berkurang ketika seseorang bangun pagi alami. Nah, berdasar pola makan tidak seimbang dapat membuat tubuh kekurangan zat gizi, jadi diperlukan untuk menghasilkan energi saat mendukung fungsi optimal. Terlalu sedikit makan atau melewatkan waktu makan juga dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan mudah mengantuk. Kurangnya aktivitas fisik justru dapat membuat tubuh terasa kurang bertenaga dalam menjalani rutinitas sehari-hari secara nyaman dan konsisten. Olahraga ringan dan teratur ternyata bisa membantu menjaga kebugaran sehingga tubuh dapat beradaptasi lebih baik terhadap berbagai aktivitas harian yang berkelanjutan. Masih banyak lagi ya pendengar informasi terkait dengan kenapa ya tubuh mudah lelah meski tak banyak bergerak. Anda bisa baca juga selengkapnya di rri.co.id.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Mama, adik udah pulang.
2: Sayang, gimana tadi sekolahnya?
1: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa adik kerjain.
2: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
1: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, adik nggak lihat tempat sampah. Makanya adik simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar adik buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
2: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kami sampaikan juga sebuah informasi ke ruang dengar Anda. Ini informasi berita panggilan dari Pengadilan Agama Padang. Telah memanggil Willy binti Jumirsan, tempat dan tanggal lahir Padang 1 Agustus 1997. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Saso Ubi RT 001 RW 003 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya ruang sidang Araudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung, nomor 1 Bypass Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Naldi bin Nurdin sebagai pemohon melawan Willy binti Jumirsan sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
4: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
3: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
4: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
5: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
1: Hehehe.
0: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: Ini, masa ini aja gak paham sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
3: Iya Bu, tapi ini...
2: Ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
4: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
2: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
4: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
5: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Tanpa terasa tentu sudah tugas saya Rita Ismail, tadi ditemani operator Tony Rizky Rianov, menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi masih begitu banyak pendengar informasi dan program acara yang akan kami hadirkan, terutama update-update informasi terkait dengan kondisi terkini di Arusuka Solo ya, pasca Galodo atau yang menerjang kemarin di wilayah kantor Bupati Solo. Pendengar jangan kemana-mana karena informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Padang mulai membersihkan dan membenahi tugu gempa di kawasan Taman Melati, Jembatan Padang Barat, menjelang peringatan gempa 30 September. Pembenahan dilakukan untuk memastikan kawasan yang menjadi titik utama untuk mengenang korban gempa tetap terawat dan siap digunakan dalam rangkaian peringatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Deni Harzandi, di Padang kepada RRI mengatakan pembersihan kawasan tugu gempa tersebut telah dimulai kemarin dengan melibatkan 5 hingga 6 personel setiap harinya. Pekerjaan dimulai dari pembersihan bagian tugu, pagar, tiang lampu, pohon, serta pengecatan sejumlah bagian yang terdampak panas dan hujan. Menurut Deni, pembenahan tugu gempa menjadi penting karena lokasi tersebut masih menyimpan kenangan bagi keluarga korban gempa 30 September 2009. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami RRI.co.id ataupun aplikasi RRI News.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar, terjadi banjir bandang ya, Tagalodo, yang menerpa kompleks perkantoran Bupati Kabupaten Solo ya, di Arosuka semalam ya. Saat ini tengah terlaksana proses pembersihan lumpur di jalan utama Padang Solo, yang mengakibatkan juga semalam ya terputusnya akses utama jalan tersebut, Padang menuju Solo dan sebaliknya. Dan saat ini tengah dilaksanakan pembersihan oleh Satuan Brimopolda Sumbar untuk membuka akses jalan. Dan bagaimana dampak dan kondisi terkini serta aksi yang dilaksanakan oleh Polda Sumbar sekaitan ini, kita langsung terhubung bersama Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kapolda Irjen Polisi Jati Wiyoto Abadi, di lantofon. Selamat pagi, Pak Jati.
2: Selamat pagi, saya dan para pemirsa RRI di Padang.
1: Iya, selamat pagi, Pak. Sehat walafiat, Pak.
2: Alhamdulillah, baik. Kondisi sehat semuanya.
1: Baik, Pak, kita dapatkan informasi ini Polda Sumbar tengah melakukan pembersihan ya lumpur yang menutup akses jalan. Ini akses utama ya, Padang Solo dan sebaliknya, Pak. Ini bagaimana ini kondisinya saat ini? Seperti apa ini prosesnya, Pak?
2: Baik, Mas Yan dan para pemirsa RRI Padang. Jadi, ya, pada hari Senin kemarin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, ya, telah terjadi bencana alam banjir bandang atau tanah longsor yang bersumber dari hulu sungai Batang Laso yang mengakibatkan bukit di aliran sungai mengalami longsor sehingga menerjang kawasan di komplek perkantoran pemerintahan di Kabupaten Solo Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Dan kronologis peristiwa bencana alam yang terjadi tadi malam, ya, hujan yang mengunyur di wilayah Kabupaten Solo ya sejak sore, ya, ini mengakibatkan banyak aliran sungai yang mengalami kenaikan, khususnya di aliran sungai di sekitar Jorong Kayu, Aro, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Intensitas hujan yang cukup tinggi ya, ini mengakibatkan longsor pada bukit di belakang kantor bupati. Di sekitaran kantor bupati yang membawa material pasir bercampur batu, lumpur, dan air, sehingga menerjang ya sekitar area kantor bupati Kabupaten Solo dan sekitarnya. Ya, sampai dengan saat ini, pagi hari ini ya, dan tadi malam kita sudah melakukan evakuasi dari jajaran Satbrimob Polda Sumatera Barat dan Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat, dibantu oleh warga ya, untuk mengevakuasi warga yang berlindung di rumah-rumah yang dianggap aman. Dan sudah kita pastikan sampai dengan pagi hari ini ya, sudah tidak ada lagi warga yang berada di rumah-rumah tersebut. Kemudian kegiatan pagi hari ini kita lakukan pembersihan ya di jalur jalan utama poros Padang Solo ini, ya, agar akses jalannya bisa normal kembali. Ya, selanjutnya nanti kita akan lakukan pendataan terkait dengan kerusakan, kemudian korban-korban yang sampai dengan saat ini masih belum kami pastikan data yang pasti ya. Demikian, Pak Yan.
1: Pak, ini sekaitan dengan evakuasi ini seperti apa ini, Pak? Apakah ada tempat khusus untuk mengungsikan warga atau bagaimana, Pak?
2: Iya, betul. Jadi tadi malam kita sudah lakukan evakuasi beberapa warga masyarakat yang ada di rumah-rumah itu, diantaranya ya fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk evakuasi sementara. Utamanya adalah di kantor Wakil Bupati, kemudian di Polres Kabupaten Solo, dan perumahan-perumahan lainnya. Demikian.
1: Oke, untuk pembersihan material ini seperti apa, Pak? Apakah juga dikerahkan alat berat atau bagaimana, Pak?
2: Betul, kita dibantu dari BPBD kepada PU ya, alat berat, ada dua alat berat tadi yang bisa untuk membantu proses evakuasi, terutama kayu-kayu ya, balok-balok, kemudian batu-batu besar dan lumpur-lumpur yang menutup jalan ya, jalan utama poros Padang Solo ini.
1: Nah, sampai detik ini apakah masih belum bisa dilewati jalur utama ini atau bagaimana,
2: ya,
1: Pak?
2: Sementara masih terus kita lakukan pembersihan supaya betul-betul clear, ya.
1: Ya.
2: Jadi kita betul-betul harus menjamin ya kendaraan pengguna jalan untuk bisa melintas di jalur polos Solok Padang ini.
1: Nah, untuk pendengar kita, Pak, ini mungkin ada yang memang pengguna jalan jalur utama ini, Pak, kira-kira ini targetnya bisa ini selesai kalau dari pandangan di lapangan seperti apa ini, Pak, targetnya?
2: Alhamdulillah, kalau pagi ini saya kira sudah bisa kurang lebih ya 10% lagi.
1: 10% ya,
2: 10% lagi bisa kita untuk normalisasi kembali jalur ini. Ya, namun demikian ada jalur alternatif untuk kendaraan-kendaraan truk, ya, alat-alat truk, kendaraan berat lainnya itu bisa melintas di jalur alternatif, ya, sehingga tidak mengganggu proses pembersihan jalur yang menutup, ya, tanah yang lumpur-lumpur yang menutup jalan ini.
1: Baik, baik. Pak, terakhir, Pak, ini ada tambahan himbauan atau harapan pada masyarakat mungkin, Pak?
2: Yang pertama tentu kami perlu menghimbau kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Solo ini, ya, terutamanya di Kayu Aro, ya, Jorong Kayu Aro ini, untuk berhati-hati karena curah hujan ya sejak kemarin sore ya untuk di seputaran lokasi ini cukup tinggi sekali dan cuaca saat ini masih dalam kondisi mendung ya di wilayah TKP ini.
1: Baik, baik, terima kasih banyak Pak untuk informasinya dan juga Bapak serta rekan-rekan juga selamat bertugas, sehat selalu Bapak.
2: Ya.
1: Tidak lupa juga kami ucapkan dirgahayu untuk Polisi Lalu Lintas ya Pak ya, untuk hari ini, hari tahun ke-71 ini Pak ya. Selamat bertugas.
2: Betul,
1: Pak,
2: ya,
1: untuk rekan-rekan di sana.
2: Baik, terima kasih Pak
1: dan jaga kesehatan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Pak, Assalamualaikum,
1: baik.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, sekian pendengar untuk wawancara kita tadi bersama Kapolda Sumatera Barat yang sedang berjibaku bersama tim untuk membersihkan jalur utama Padang Solo dan diimbaukan juga tadi bahwasanya memang kita sama-sama tahu ada jalur alternatif sebenarnya ya untuk menuju Padang atau sebaliknya ada jalur sebelum arus suka itu ada yang ada akses jalan baru gitu ya yang sudah dibuka juga. Selain itu juga mungkin untuk Anda yang ingin melewati arus suka khususnya di sekitar kompleks perkantoran ya ke Bupati Kabupaten Solo itu saat ini sudah sekira tinggal 10% lagi yang disampaikan oleh Kapolda tadi udah bisa dilewati dan mudah-mudahan ini akan bisa terlaksana lebih baik lagi dan untuk bapak-bapak serta juga rekan-rekan di sana selamat bertugas dan untuk Anda semuanya pendengar kita akan update lagi informasi lainnya ya masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan untuk Anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
3: Aku suka berbicara dengan kamu.
5: Kata franchise sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kuno, franchise, yang berarti bebas, memberi kebebasan kepada para pihak. Ada beragam definisi mengenai franchise. Secara umum, konsep bisnis yang satu ini adalah hak atau lisensi yang diberikan individu atau kelompok untuk memasarkan produk berupa barang atau jasa perusahaan tertentu. Pada abad pertengahan, konsep franchise yang terdengar aneh lahir di tengah masyarakat. Pada awal perkembangannya, franchise adalah hak istimewa yang diberikan raja, gereja maupun pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban. Pengadilan di abad pertengahan memberi kuasa atau hak kepada seseorang untuk menguasai pasar dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Seiring berjalannya waktu, terbit peraturan khusus yang mengatur franchise dalam European Common Law. Lalu konsep franchise diterapkan pada periode kolonial dengan memberikan wewenang kepada pengusaha lokal untuk mengadakan pasar dan pameran. Raja Eropa kemudian memperluas konsep franchise untuk berbagai jenis kegiatan bisnis pada masa itu. Kemudian franchise dikenal luas hingga ke Jerman dan Amerika. Di tahun 1840-an, konsep franchise dikenal Jerman sebagai hak khusus untuk menjual makanan dan minuman.

0: Padanan bahasa Indonesia disebut waralaba, yang berarti usaha dengan keuntungan lebih atau laba istimewa. Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen LPPM menjadi lembaga yang pertama kali memperkenalkan konsep bisnis waralaba di Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Kamera? Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan apa kabar Anda? Mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Untuk Anda yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang mungkin sedang tidak mengenakan, ya mudah-mudahan bisa terbebas dari penyakit mungkin, atau bisa diangkat penyakitnya, bisa terbebas dari kesusahan atau kesulitan di kesempatan hari ini. Ya, masih di hampir di penghujung September ini, pendengar, masih banyak hal-hal yang harus dihadapi ke depannya. Ini informasi yang akan kami update kepada Anda di kbrn.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang meminta keterangan dua Direktur Jenderal Dirjen Kementerian ATR BPN. Pemeriksaan dilakukan setelah penyidik menggeledah ruang kerja mereka. Dan hal tersebut dilakukan, ya, penggeledahan di 17 September lalu. Dan kedua pejabat tersebut, yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang SPPR, Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah PHPT Asnaidi. Jubir KPK Budi Suprasetyo mengatakan permintaan keterangan diberlakukan untuk konfirmasi temuan penyidik dari hasil penggeledahan tersebut.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
1: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Pernahkah Anda mendengar atau bahkan mencoba beras hitam? Beras hitam merupakan warisan nenek moyang Indonesia. Konon, hanya petani istimewa saja dahulu yang ditunjuk untuk menanam beras ini. Karena keistimewaannya tersebut, beras hitam ini merupakan beras unggulan. Di daerah Solo, beras hitam dikenal dengan beras wulung. Beras wulung merupakan beras pilihan yang dulu hanya ditanam dan dipergunakan dalam keraton Kesunanan Surakarta. Beras ini khusus dikonsumsi di lingkungan para raja dan digunakan untuk jenis ritual tertentu. Beras hitam memiliki nama yang berbeda-beda tergantung di mana beras hitam tersebut berada. Dalam sejarahnya, etnis Tionghoa atau orang Cina kuno telah mengenal beras hitam sebagai beras terlarang atau forbidden rice. Artinya tidak sembarang orang dapat memakannya, hanya kalangan istana dan orang tertentu saja yang boleh memakannya. Selain sebagai bahan pangan, di Cina beras hitam dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Tidak adanya upaya pelestarian menyebabkan keberadaan beras hitam menjadi langka dan nyaris punah. Beras hitam bagi orang Cina berfungsi sebagai obat dan bahan pangan. Namun kini, beras hitam hampir punah dan sangat langka keberadaannya. Apapun ceritanya, beras hitam ini memiliki keistimewaan dan cita rasa para bangsawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara.

kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda kita update harga emas untuk hari ini. Harga emas antam di logam mulia tercatat turun tipis senilai Rp1.000 per gram pada perdagangan Selasa 22 September 2026. Hal ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya. Melansir logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.627.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.462.000 per gram. Nah, logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Ya, sekian informasi untuk kita update harga emas di kesempatan siang ini.

0: Satu hari pandang kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral dinamika olahraga. Dan untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
1: Eindrücke wie möglich von den Spielern zu bekommen.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 di antaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipwila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pinter anak mama.
1: Matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menteri Kehutanan Menhub Raja Juli Antoni mencabut izin usaha 5 perusahaan sebagai penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kelima perusahaan tersebut berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dan berdengar lima perusahaan tersebut yakni PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektar. Kemudian PT Prima Multibuana di Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 11.882 hektar. Selanjutnya ada PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi 3.812 hektar. PT Grace Putri Perdana di Lamandau, Sukamara, dan Ketapang seluas 28.990 hektar. Lalu serta ada PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi 18.640 hektar. Dan berdasarkan pemaparan Menteri Kehutanan, area yang terbakar di 5 konsesi tersebut mencapai 1.169,13 hektar. Dan Raja Juli mengatakan pencabutan izin dilakukan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban perusahaan sebagai pemegang konsesi atau perizinan perusahaan pemanfaatan hutan ya PBPH, termasuk kewajiban menjaga kawasan.

0: saya ingin mengurus akta kelahiran Bu.
1: Oh siap, silakan Pak. Boleh saya minta berkasnya?
0: Ya.
1: Selanjutnya Bapak keluar ke sebelah untuk mengambil nomor registrasi pendaftarannya ya Pak ya.
0: Terima kasih Bu. Ini Bu.
2: Mohon menunggu untuk penginputan datanya ya Pak.
0: Siap Bu, terima kasih banyak.
3: Orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah setempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Pemerintah Republik Indonesia memperkuat tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai wilayah. Nah, pendengar, kebijakan tegas ini menyasar entitas perorangan maupun koperasi yang terbukti memicu kebakaran hutan secara sengaja. Data kepolisian menunjukkan sebanyak 39 perusahaan telah disegel dan 112 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla di 10 provinsi. Langkah represif ini diambil menyusul terbitnya instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penanganan karhutla. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan pemicu utama kebakaran hutan di lahan gambut. Meskipun fenomena iklim El Nino memperparah kekeringan, faktor kelalaian manusia tetap menjadi penyebab dominan.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar uji coba rencana kontingensi gempa dan tsunami pada 30 September 2026 di Kota Pariaman. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang kemarin mengatakan kegiatan ini juga untuk memperingati 17 tahun gempa besar Sumatera Barat yang terjadi pada 2009 lalu. Menurutnya hal dimaksud sebagai salah satu langkah mitigasi non-struktural dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Uji coba dilakukan untuk melihat kesiapan berbagai pihak dalam merespon kondisi darurat serta mengidentifikasi yang masih perlu diperbaiki. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat dilarang memakai kantong plastik sekali pakai untuk membungkus barang konsumen. Larangan ini efektif diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020 atau di awal tahun 2021. Larangan memakai kantong plastik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai penggantinya, konsumen diminta untuk membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Dan untuk pusat perbelanjaan juga diperbolehkan menjual kantong belanja ramah lingkungan yang bisa didaur ulang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di lingkungan kita.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber

Satu hari Padang, kenal informasi dan inspirasi dan peringatan selanjutnya tepat di pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Basit, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu hari ini padang kanal informasi dan inspirasi, dan telah selesai mungkin ya untuk Anda melaksanakan ibadah sholat zuhur, atau untuk Anda yang masih melaksanakan ibadah sholat zuhur kesempatan siang hari ini sudah masuk dalam waktu istirahat makan siang, istirahat ibadah juga ya untuk Anda kesempatan siang hari ini masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz pendengar, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan pendengar, silakan Anda menyimak terus siaran kami, pastinya dengan rangkaian hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Plus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya, kaitan dengan modifikasi cuaca, Kementerian Pekerjaan Umum PU menggelar operasi modifikasi cuaca OMC di wilayah Sungai Citarum. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tampungan 3 waduk menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Peringatan OMC berlangsung pada 18 hingga 22 September 2026 dari Lanut Hussein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Ya. Kegiatan tersebut menyasar waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur untuk meningkatkan volume tampung air. Nah, kemudian Kementerian PU itu melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air di JNSDA menggelar OMC bersama TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini melibatkan Perum Jasa Tirta PJT 2 serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk mendukung pelaksanaan.

Plus satu hari Ripa dan kanal informasi dan inspirasi dan pendengar selanjutnya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda dan pendengar. Selanjutnya, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut warta berita daerah siang. Kami sampaikan untuk Anda semua. Selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan.
3: Walaupun di jalur jalan baru itu ya air kan masih banyak tergenang itu. Agak susah aksesnya. Makanya kita buat dua dapur umum itu.
4: Jadi memang kondisi juga menyebabkan beberapa terjadi kondisi bencana mungkin juga didukung oleh faktor lainnya, mungkin dari kondisi dari topografinya dan.
1: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat koordinasikan percepatan penanganan banjir di wilayah Kabupaten Solo. Kasus rabies pada kucing mulai mengkhawatirkan di Sumatera Barat. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 22 September 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan berbagai potensi untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang yang melanda di Kabupaten Solo. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten serta balai teknis. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Yang prioritas adalah bagaimana masyarakat yang terdampak perlu ada suplai makanan siap untuk dikonsumsi.
6: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah daerah serta instansi teknis terus melakukan upaya penanganan agar akses masyarakat yang terdampak dapat segera dipulihkan. Menurutnya, material pada sejumlah ruas jalan menjadi salah satu hal yang perlu segera ditangani. Pembersihan material tersebut diharapkan dapat membuka kembali akses sehingga proses penanganan dan distribusi bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Mahyildi mengungkapkan balai jalan dan sungai telah dilibatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak. Pemerintah juga meminta masyarakat yang rumah atau bangunannya terdampak untuk segera melaporkan kondisi yang dialami melalui nagari maupun kecamatan. Pendataan tersebut diperlukan agar kebutuhan warga terdampak dapat teridentifikasi dan penanganannya dilakukan secara lebih terarah.
5: BPD kita melalui CKTR, balai jalan, dan balai sungai, kita harapkan untuk mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada untuk kecepatan kepulangan dan pada warga masyarakat yang bangunannya, rumahnya yang terdampak. Nah, kita harapkan pendata secara lebih baik melalui Kodinagari dan kemudian juga melalui camat.
6: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menambahkan, selain pemulihan akses, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solo. Ia meminta pemerintah kabupaten bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk terus bersinergi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus memastikan bantuan tersalurkan kepada warga yang membutuhkan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Ya, mendengar, luka kembali menyelimuti wilayah Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Kabupaten Solo memicu bencana banjir bandang atau galodo. Material lumpur, kayu hingga bebatuan besar meluap hingga menerjang permukiman warga dan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Solo. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
7: Menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Solo tadi malam, Korem 032 Wirabraja telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951.
6: Luka kembali menyelimuti wilayah Sumatera Barat, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Kabupaten Solo, memicu bencana banjir bandang atau galodo. Material lumpur kayu hingga bebatuan besar meluap hingga menerjang pemukiman warga dan komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Solo. Merespon musibah yang terjadi, Komandan Resort Militer Korem 032 Wirabraja dengan sikap mengerahkan personel TNI untuk turun ke lokasi terdampak. Satuan terdekat yakni prajurit dari Batalion Teritorial Pembangunan TP951 langsung dikerahkan untuk memperkuat proses evakuasi dan pencarian warga terdampak.
7: Telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951 yang memang lokasinya cukup dekat dengan Kabupaten Solo. Jumlah kekuatannya kita kerahkan adalah satu satuan singkat kompi sekitar 90 orang. Kita sudah kerahkan tadi pagi, kita juga lengkapi personel tersebut dengan perlengkapan-perlengkapan untuk membantu tanggap darurat bencana alam sehingga bisa mempermudah penanggulangan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan ataupun menanggulangi bencana.
6: Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Kabupaten Solo. Dengan pendekatan yang humanis dan Rem 032 Wirabraja menegaskan, warga adalah prioritas utama prajurit di lapangan. Menanggapi berbagai informasi yang berkembang cepat di media massa dan media sosial terkait dampak kerusakan maupun kebutuhan darurat masyarakat, dan Rem mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyaring informasi dari sumber resmi. Hingga Selasa pagi, prajurit Batalion TP951 bersama gabungan tim SAR dan relawan masih bergotong royong membuka akses jalan yang tertutup material galodo serta membantu menyalurkan bantuan logistik awal di tempat-tempat pengungsian. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan dan selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Sri Dani melaporkan.
1: Ya, kepolisian daerah Sumatera Barat memastikan pembersihan material banjir bandang pada jalur utama Padang Solo masih berjalan. Penggunaan jalan diimbau menggunakan jalur alternatif terutama kendaraan alat berat bersumbu 3 atau lebih. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Jati Wiyoto Abadi kepada RRI tadi pagi mengatakan dua alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur, batu dan material kayu yang menutup jalan. Kapolda menyebut pembersihan jalur tersebut telah mencapai sekitar 90%. Sementara kendaraan berat saat ini diarahkan menggunakan jalur alternatif agar tidak mengganggu proses pembersihan.
8: Sementara masih terus kita lakukan pembersihan supaya betul-betul clear. Ya, jadi kita betul-betul harus menjamin ya kendaraan pengguna jalan untuk bisa melintas di jalur polos Solo Padang ini. Alhamdulillah, kalau pagi ini saya kira sudah bisa kurang lebih ya 10% lagi. Sekali lagi bisa kita untuk normalisasi kembali jalur ini ya. Namun demikian ada jalur alternatif untuk kendaraan-kendaraan truk, kendaraan berat lainnya itu bisa melintas di jalur alternatif sehingga tidak mengganggu proses pembersihan jalur yang tanah yang lumpur-lumpur yang menutup jalan ini.
1: Irjen Polisi Jati Wiyoto menambahkan penanganan banjir bandang dan longsor di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo masih dilakukan tim gabungan. Bencana yang terjadi Senin malam sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat tersebut dipicu hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Solo dan memicu longsor di kawasan hulu Sungai Batang Laso. Material pasir, batu, lumpur, dan air menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solo. Irjen Polisi Jati menyebut evakuasi sejumlah warga yang terdampak telah dilakukan sejak Senin malam oleh personel Satbrimob Polda Sumatera Barat bersama unsur terkait. Warga yang berada di rumah-rumah terdampak telah dievakuasi ke sejumlah lokasi aman, salah satunya di rumah dinas Wakil Bupati Solo. Informasi lainnya pendengar, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat membantu menyediakan dapur umum dan logistik untuk penanganan bencana banjir bandang di Kabupaten Solo. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Yang sekarang ada kan dekat kantor Bupati itu kan, mungkin kita buat satu lagi.
6: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Saifullah kepada RRI di Padang Pegi tadi mengungkapkan, saat ini baru terdapat satu dapur umum yang didirikan pemerintah daerah setempat di sekitar kantor Bupati Solo. Dinas Sosial Sumatera Barat berencana menambah 1 dapur umum agar pelayanan terhadap warga terdampak dapat menjangkau wilayah yang aksesnya masih sulit. Selain mendirikan dapur umum, kata Saifullah, Dinas Sosial Sumatera Barat juga akan membawa bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana banjir bandang. Bantuan tersebut antara lain berupa kasur, selimut, pakaian, serta kebutuhan untuk operasional dapur umum. Ia menjelaskan kebutuhan bantuan dari pemerintah Kabupaten Solo yang telah disampaikan sejauh ini terutama berupa logistik. Meski demikian, Dinas Sosial Sumatera Barat memilih menambah 1 dapur umum sebagai bentuk dukungan agar kebutuhan makanan warga terdampak dapat dipenuhi.
3: Segera berangkat. Karena dapur umum yang ada sekarang ini baru 1 dari Kabupaten Solo. Sementara dia kan terbelah nih dari arah Solonya itu bisa, tapi dari arah Padangnya tidak bisa. Ada yang mengatakan walaupun di jalur jalan baru itu ya air kan masih banyak terendam itu, agak susah aksesnya. Makanya kita buat 2 dapur umum itu.
6: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Saifullah menambahkan, untuk operasional dapur umum, bantuan juga dilengkapi kebutuhan bahan makanan dan perlengkapan memasak. Dinas Sosial Sumatera Barat juga menyiapkan personil Taruna Siaga Bencana atau Tagana untuk diberangkatkan ke lokasi. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, tadi malam berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Solo memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring dan pemanfaatan fasilitas pelayanan yang berada di Kota Baru. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Untuk layanan publik, kita kan juga sudah punya beberapa aplikasi online. Kita punya aplikasi online, mungkin kita akan mengoptimalkan dulu.
9: Pasca banjir bandang yang melanda kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka tadi malam, sejumlah kantor layanan publik masih tertimbun material longsor. Data sementara menyebutkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM tertimbun material longsor mencapai 60 cm. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani tadi pagi mengatakan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring yang telah tersedia. Menurut Susi, pelayanan tatap muka bagi masyarakat di kawasan Arosuka tetap diupayakan meskipun pelaksanaannya kemungkinan belum dapat berjalan secara optimal karena sejumlah kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik ikut terdampak bencana.
2: Kantor pelayanan terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo, Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan untuk yang di daerah Arosuka yang pelayanan langsung ke masyarakat kita tidak bisa melaksanakan secara optimal terkena dampak.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo, Ahmad Ilham mengatakan sejumlah pelayanan pemerintahan masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Di lokasi tersebut terdapat kantor pelayanan terpadu yang relatif aman dari dampak bencana, termasuk sejumlah loket pelayanan publik seperti BPJS, Gerai Samsat, hingga perpajakan. Namun hanya pelayanan Dukcapil khususnya perekaman KTP hingga kini belum dapat diakses masyarakat sebab jaringan komunikasi data induk di pemerintahan Kabupaten Solok masih mengalami pemadaman.
10: Namun kan jaringan server kita nih mati off, namun untuk kita udah kerjasama dengan Kota Solok. Kalau ada masyarakat kita yang perekaman, kita langsung ke Kota Solo, kita arahkan ke Kota Solo, kita sama dengan Dukcapil Kota Solo. Namun pelayanan lainnya kita coba berusaha untuk proses kita menggunakan jaringan alternatif dari Dirjen Dukcapil.
9: Ilham menambahkan, meski layanan perekaman IKTP tidak dapat dilakukan di Kabupaten Solo, namun layanan lainnya di Mall Pelayanan Publik Kota Baru juga masih dapat berjalan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat selama proses penanganan bencana. Hans Permananda melaporkan.
1: Curah hujan di Kabupaten Solok dalam beberapa jam terakhir mencapai 80 hingga 90 mm atau masuk kategori tinggi. Hujan masih berpotensi terjadi hingga malam hari. Meski intensitasnya diperkirakan mulai berkurang, selengkapnya informasi ini disampaikan Elan Silvia Sari.
6: Koordinator Observasi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Minangkabau, Yuda Nugraha kepada RRI pagi tadi mengatakan, curah hujan di Kabupaten Solok selama 24 jam terakhir mencapai 80 hingga 90 mm dan masuk kategori tinggi. BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi terjadi hingga malam hari. Menurut Yuda, tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya bencana. Namun, kondisi tersebut juga dipengaruhi faktor lain, termasuk karakteristik dan topografi wilayah Kabupaten Solok. BMKG juga mewaspadai potensi dampak susulan bencana Galodo di sejumlah wilayah Kabupaten Solok. Kondisi topografi di wilayah terdampak dinilai masih belum stabil, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat hujan kembali turun.
4: Kalau kita lihat sebenarnya dari data yang amati di sekitar 80-90 mm ya untuk kondisi selama 24 jam kemarin masuk kategori tinggi gitu. Jadi memang kondisi juga mendapatkan beberapa terjadi kondisi bencana mungkin juga di dukung oleh faktor lainnya, mungkin dari kondisi dari topografinya dan sebagainya. Masih dapat terjadi, terutama pada saat siang hari ini, masih polanya masih terjadi, perlu untuk di wilayah Kabupaten masih waspadai, terutama untuk dampak susulan gitu ya, karena kondisi wilayah ataupun kondisi kontur karena topografinya mungkin masih dalam kondisi belum stabil gitu.
6: Yuda mengimbau masyarakat untuk memantau perkembangan cuaca serta mengenali wilayah yang berada di sekitar lokasi rawan longsor. Masyarakat juga diminta segera mencari tempat yang lebih aman apabila hujan lebat berlangsung dalam waktu lama. Yuda menyebut kondisi cuaca Sumatera Barat dalam 2 hingga 3 hari ke depan masih berada dalam kategori waspada. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Solok Selatan, 50 kota, Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Elan Silvia Sari melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Pariaman bersama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Sumatera Barat membekali guru dan tenaga pendidik Kota Pariaman dengan pengetahuan kesiapsiagaan bencana. Informasi selengkapnya kembali Elan Silvia Sari menurunkan laporannya.
6: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, kepada RRI pagi tadi menjelaskan pelatihan kesiapsiagaan bencana tersebut dibagi dalam 3 tahap dengan total peserta sebanyak 450 orang guru. Pelatihan tersebut diberikan sebagai respon terhadap berbagai kondisi yang berpotensi menghambat kegiatan belajar mengajar. Di antaranya gempa bumi, hujan berkepanjangan, hingga kabut asap yang sebelumnya menyebabkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menurut Ertati, ketika bencana terjadi dan siswa harus belajar dari rumah, tidak semua peserta didik memiliki perangkat dan akses internet yang memadai. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi sekolah untuk tetap memberikan layanan pembelajaran kepada seluruh siswa. Guru dibekali materi mengenai kesiapan satuan pendidikan menghadapi kondisi darurat. Materi mencakup metode pembelajaran saat terjadi bencana, penanganan peserta didik hingga langkah evakuasi ketika terjadi bencana seperti gempa bumi.
2: Kementerian di bawah BGTK Provinsi Sumatera Barat, dibintekkanlah dulu guru-guru kita yang mempunyai kompetensi untuk memberikannya informasi kepada guru-guru kita. Alhamdulillah di batch 1 ini kita dapat 150 orang guru kita yang dibekali itu. Nah, nanti dia akan juga bisa berbagi ke guru-gurunya di satuan pendidikan. Di batch 2 nanti juga alhamdulillah dapat juga sebanyak itu lagi. Jadi ini 3 hari berlangsung.
6: Hertati menambahkan, peserta yang telah mendapatkan pembekalan nantinya diharapkan membagikan pengetahuan dan praktik baik kepada guru lain di satuan pendidikan masing-masing. Selain kepada guru, informasi mengenai kesiapsiagaan bencana juga diharapkan dapat diteruskan kepada siswa dan orang tua. Mekanisme penyampaiannya diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan pola komunikasi yang paling efektif antara sekolah, siswa, dan orang tua. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Ya, mendengar Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat Wahidin Beruh kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan risiko penularan rabies di daerah ini tidak hanya berasal dari anjing, akan tetapi juga mulai banyak ditemukan pada kucing. Berdasarkan sampel yang diperiksa di Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi, sekitar 32% kasus positif rabies yang ditemukan berasal dari kucing. Ia mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang memelihara kucing sebagai hewan peliharaan.
11: Dan tren yang paling mengerikan juga adalah hari ini, kalau mungkin 10 tahun yang lalu, itu lebih banyak kasus terjadi di anjing. 98% itu adalah anjing. Tapi hari ini luar biasa, dari sampel yang dikirim ke Laboratorium Balai Veteriner di Bukit Tinggi atau Baso, itu udah ada 32% kasusnya itu adalah dari kucing. Nah, ini harus hati-hati juga kita ya. Jadi bagi pencinta kucing, ya tidak ada jalan lain selain lakukan vaksinasi.
1: Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat Wahidin Beruh mengatakan pemilik kucing untuk tidak mengabaikan vaksinasi rabies. Vaksinasi dinilai penting bukan hanya untuk menjaga kesehatan hewan, tetapi juga untuk melindungi pemilik dan lingkungan dari risiko penularan penyakit dimaksud.

Dengan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat koordinasikan percepatan penanganan banjir di wilayah Kabupaten Solo. Kasus rabies pada kucing mulai mengkhawatirkan di Sumatera Barat. Demikian berita siang untuk hari ini. Pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Bersatu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia secara nasional. Dan pendengar, untuk Anda semuanya, selamat mengikuti. Nanti Anda juga bisa bergabung ya untuk berpartisipasi melalui line interaktif pastinya. Dan sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan Anda semuanya. Pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: Dede, ya? Maunya apa?
1: Maunya ya, kan? Apa? Maunya apa?
0: Emang? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
0: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada apa?

0: Iman9 bisa.
1: Iman
0: ya.
1: Ini,
0: harusnya,
1: Iman ini
0: aja. Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
1: Harusnya berdua.
0: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
1: Seni Liega sedang Liega berhalangan karena sakit.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tapi enggak apa-apa.
0: Namanya unik ya, Seni Liega.
2: Seni Liega. Bener ya?
0: Kayak orang India tapi looks-nya orang Korea.
2: Oh iya.
0: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman, congrats ya. Ya, untuk single barunya. Maunya apa?
2: Maunya apa?
1: Maumu apa?
2: Oh, maumu apa jadinya?
1: Maumu apa?
2: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
0: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa? Oh,
2: kamu.
0: Iya. Tolong,
2: tolong.
0: Bang Iman, mau ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang
1: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu terus kayak ngerasa ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti nih belum pasti
0: belum tahu arahnya
1: mau kemana gitu kan ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
0: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
1: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
0: Oh iya.
1: Masak-masak.
0: Masak-masak tapi nyanyi.
1: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
0: cover.
1: Itu enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
0: mengajak menikmati rasa.
1: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Ya itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
0: Arah-arah ke masak-masakan ya.
1: Gitu.
0: Oke. Sensasi rasa.
1: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung situlah terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
0: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
1: ya.
0: Tapi ya udah jalanin aja
1: ya, gitu.
0: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
1: ya,
0: itu
1: terserah lah gitu kan
0: ya, terserah lah
1: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
0: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
2: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
0: Oh iya benar.
2: Nanti ada sesi lagi.
0: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
2: Relate-nya sama gitu ya.
0: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
2: Oh iya bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
0: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
1: Baru rilis
0: di tahun ini.
1: Dua bulan yang lalu kok nggak salah ya.
0: Dua bulan yang lalu.
1: Kalau video klipnya minggu lalu video klipnya.
0: Maumu apa?
2: Bisa ketemu sama Seni Liega gimana?
1: Nah itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
2: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, ya. Suka lihat. Bukan, suka cover itu kan.
0: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
2: Emang iya ada?
0: Enggak ada.
2: Tahu.
1: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
0: Dari kawin situ kawin ngeblend
1: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan ayo dibikin dong lagu ini dibikin ini apa namanya dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir ayo udahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama Udah saya bikin agak lama, tapi nggak saya keluar-keluarin gitu, belum saya rilis-rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih, gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih denger lagunya, terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
0: Bukan main. Udah
2: kira jadi nih lagunya.
0: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
2: Coba kita sapa di line telepon ya.
0: Iya, tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
2: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
0: Dede Firdaus.
2: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
0: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya perkalian saya.
0: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bilhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
1: Boleh. Iman Nine boleh.
0: Iman Nine boleh.
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
0: Oke.
3: Ini itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan mau salam ya.
0: Boleh. Silakan, Bung.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply by Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
0: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
2: Oke, Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
0: Terputus.
2: Ya. Oke. Okay. Langsung
0: ini,
2: jawab.
0: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
2: Iya.
0: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
2: Ada lagu apa aja?
0: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
1: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
0: solois
1: nah itu sebagai soloisnya, ada judulnya ada Hanya Diri.

0: I'm a nine, whatever you call it.
1: Media sosialnya Iman ini Jerox Official.
0: Iman ini Jerox Official. Dan kita nanya juga tadi Bung Benny, Jo aslinya orang mana sih?
1: Asli kalau lahir Jakarta.
0: Jakarta.
1: Lahir Jakarta, tapi darah? Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
0: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looksnya Jepang ya.
2: Yeah. Oke lah, kita break sebentar ya. Yeah, ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
0: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
2: Ada dua
0: kita,
2: malah.
0: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
2: okay,
0: kita tampung
2: deh, ya.
0: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
2: Halo Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
3: Selamat siang.
2: Iya, iya siang Bang Ari.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
2: Ori.
0: Bang Ori di Samarinda.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Oke, okay. Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
3: Langsung aja ya.
0: Iya. Iya, iya, iya.
3: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
0: Amin. Oke.
3: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Itu aja.
0: Oke, okay, siap.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
0: Mantap, udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
4: Ya, mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
0: Oke, okay. Ya, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
4: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat ini adiknya atau kakaknya?
0: Siapa?
2: Siapa?
4: Intan yang itu saudaranya si Iman.
0: Oh ya. Iya. Intan.
2: Oh ada ya. Oke. Nanti dijawab okay, ya.
0: Nanti.
2: Tahu loh ini udah Navi.
0: Oh, dia berarti searching.
2: Update
0: searching,
2: ya. Terima kasih ya.
0: Oke, okay, ya. Makasih udah. Navi.
4: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Kegazi, Kak Ahmad, ini Kenny Tabi, yeah. Nancy Petran, itu aja.
2: Oke. Okay.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih, udah.
2: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
0: iya, boleh.
2: Takut nanti lupa nih. Iya,
0: boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
2: satu
0: Ari.
2: Satu lagi.
0: Bang Ari di Samarinda.
1: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
0: Dicatat, aman. Tenang aja.
2: Ada ininya, ada.
0: Bang Ari, gimana Bang Ari?
5: Ya.
0: Iya, Bang Ari, halo.
5: Ya.
0: Silakan,
2: ya, silakan. Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
5: Ke Samarinda.
2: Iya.
0: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
2: Makasih
0: okay,
2: Bang Ari.
0: Ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
0: Boleh kali ya.
2: Ini kata Bang.
0: Boleh ya.
2: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
0: Itu kita bingung maunya apa.
2: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya.
0: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Gak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Ica
0: di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Iman Nine, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti untuk solois?
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Maumu Apa. Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Kayak
2: tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend
2: gitu.
0: Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? Lupa kan?
2: Uda Hanafi.
0: Uda Hanafi. Dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak teman dulu ya kayaknya
0: ya.
1: Ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Ya, kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan juga Iman.
0: Iya, halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, Teh Dinda.
3: Iya, kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: Bang sama Bang Iman.
3: Iman. Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok. Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
3: Buat ke
0: Merdeka
3: buat ke Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
0: Oke.
2: Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Ikut mana gitu kan ya?
0: Okay. Gitu. Terus?
3: Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya. Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih,
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Agak-agak itu sih pertanyaan dari Teteh. Iman,
1: siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya,
3: buat
0: Teteh, hatur
1: nuhun. Siap Teh Dinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, banggakan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
0: Iya. Oh, okay.
1: Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Iksan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
0: Satu kolom pila.
4: Kalau Bang Iksan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh yang nyanyi-nyanyi Jirok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang apa dari, apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya,
5: pokoknya ke Jirok itu gak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya,
2: terima kasih.
5: Ini keren nih, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa pernah, itu? Di mana itu?
2: Dia pencet. Pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV lah.
0: sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan nggak, soalnya nggak kenal, makanya nggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok. Tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan.
2: Pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi betul. Kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Gen Z banget.
2: Gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang pikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerinnya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengarin, waktu malam, pagi. Siang, sore, kapan aja
0: gitu. Iya kan, memang buat beda kan. Kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur ya,
0: kira-kira nanti kita ya. Ngeblend gak suara? Aduh Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh susu, aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo,
6: siang. Halo, Bung
0: Dede.
1: Daud. Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sokten ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
1: Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah.
6: Ya itu ada pertanyaan okay. Bung Kisang.
1: Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja. Gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di jadwal hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena
2: gitu.
1: Sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya
0: gitu
2: kan.
0: Awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
2: Yeah. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita kombinasi bahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Anak muda. Oh, jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main
1: lagi.
0: Imanin. Gue.
2: Boleh dipanggil
7: oh, Jerok kan?
1: Iya, Jerok. Iya betul
7: Jerok. Oh, kalau Jerok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jerok ceria semua.
7: Yeah. Jerok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
2: Maumu apa?
7: Oh, Maumu, maaf. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh
7: tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang?
7: Saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, okay, baik.
7: Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, Allah,
2: amin, amin, amin.
7: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia tetaplah berkreasi ya begitu kan?
0: Terima kasih.
7: Lah begitu kan?
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua karena tanpa ada lagu apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya, hampa ya.
7: Hampa ya betul. Oh. Kita saja beraktivitas. Kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar. Kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya. Benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
1: Baik. Ya. Terima kasih Bang Cliff ya. Terima kasih.
7: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia ya. Ya.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff.
7: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Siap.
2: Terima kasih. Terima kasih
7: dan selamat. Sore.
0: Sore. Sore juga Bung Klim di Minahasa di Manado
1: ini
0: ya.
1: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
0: Minahasa berarti Minahasa. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oh, oh, kok okay. Sih?
8: Bukan Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Okay. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
8: mau
0: atau
8: nanya
0: Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok enggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
0: Oh, iya mati lampu ya. Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Lega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagu-lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
8: mana? Lagu-lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut. Itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
8: ya, medsosnya
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Iya dong.
8: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih tadi?
0: Ica udah denger belum lagu
8: salam.
0: Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh enggak?
1: Iya, boleh.
8: Aku salam buat halo katanya di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
0: Oke. Okay.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke. Okay.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini baru baca.
1: Oh, iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
8: Tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, Bang. Baiklah.
8: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama sih. Terima kasih Ivilia di Kupang. Dari tadi banyaknya masuk support ya.
1: Banyak support ya.
0: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya keluar terus.
1: Padahal ada
0: terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
0: Enggak
1: ya, tetap ada terus ya. Termasuk yang merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Ini dia, Jiro.

0: Nasional balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong. Betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo,
2: Halo.
1: Eli.
2: Halo. Halo abang-abang
0: ganteng. Halo, halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galu.
1: Wong kita galu.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
2: live
0: mau dinyanyi. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa Bang? Sapaannya Bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star. Iya kan?
1: Gitu ya, aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti okay, closing.
1: Okay. Gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Sama. Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: DM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Saya suka dibawain lagu itu juga ya Bang ya.
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh beda.
0: Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi ada,
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa, bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya, gitu ya?
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke. Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap. 3, 2, 1, silakan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Oh ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, no, langsung gitu. Langsung berubah dari kakak. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya? Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya nih. Ini kita durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: background-nya
0: juga,
2: ya.
0: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah itu masih nyambung aku. Terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu ini awalnya
2: motivasinya.
0: Nah dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
2: ketemu-temunya
0: sama ya kan, sama kan pada saat itu kan seneng musik punk juga. Nah di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penwarna gitu musik.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya
2: kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Mine ini ya.
0: Mine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Kiris, kiris
2: sebenarnya. Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Papua. Nah, tuh Manokwari. Mm-mm. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke timur.
2: Dari Sabang
1: timur
2: ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya,
0: jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Ya. Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu punya punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya kan, udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang, pempe
0: dan ada apanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih, gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya. Suka semua soalnya setiap.
2: Berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Kuah ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi enak dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar.
1: Ikan mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya, itu enak.
2: Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Yeah. Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Okay. Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah.
2: Pernah beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dua tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada
2: Indonesia dan
0: Jepang
2: juga. Iya. Luar biasa.
1: Tapi bagaimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta budaya Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti kayak
1: pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang.
0: Macam-macam gitu lah.
2: Macam-macam.
0: Macam-macam Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi, singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Tapi dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Iya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu nih.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: Judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya gak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya
0: judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang
2: Weleh
0: itu flownya ya. Weleh lah tuh. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu. Tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu projectnya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya. Ya Allah. Ya udah. Ini okay. Berarti. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Yeah. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih. Kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
0: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru kemarin Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti
2: oke.
1: Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali
0: terima
2: lagi.
0: Banyak.
1: Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Kepolisian daerah Sumatera Barat memastikan pembersihan material banjir bandang pada jalur utama Padang Solok masih berjalan. Pengguna jalan dihimbau menggunakan jalur alternatif, terutama kendaraan alat berat bersumbu 3 atau lebih. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mengatakan, 2 alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur, batu, dan material kayu yang menutup jalan. Kapolda menyebut pembersihan jalur tersebut telah mencapai sekitar 90%, sementara kendaraan berat saat ini diarahkan menggunakan jalur alternatif agar tidak mengganggu proses pembersihan. Irjen Pol Jati Wiyoto menambahkan penanganan banjir bandang dan longsor di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok masih dilakukan tim gabungan. Bencana yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat dipicu hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Solok dan memicu longsor di kawasan hulu Sungai Batang Laso. Material pasir, batu, lumpur, dan air menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solok. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bersama dalam program Bercerita Bencana.
1: Saatnya kita ikuti Dialog Bercerita Bencana.
0: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Bercerita Bencana untuk edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Untuk Anda di kesempatan sore hari ini nantinya juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan di sore hari ini dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Oke, di kesempatan Bercerita Bencana untuk edisi hari ini pendengar, kita akan mengangkat tema terkait langit sumber cerah pasca hujan, murni bebas asap atau cuma reda sesaat. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah bersama tentunya dengan beberapa narasumber kita yang sudah hadir di ruang Zoom kita di sore hari ini pendengar. Saya akan sapa satu persatu dulu. Iya, pendengar, kita akan sapa juga ya narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Sugeng Nugroho SSI MSI selaku Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang. Kita sapa dulu. Halo. Halo. Oke, sepertinya kita masih ada kendala terkait audio ya pendengar. Kita akan segera sapa nantinya. Tapi untuk Anda pendengar yang di sore hari ini juga dapat mendengarkan kami secara streaming di rri.co.id atau juga yang mendengarkan kami di semua stasiun relay Pro 1 RRI Padang di Sumatera Barat ya, boleh juga dapat mendengarkan kami di sana. Dan pastinya nanti untuk Anda yang ingin bertanya boleh nanti bergabung di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, langsung aja mengirimkan live chatnya di sore hari ini. Nanti yang ingin bertanya seputar dengan tema kita langsung saja nanti dapat bergabung hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan coba sapa kembali ya pendengar, apakah masih terkoneksi dengan baik ini audionya.
2: Iya.
0: Oke, masih belum ya pendengar, masih ada kendala. Untuk Bapak Ibu narasumber, kita minta waktu sejenak ya. Ada sedikit kesalahan ya yang akan kita cek dulu. Tapi sembari menunggu audio kita bisa pulih kembali, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Bercerita Bencana.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Kentongan, kenali, waspada, dan peduli. Cegah banjir dan antisipasi. Langkah pertama, kapan dia biasanya datang? Misalnya bulan Desember sampai dengan Februari. Dan bila hujan deras, kira-kira selama berapa jam? Bagaimana dia biasanya datang? Cepat atau lambat? Dan daerah mana saja yang terlebih dahulu terkena banjir? Kemudian, berapa ketinggian air yang biasanya mengunjungi rumah Anda? Ketinggian minimal atau maksimal yang pernah terjadi? Identifikasi daerah mana saja yang berbahaya di saat terjadinya banjir? Kemudian, kenali juga jalan atau jalur yang biasanya terkena banjir. Misalnya, akses dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah. Identifikasilah jalur atau akses mana yang aman dari banjir. Untuk lebih jelas, kita bisa kunjungi PMI atau BPBD di kabupaten atau kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan keadaannya. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
1: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore kembali, dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sempat ada kendala ya, pendengar. Saya akan coba sapa kembali narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom. Saya akan sapa dulu, ada Bapak Dr. Sugeng Nugroho SSI MSI selaku Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rina, Mbak Rani. Iya. Selamat sore para pendengar Pro 1 RRI Padang. Mm-hmm. Selamat sore juga untuk Pak Yuda dan Bu Lady Yolanda.
1: Iya, kabar baik Pak Sugeng sore ini?
2: Alhamdulillah, tadi agak sedikit terlambat kejar-kejaran untuk sampai di tempat yang aman, dapat sinyal ini.
1: Oke, sekarang udah aman ya Pak Sugeng ya?
2: Siap-siap, sudah aman.
1: Oke, baik. Oke, selanjutnya saya akan sapa juga ada Bapak Yuda Nugraha SSI selaku Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yuda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Kak Rani.
1: Iya.
3: Salam juga Pak Dr. Sugeng serta Bu Ladi Yolanda. Semoga kita semua sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Oke, saya sapa juga sudah hadir ada Ibu Medisha Lady Yolanda SSI selaku Analis Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lady.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rani, Pak Sugeng, dan Pak Yuda. Salam kenal, saya Lady dari Solok Selatan.
1: Oke, kabar baik ya Bu Lady sore ini?
4: Alhamdulillah lebih
1: Alhamdulillah.
4: Baik, Mbak.
1: Ini berarti lagi di Solok Selatan posisinya?
4: Ya, di Solok Selatan.
1: Oke, baik. Dan tema kita saya akan sampaikan kembali terkait dengan langit sumbar cerah pasca hujan, murni bebas asap atau cuma reda sesaat. Nah, ini ya beberapa hari ini memang terutama kalau di Kota Padang ini sudah turun hujan gitu, dan cukup lebat juga kemarin. Ini masih mendung juga nih Kota Padang. Kalau di Solok Selatan gimana nih Bu Lady kondisinya? Mungkin boleh diinformasikan juga.
4: Baik, Alhamdulillah kami di Solok Selatan sejak pagi juga hujan. Mm-hmm. Kondisi hari ini juga mendung berawan dan sebagian wilayah sepertinya juga diguyur hujan ringan. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Dan langitnya udah lebih cerah Mbak dari hari-hari sebelumnya.
1: Oke, okay. Udah kelihatan biru langitnya ya?
4: Udah mulai,
1: oke. Okay.
4: Ya, jarak pandang udah lebih baik lah, Mbak.
1: Dari sebelum turun hujan gitu ya. Oke. Okay. Nah, mungkin saya langsung ke Pak Sugeng dulu ini terkait kondisi atau kualitas udara terutama di wilayah Sumatera Barat ini, Pak Sugeng, mungkin boleh disampaikan dengan turunnya hujan di beberapa wilayah di Sumatera Barat ini seperti apa dampaknya terhadap kualitas udara kita, Pak?
2: Ya, tentu membawa pengaruh yang signifikan ya, apalagi hujan. Dari catatan teman-teman di Stasiun Klimatologi Padang Pariaman yang saya dapat tadi pagi infonya, itu hujan relatif lebat, antara sedang sampai lebat itu terjadi di Damas Raya dan sekitarnya sana. Jadi di wilayah timur Sumatera Barat pun juga turun hujan yang relatif lebat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembasuh atau pencuci atmosfer kita menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau secara keseluruhan hari ini perkiraan kami kondisinya baik kategorinya gitu. Jadi dari 0 sampai 15,5 mikrogram per meter kubik rata-ratanya untuk hari ini. Walaupun ada sebagian titik-titik wilayah yang kategorinya sedang ya, tapi sedangnya sedang dengan kategori konsentrasinya di bawah gitu. Jadi kalau sedang kan 15,6 sampai 55. Jadi ini mungkin kategorinya, kalaupun sedang paling konsentrasinya juga tidak lebih dari 30 mikrogram per meter kubik gitu. Dengan adanya hujan yang kemarin beberapa hari ini, bahkan sampai tadi pagi juga di Bukit Tinggi masih hujan dan sekarang walaupun kelihatan matahari kelihatannya juga mendung gitu. Saya kira seperti itu ininya secara keseluruhan ya untuk di wilayah Sumatera Barat gitu.
1: Oke, nah ini pertanyaannya, kita kalau dengan hujan yang seperti ini ya Pak Sugeng udah beberapa hari ini, dan nanti kita juga akan minta update seperti apa kondisi cuaca nanti ya bersama dengan Pak Yuda. Ini sebenarnya apakah kalau berpengaruh, tadi berpengaruh terhadap kualitas udara ya Pak Sugeng?
2: Iya betul, sangat berpengaruh.
1: Tapi ini beneran nanti kita sudah sebebas itu dengan asapnya atau kemungkinan ini bakal ada balik lagi nih Pak Sugeng?
2: Ya tentu nanti perakiraan cuaca atau perakiraan jangka cuaca jangka pendek tentu dari Pak Yuda yang lebih mempunyai data update ya. Tapi gini, perlu dipahami bahwa kan untuk dinamika atmosfer kita itu tidak terlepas dari secara keseluruhan di atmosfer kita. Kita di Sumatera Barat tidak mengurung diri atmosfernya hanya Sumatera Barat aja gitu, kan tidak seperti itu ya. Jadi terutama untuk kualitas udara itu sangat dipengaruhi oleh kondisi angin dan itu kondisi daripada sumber emisinya. Nah, kita sangat tertolong dengan adanya hujan di wilayah Sumatera Barat, tapi hasil perakiraan yang dirilis oleh BMKG tadi pagi, ada press conference mengenai perakiraan musim hujan di tahun 2026 sampai 2027 yang dirilis pagi tadi oleh Bapak Kepala Badan BMKG, menunjukkan bahwa untuk wilayah Sumatera Selatan yang memang salah satu sumber emisi ya, itu kemungkinan baru akan memasuki musim hujannya di bulan November dan Desember.
1: Oke.
2: Nah, kalau dilihat dari peta yang tadi pagi dirilis oleh BMKG, itu untuk wilayah Sumatera Selatan itu kemungkinan baru di bulan November, itu di dasarian 1, dasarian 2 November, dan untuk di Jambi ini sudah mulai ada yang Oktober sudah nanti ada musim hujannya, itu hujannya sudah mulai datang diperkirakan di sana. Terus di Pekanbaru atau Riau juga kelihatannya di bulan September dan Oktober. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Barat sendiri itu ada sebagian di bulan September ini malah sudah masuk musim hujan, dan untuk di wilayah bagian timur itu kelihatannya di Oktober atau November. Jadi kita masih mempertimbangkan itu gitu, bahwa di tempat-tempat yang menjadi sumber emisi atau terjadinya karhutla itu kemungkinan masih beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan diperkirakan akan memasuki musim hujan. Tentu kalau di sana belum ada hujan, ya kemungkinan besar masih ada karhutla, walaupun ada penanganan-penanganan oleh beberapa tim stakeholder kan, dengan menggunakan modifikasi cuaca, terus pemadaman secara manual atau dengan waterbombing. Tapi yang lebih efektif tentu kalau di sana sudah memasuki musim hujan. Jadi untuk jawaban apakah ini permanen atau masih sementara, kemungkinan kalau dilihat dari hal tersebut ya kemungkinan masih ada potensi untuk kabut asapnya masih terjadi, walaupun nanti tertolong atau dengan adanya sumber sudah memasuki musim hujan, mudah-mudahan itu akan menjadi sedikit meredakan kabut asapnya, bisa menjadi lebih tercuci atau atau hilang lah seperti itu di atmosfernya. Jadi patokannya adalah tadi itu dinamika atmosfer dan sumber emisinya masih ada atau tidak. Saya kira seperti itu Mbak Rani.
1: Oke, baik Pak Sugeng. Saya langsung ke Pak Yuda nih untuk melihat ya, mendengarkan juga seperti apa ini cuaca kita. Pak Yuda, mungkin boleh disampaikan juga untuk menambahkan informasi yang disampaikan oleh Pak Sugeng juga. Silakan Pak Yuda.
3: Baik, terkait dengan kondisi cuaca ya untuk wilayah Sumatera Barat, memang kalau kita lihat ya unik atau karakteristiknya itu berbeda dengan wilayah-wilayah di Sumatera bagian tengah maupun di selatan lainnya gitu yang tadi sudah disampaikan Pak Sugeng, bagaimana dengan pola musimnya, awal musim hujan pun akhir musim kemaraunya itu di Sumatera bagian selatan atau di Sumatera Selatan itu masih dapat bertahan untuk kemarau di bulan November hingga Desember, sedangkan untuk di Jambinya sendiri itu masih dapat berlangsung hingga di bulan Oktober. Sedangkan memang kalau untuk di wilayah Sumatera Barat sendiri dalam catatan kami selama seminggu terakhir gitu ya, untuk mulai dari kurang lebih tanggal 15 September itu memang sudah terjadi hujan dengan intensitas yang bisa dikatakan dari ringan bahkan hingga mencapai ekstrim ataupun juga sangat tinggi gitu, sangat tinggi maupun ekstrim gitu, terutama di daerah-daerah seperti di Pasaman Barat tanggal 15 September itu mencapai kategori sangat tinggi, kemudian juga di daerah Agam, bahkan untuk daerah-daerah timur seperti daerah Sijunjung dan Darmas Raya itu juga mencapai kategori yang ekstrim 160 mm, dan untuk tadi malam ya atau kemarin itu untuk daerah Darmas Raya itu mencapai 94 mm. Jadi pada intinya sih daerah-daerah di wilayah Sumatera Barat itu memiliki periode hari tanpa hujan yang tergolong relatif singkat ataupun pendek gitu ya kisarannya. Jadi itu yang menyebabkan dalam beberapa hari terakhir ya kondisi cuaca kita, langit sudah mulai terlihat agak membiru juga gitu. Lalu bagaimana dengan kondisi kedepannya gitu ya. Kalau kita lihat memang dalam bulan-bulan September ataupun Oktober ini, kalau berdasarkan data historis klimatologis yang juga kita dapat dari klimatologi Padang Pariaman, memang kalau dari sisi akumulasi curah hujan bulanan itu sudah mulai masuk dalam kategori menengah hingga tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bilang dari 150 mm sampai 200 atau 300 mm itu sudah mulai terjadi di wilayah Sumatera Barat, diperkirakan untuk di bulan Oktober bahkan juga November itu akan kembali trennya bahkan mengalami peningkatan, karena kita mengetahui bahwa pola hujan di wilayah Sumatera Barat itu merupakan pola hujan ekuatorial atau memiliki dua puncak hujan yang terjadi pada bulan sekitar Maret dan bulan November, dengan puncak yang paling tinggi itu memang terjadi di bulan November. Jadi memang pada prinsipnya kita sudah mulai mengalami trennya ke arah sana atau terjadi peningkatan gitu ya. Namun memang yang perlu kita perhatikan bahwa ini yang menyebabkan bahwa di wilayah-wilayah Sumatera Barat yang seringkali kesempatan meskipun kondisi-kondisi terjadi karhutlah atau terjadi sebar kasar gitu ya, kita menghimbau untuk menggunakan masker, tapi kita juga tetap untuk menghimbau masyarakat mewaspadai kondisi bencana hidrometeorologis yang sifatnya basah yang dapat ditimbulkan dari hujan-hujan kondisi ekstrim atau angin kencang yang dampaknya ialah terjadi banjir ataupun di banjir bandang, tanah longsor. Lalu memang ada beberapa pola atau gangguan kondisi cuaca yang kita lihat dalam beberapa hari ke depan yang masih cenderung masih aktif ya. Kalau kita lihat ada faktor-faktor regionalnya atau faktor regional seperti gangguan cuaca, seperti kita mengenalnya osilasi Medan Julian atau osilasi Medan Julian yang juga saat ini aktif. Jadi ketika dia aktif akan memodulasi atau membangkitkan area-area pertumbuhan awan ataupun skala konvektifnya atau sistem konvektifnya akan tumbuh, sehingga ketika itu terjadi awan-awan hujan akan semakin intens. Ditambah ada lagi faktor anomali suhu muka laut yang kita lihat positif, suplai uap air sehingga terjadi lebih mudah, penguapan lebih mudah, akan menambah-nambah terjadi hujan. Dan tentunya juga kita melihat karakteristik atau faktor lokal yang beragam atau bervariasi di wilayah Sumatera Barat, yang mulai dari daerah pesisir barat, kemudian juga daerah Bukit Barisan, daerah timurnya, itu tentu menimbulkan kondisi yang juga ikut relatif berbeda. Jadi memang kondisi hujan kita melihat masih dalam kategori relatif merata gitu ya, dengan variasinya juga mulai dari ringan hingga juga ada beberapa daerah juga sangat tinggi, dengan terutama daerah-daerah wilayah pesisir barat dan juga daerah di barat lautnya Sumatera Barat seperti Pasaman, itu memang kategori yang masih relatif potensi hujan dengan intensitas tinggi seperti itu.
1: Nah, ini nanti kira-kira berlangsungnya untuk intensitas tinggi ini di beberapa wilayah Sumatera Barat ini sudah diperkirakan sampai kapan nih, Pak Yuda? Apakah memang naik turun atau memang intensitas dengan sedang hingga lebat ini ada jangkauan harinya juga nih, Pak Yuda?
3: Ya,
1: Prediksinya?
3: Ya, kalau kita lihat dari analisis skala dari faktor-faktor regional tadi ya, kalau kita katakan yang disebabkan oleh osilasi Meden Julian atau osilasi ini kan sifatnya dia membentuk suatu gelombang gitu ya. Jadi kalau ketika kita membicarakan gelombang, kadang kita ada fase-fase yang terjadi fase puncaknya, kemudian juga ada fase kembali ke fase minimumnya, dan itu akan kembali berulang gitu ya ketika membicarakan tentang gelombang. Jadi pada saat ini ketika aktif, dia saat ini berada di fase-fase puncak atau tertinggi, namun akan beberapa saat dia akan kembali berkurang atau trennya berkurang dan aktif kembali sekitar 30 sampai 40 hari lagi gitu. Jadi memang ada pola yang bisa dikatakan bervariasi dan sifatnya fluktuatif seperti itu. Namun dengan dalam periode 3 sampai 4 hari ke depan kondisinya masih terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi.
1: Oke, baik Pak Yuda. Saya bergeser ke Bu Ledi dulu. Halo kembali, Bu Ledi. Apakah masih bersama kami di sore hari ini? Halo, Bu Ledi? Oke, oke. Oke, baik Bu Ledi, ini saya ingin tahu juga di Solo Selatan ini sebelum mungkin kita bergeser sedikit ke belakang sebelum adanya hujan turun ya, terutama di Solo Selatan ini kondisi udara di sana seperti apa sebenarnya, Bu Ledi? Mungkin boleh disampaikan dulu nih.
4: Nah, oke, baik. Jadi sebelumnya Solo Selatan tuh belum memiliki stasiun pemantau kualitas udara yang real time seperti AKMS. Jadi kami selama ini menggunakan yang berbasis satelit atau aplikasi IQR. Dalam beberapa waktu terakhir, sejak awal September atau akhir Agustus ya Mbak ya, kita terus memantau kualitas udara di Solo Selatan, dan itu berada pada level kualitas udaranya tidak sehat. Jadi kebanyakan pada beberapa minggu terakhir itu kualitas udara dari tidak sehat hingga sekarang setelah pasca hujan turun sedikit menjadi tidak sehat untuk kelompok sensitif. Jadi memang hujan memberikan pengaruh terhadap kualitas udara, namun tidak benar-benar sebagaimana dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, hujan tidak bersifat permanen begitu ya Pak, karena faktor emisinya masih masih ada, dan faktor dipengaruhi juga oleh faktor meteorologi. Seperti itu. Dan diperkirakan juga melalui aplikasi IQR, seminggu ke depan pun, 7 hari ke depan pun, kualitas udara masih berada pada rentang tidak sehat atau tidak sehat untuk kelompok sensitif. Jadi masih tetap dihimbau untuk terus memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia, dan menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan perkiraan kami 7 hari ke depan itu, saya sebenarnya agak bingung ya, padahal hujan udah mulai turun, tapi karena informasi dari Pak Sugeng dan Pak Yuda, ternyata di wilayah sekitar juga hujannya masih berbeda dengan wilayah kita di Sumatera Barat. Jadi mungkin karena itu kualitas udaranya masih berada di tidak sehat gitu. Saya pikir Sumbar udah hujan nih. Tadi kan kita di Sumbar ini pun dipengaruhi oleh kabut asap dari provinsi sekitar yang terbawa oleh angin ke provinsi Sumbar.
1: Nah sejauh ini dengan kualitas udara yang seperti itu dari dinas terkait, mungkin terutama dari dinas lingkungan hidup, ini seperti apa penanganannya sejauh ini, Bu Ledi?
4: Dari pemerintah Kabupaten Solok Selatan, kami sudah membuat surat edaran Bupati terkait waspada peringatan dini musim kemarau. Kemudian juga sudah membuat surat edaran untuk penggunaan masker. Dan beberapa hari yang minggu lalu itu kabut asapnya juga lumayan cukup parah ya Mbak ya. Jadi beberapa hari anak-anak sekolah juga diliburkan sekolah, belajar dari rumah. Namun pada minggu ini sudah kembali lagi ke sekolah karena sudah terlihat penurunan. Jadi pemantauan kualitas udara real time terus dilakukan harian dan dilaporkan dari Dinas Lingkungan Hidup ke forum OPD sebagai dasar pengambil kebijakan untuk anak sekolah ataupun penggunaan masker seperti itu, himbauan ke masyarakat.
1: Oke, artinya memang untuk apa ya? Untuk sekolah juga sempat ini ya, artinya Bu Lady ya, sempat daring juga.
4: Pembelajaran jarak jauh.
1: Oh, oke, okay. PJJ ya. Oke. Okay.
4: Iya.
1: Nah, kalau disampaikan narasumber kita semuanya tadi ada Pak Sugeng menyampaikan bahwa dengan adanya turun hujan nih bisa lumayan berpengaruh terhadap kualitas udara kita. Tapi memang harus diwaspadai juga ada dampak hidrometeorologinya juga nih yang harus diwaspadai juga kalau misalnya turun hujan dengan intensitas yang cukup lebat juga. Nah, kalau di Sulawesi Selatan seperti apa? Boleh di untuk dengan turunnya hujan di Sulawesi Selatan, ada titik-titik di sana yang mungkin menjadi fokus terhadap dampak hidrometeorologi, boleh di?
4: Beberapa hari ini sejak hujan turun itu kondisi hujannya masih hujan sedang dan waktunya juga tidak terlalu lama ya Mbak. Dan kalau titik-titik yang diwaspadai tetap ada karena daerah Kabupaten Sulawesi Selatan juga termasuk yang rawan bencana longsor, likuifaksi, dan banjir. Jadi masih ada beberapa titik yang tetap diwaspadai, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Boleh di saya bergeser ke Pak Sugeng kembali. Oke, okay, Pak Sugeng, ini kalau melihat yang disampaikan oleh Pak Yuda, terus juga tadi dari Sulawesi Selatan juga untuk kualitas udaranya juga melalui EQR ya. Nah, ini Pak Sugeng mungkin ada informasi juga yang ingin disampaikan, Pak Sugeng, terkait hal ini?
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Lady. Mungkin saya izin untuk kalau misalnya bisa bergabung dengan grup WA-nya Stasiun GAW Bukit Kota Bang, nanti mungkin sebagai referensi alternatif lah. Karena kami juga merilis perkiraan jam-jaman untuk kecamatan seluruh Sumatera Barat. Untuk hari ini dan 3 hari ke depan gitu. Jadi mungkin Ibu bisa juga bergabung nanti sebagai alternatif. Kalau Ibu pakai LKR mungkin juga bisa dengan menggunakan yang kami bikin gitu. Walaupun mungkin sama-sama dengan menggunakan model itu, Bu. Jadi nanti mungkin bisa bergabung dengan Stasiun GAW Bukit Kota Bang untuk mendapatkan pandangan lain lah gitu, sebagai referensi lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang kedua memang kalau kita lihat waktu tanggal 15, 16, 17 Solok Selatan kondisinya memang tidak sehat. Dan itu biasanya karena Solok Selatan itu berbatasan juga dengan Jambi gitu ya. Jadi lebih lebih lebih dekat itu imbasnya dari wilayah-wilayah yang merupakan karhutla atau sumber emisi tadi gitu. Tapi untuk saya lihat untuk perkiraan kami untuk hari ini kondisinya pagi pagi tadi hingga pagi tadi itu memang sedang, tapi sedangnya itu kategorinya rendah untuk konsentrasinya. Terus pagi hingga sore ini kelihatannya bagus, terus nanti malam itu kelihatannya balik lagi ke sedang itu. Nah, untuk perkiraan kami sampai besok itu hampir seluruh kecamatan di Solok Selatan itu semuanya hampir menunjukkan kondisi yang bagus untuk besok pagi sampai malamnya. Nah, kalau dilihat dari rilis yang disampaikan oleh BMKG tadi mengenai awal musim penghujan, nah, Solok Selatan ini kalau diperkirakan akan mengalami hujannya itu di sekitar Oktober minggu kedua atau minggu ketiga. Itu menurut rilisnya perkiraan musim hujan di Indonesia yang dirilis tadi pagi gitu. Jadi kemungkinan untuk di Solok dan Solok Selatan ya, sekitar sana itu kemungkinan baru memasuki awal musim hujannya di sekitar Oktober gitu. Oktober minggu kedua dan minggu pertama dan minggu kedua gitu. Jadi bisa jadi mungkin juga daerah-daerah yang rawan terhadap hidrometeorologi bisa diamati, bisa diwaspadai karena biasanya setelah musim penghujan itu tanah biasanya kering dan sekali kena hujan yang lebat biasanya akan timbul luncuran atau longsoran. Nah, itu mungkin Pak Yuda yang nanti bisa menerangkan gitu. Tapi untuk yang kualitas udara itu memang tanggal 15, 16, 17 kami perkirakan memang itu tidak sehat imbas dari kemungkinan di perbatasan dengan wilayah Solo, Solok Selatan, Demak Raya itu memang kondisinya waktu itu memang sedang hotspot ataupun kadutannya memang lebih banyak gitu. Tapi untuk hari ini sampai besok itu kami perkirakan kelihatannya untuk Solok Selatan, semua kecamatan di Solok Selatan hampir relatif baik itu. Itu nanti mungkin sebagai referensi bisa dijadikan acuan juga gitu, selain dengan AQR gitu. Mungkin bisa dijadikan pembanding lah antara AQR dengan yang kami rilis. Saya kira seperti itu, Bu.
1: Baik, nanti
4: terima kasih, Pak
1: boleh
4: Sugeng.
1: boleh bergabung dengan grupnya Pak Sugeng ya.
2: Iya, siap, karena banyak juga
4: Siap,
2: yang
4: Pak, dengan senang hati.
2: Iya, karena beberapa OPD yang lain juga ada yang menyatakan seperti itu.
1: Tadi Pak Sugeng menyampaikan ini, Pak Yuda mungkin boleh menambahkan informasi juga, Pak Yuda?
3: Ya, kalau di kami mungkin ya ada beberapa hal yang menyebabkan ataupun yang berpotensi terkait dengan kardio, ada beberapa parameter yang menjadi ukuran gitu ya. Jadi ada, kalau misalnya kalau Pak Sugeng itu melihat dari tingkat kualitas udaranya gitu ya. Tapi kalau dari sisi meteorologis kita melihat parameter-parameter terkait kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Di mana itu kita melihat potensi-potensi daerah-daerah ya yang seberapa besar kategori tingkat kemudahan kebakaran lahan. Jadi kalau kategorinya itu terbagi menjadi aman, kemudian juga berisiko yang sedang, menengah hingga sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk di Sumatera Barat sendiri sebenarnya kalau balik dari sisi meteorologis, kemudian dari sisi topografi maupun dari faktor lahannya sendiri, sebenarnya itu termasuk dalam kategori yang aman ataupun banget, bahkan sangat kecil terjadi resiko kebakaran hutan dan lahan. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari analisis citra satelit di beberapa daerah yang terjadi titik-titik panas, memang seperti terjadi perulangan gitu, atau terjadi perulangan terutama daerah-daerah yang kita lihat seperti daerah pesisir selatan, kemudian juga di Darmas Raya, kemudian ada sedikit Pasaman, ataupun juga di Junjung gitu, ataupun daerah-daerah yang berbatasan dengan provinsi lain. Memang dari situ kita melihat yang memang agak agak bisa menjadi kekhawatiran memang ialah daerah-daerah yang berada di wilayah seperti provinsi yang berbatasan ataupun yang menjadi sumber emisi tadi. Kalau misalnya kita seperti di Sumatera Selatan, kemudian juga di Jambi, memang itu memiliki faktor kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan itu yang sangat tinggi ya. Kalau misalnya kita lihat, katakanlah karena dari sisi faktor meteorologisnya terjadi hujan itu sangat jarang atau hari tanpa hujannya itu sangat panjang gitu ya, lebih dari 15 hari, kemudian juga bahkan dari sisi lahannya pun itu merupakan lahan yang sangat mudah terbakar gitu, atau lahan-lahan gambut. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa membuat perkiraan ataupun peringatan akan terjadinya kondisi-kondisi terkait dampak dari karbon sendiri. Seperti itu mungkin Karani kan.
1: Baik Pak Yuda. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini dari pantauan GAW sendiri untuk titik panas atau hotspotnya ini yang berpengaruh terhadap Sumatera Barat, ini nanti masih adakah masih hotspot yang sama atau mungkin ada hotspot yang lain juga nih Pak Sugeng yang berpotensi?
2: Ya, tentu kalau hotspot secara natural Sumatera Barat sebenarnya tidak mempunyai banyak hotspot ya. Paling itu pun kalau ada pun itu kalau memang hujannya sudah beberapa hari tidak, wilayah Sumatera Barat tidak terguyur hujan gitu kan. Nah, biasanya kan secara ini munculnya itu di beberapa titik yang memang tadi Pak Yuda bilang itu ya di situ-situ aja sebenarnya gitu. Dan itu pun secara kalaupun misalnya dari hotspot menjadi hot fire, itu juga tidak akan mempunyai efek yang signifikan untuk bisa menutupi seluruh Sumatera Barat gitu. Jadi intinya memang kalau Sumatera Barat dari sisi hotspot kelihatannya tidak begitu signifikan. Nah, ini kan yang jelas kalau dari pantauan kita kan memang ya dari sumber-sumber emisi yang tadi yang memang mempunyai musim kemarau yang panjang dan lahan-lahan yang mudah terbakar dan lahannya mungkin menyimpan asap lama gitu kan yang tidak mudah padam. Nah, terus ya itu tadi mempunyai titik-titik panas yang banyak gitu. Nah, kalau dilihat dari pantauan

0: Hari ini Sumatera Barat, Sumatera Selatan tuh hari ini secara keseluruhan dari tadi pagi, dini hari pagi tadi sampai hari ini jam 9 tadi pagi itu di Sumatera Selatan ada sekitar 7.000 4.700-an itu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan besar ya itu tadi kita secara natural mungkin di Sumatera Barat tidak mempunyai sumber-sumber emisi. Nah, itu juga kelihatannya di Jambi juga sudah jauh menurun. Ini kelihatannya kalau dilihat dari hotspotnya hanya sekitar 800-an ya, mungkin di Jambi juga sudah mulai ada turun hujan. Dan antara Jambi dengan Sumsel juga awal musim hujannya juga berbeda gitu ya. Di Jambi beberapa wilayah sudah diperkirakan memasuki musim hujannya di sekitar Oktober nanti udah mulai masuk hujan. Bahkan di awal Oktober sudah ada beberapa wilayah di Jambi yang diperkirakan akan memasuki musim hujan gitu. Gitu, Pak.
1: Baik, Pak
0: Ya.
1: Sugeng. Terima kasih informasinya, Pak Sugeng. Dan
0: Ya,
1: ini
0: siap.
1: kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Bercerita Bencana. Ini informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita ini tentunya bisa menjadi referensi kita juga. Sebelum kita akhiri program Bercerita Bencana di sore hari ini, mungkin saya akan mintakan closing statement atau mungkin ada himbauan juga dari masing-masing narasumber kita. Saya ke Pak Yuda dulu. Pak Yuda, silakan.
2: Baik, terkait dengan himbauan ya kepada masyarakat, memang kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir kondisi kabut asap itu atau dampak dari karhutla ini memang terjadi bahkan menimbulkan sudah ke kategori tidak sehat gitu ya. Namun memang dari sisi untuk transportasi, memang di transportasi udara sih belum kami belum mendapat info terjadi gangguan, sehingga masih relatif memang masih mendukung. Namun memang dalam kondisi tersebut kami juga terus menghimbau bahwa karakteristik wilayah di Sumatera Barat ini berbeda dengan lainnya. Di saat yang daerah-daerah lainnya di Sumatera itu keringan atau bahkan memiliki hari tanpa hujan yang sangat panjang, namun kita masih dapat terjadi hujan, sehingga himbauan dari kami tentu selain kita menggunakan masker, tapi juga tetap juga untuk waspadai apabila terjadi perubahan cuaca signifikan, terutama hujan dengan intensitas yang tinggi, kemudian durasinya lama, atau terjadi kondisi pada daerah-daerah hulu itu terjadi gelap gitu ya, langitnya itu mungkin sudah perlu mewaspadai ketika terjadi peningkatan debit sungai ataupun terjadi rekahan-rekahan tanah itu ya. Jadi memang masih perlu mewaspadai kondisi banjir maupun banjir bandang pada saat periode atau kita katakan pada musim kemarau di daerah-daerah lain. Itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Yuda. Saya ke Ibu Lady. Ibu Lady, silakan.
3: Baik, himbau kalau dari Kabupaten Solok Selatan, kami menghimbau masyarakat untuk jaga jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jadi mulai dari kita memantau informasi resmi terkait kualitas udara, cuaca, curah hujan, titik api ataupun potensi bencana. Kemudian mengurangi aktivitas luar ruangan, penggunaan masker, tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Terus boleh pantun dikit ya, Mbak ya?
1: Boleh, boleh, boleh, Bu Ledi. Silakan.
3: Pergi ke pasar membeli pepaya, singgah sebentar membeli jamu. Jaga lingkungan sepanjang masa agar bencana jauh dari.
1: Oke, luar
3: Baik,
1: biasa.
3: Mbak.
1: Terima kasih, Bu Ledi. Oke, terakhir saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi intinya, kita juga menyediakan informasi yang bisa dijadikan referensi untuk jadikan second opinion lah gitu ya. Jadi mungkin tidak mempunyai keputusan yang hanya berdasarkan satu referensi tunggal gitu. Jadi tentu untuk pada masyarakat, kita himbau untuk mengunjungi situs-situs resmi. Beberapa hari yang lalu kita paham itu mungkin ada beberapa yang apa namanya menggunakan beberapa situs yang tidak tidak valid gitu, akhirnya menimbulkan kehebohan-kehebohan gitu. Kami himbau tentu mengunjungi situs-situs resmi yang memang itu

0: mempunyai referensi kevalitan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Mbak Reni.
1: Oke, terima kasih Pak Sugeng. Ini saya kirain tadi Pak Sugeng mau pantun juga di akhir nih. Oke, baik Pak Sugeng, Ibu Lady dan juga Pak Yuda, terima kasih atas waktunya di sore hari ini. Selamat
0: terima
1: melanjutkan
0: kasih.
1: aktivitas kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih,
1: terima
0: Mbak.
1: Kasih Pak Sugeng. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog bercerita bencana untuk edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026 bersama dengan narasumber kita, ada Pak Dr. Sugeng Nugroho SSI MSI selaku Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang, kemudian ada Bapak Yuda Nugraha SSI selaku Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau, dan juga Ibu Medi Syah Lady Yolanda SSI selaku Analis Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan. Terima kasih Tuhan yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan bercerita bencana untuk edisi hari ini pendengar, dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Tanjung Pinang untuk lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah bersama kami dalam bercerita bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Tanjung Pinang untuk lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 22 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapat alokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 5 titik pada tahun 2026. Berikut dilaporkan oleh Pandu Fikri Agnianto.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendapatkan alokasi program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026. Bantuan tersebut mencakup 5 titik lokasi di wilayah Tanjung Pinang yang akan segera direalisasikan Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lisna Mansyah mengatakan, program ini merupakan bentuk dukungan pusat dalam memajukan infrastruktur pesisir. Kota Tanjung Pinang mendapatkan 5 lokasi, yaitu Kampung Bugis, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Dompak, Kelurahan Sejan, dan Kelurahan Penyengat. Terkait waktu pelaksanaan, Lis menjelaskan proses pembangunan dimulai tahun ini menyusul telah ditetapkannya pihak pemenang tender dari pusat. Pemerintah daerah bertindak sebagai penyedia dan pemfasilitasi lahan atau lokasi pembangunan.
2: Alhamdulillah tahun ini kita dapat ya dari Kementerian KKP ada 5 lokasi. Pertama Kampung Bugis, kedua Senggarang, Kelurahan Senggarang, ketiga di Kelurahan Dompak, keempat di Kelurahan Sungaijang, kelima di Kelurahan Penyengat.
1: Terkait fasilitas yang akan disediakan, program ini dirancang untuk menghadirkan sarana pendukung yang komprehensif bagi aktivitas nelayan sehari-hari. Menurutnya, rincian teknis masih disesuaikan. Kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penting guna mendongkrak perekonomian lokal. Fasilitas yang disiapkan diantaranya meliputi tempat pelelangan ikan atau TPI, serta stasiun penyedia bahan bakar minyak atau BBM khusus nelayan. Kehadiran fasilitas terpadu ini diharapkan mampu memotong rantai monopoli harga oleh pihak ketiga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tracing kontak erat dan lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB. Reporter Vidyawati menurunkan laporannya.
3: Tracing kontak erat di lingkungan penderita tuberkulosis atau TB menjadi langkah penting dalam menekan penderita TB. Namun saat ini yang menjadi kendala adalah kepedulian dan kesediaan kontak erat dan lingkungan penderita TB yang banyak tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan sejak bulan Januari 2026 hingga saat ini pihaknya telah mengobati lebih kurang 400 orang penderita TB di Kota Tanjung Pinang. Bahkan sejak awal September pihaknya juga telah mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk menekan TB dengan mengintegrasikan dalam program cek kesehatan gratis. Langkah tersebut untuk mempercepat penemuan secara dini kasus-kasus TB yang masih ada di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya dalam menekan TB yang paling penting adalah menelusuri mereka-mereka yang kontak erat karena memiliki resiko yang tinggi untuk tertular.
4: Di situ ada sedikit banyak kendala. Tadi tracing tadi di lokus tadi kan kader kita sudah melakukan pendataan ke lapangan turun. Mereka kita undang bersedia tapi kadang-kadang ada juga yang tidak datang pada hari-harinya. Gak tahu tapi kemungkinan kadang-kadang ya itulah mungkin takut mungkin ya kan nanti kalau positif harus mengikuti pengobatan. Pengobatannya cukup lama itu.
3: Dikatakan Rustam, kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan tracing kemungkinan disebabkan oleh proses pengobatan yang cukup lama, yaitu selama 6 bulan harus meminum obat tanpa jeda bagi yang positif. Sementara mereka yang tidak positif juga harus menjalani terapi pencegahan selama 12 minggu ketika berada dalam kontak erat. Dalam melakukan tracing, pihaknya juga menyasar masyarakat yang berisiko tinggi TB, seperti perokok, mereka yang memiliki penyakit kronis, HIV, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Kemudian para lansia dan masyarakat yang memiliki berat badan yang terus-menerus menurun dalam beberapa waktu secara terus-menerus. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan bersama SD Negeri 5 Percobaan Pintu Pohon Kabun menggelar aksi penanaman 25 bibit pohon buah produktif bersertifikat di lingkungan sekolah tersebut untuk turut melestarikan alam. Berikut disampaikan Nur Afni Susilawati.
5: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Agam Kuantan menggelar kegiatan penanaman puluhan bibit pohon buah produktif di lingkungan Sekolah Dasar Negeri SD 05 Percobaan Pohon Pintu Kabun. Ajang peduli lingkungan ini dilaksanakan pada sela-sela acara temu ramah bersama para purna bakti instansi tersebut. Langkah penghijauan ini merupakan bentuk respon nyata untuk meminimalisasi dampak rentetan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang belakangan melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat. Pemilihan jenis tanaman buah bersertifikat seperti durian dan mangga didasari oleh keinginan untuk memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan masyarakat. Pihak penyelenggara tidak hanya berfokus pada fungsi ekologis semata, namun juga menargetkan hasil panen yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Kepala Balai BPDAS Agam Kuantan, Yantes Doniko S.Hud MSI, menegaskan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar pelestarian alam ini dapat memberikan dampak kesejahteraan.
6: Kami berharapnya itu bukan cuma menanam pohon, tapi tidak ada nilai ekonomisnya. Jadi kita mau menggerakkan, memelihatkan kepada anak-anak SD fungsi dan manfaatnya menanam, tapi ada nilai ekonomisnya. Makanya kita tanam hari ini tanaman buah-buahan. Ya, jadi ada selain dari untuk lingkungannya, ada nilai ekonomisnya.
5: Sejalan dengan inisiatif pelestarian ekosistem tersebut, otoritas pendidikan setempat merespon positif bantuan bibit tanaman yang diberikan. Program kemitraan ini terintegrasi langsung dengan upaya pembenahan fasilitas hijau sekolah serta visi institusi dalam mencetak peserta didik yang peduli lingkungan. Kepala Sekolah SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun, Ainil Nilam Suri, SPD, MPD, memaparkan bahwa dukungan sebanyak 25 batang pohon alpukat, lengkeng, dan mangga ini akan menjadi modal penting bagi sekolahnya yang tengah bersiap mengikuti ajang penilaian wawasan lingkungan.
7: Salah satu visi sekolah kita adalah mewujudkan generasi yang cinta lingkungan. Jadi pembiasaan budaya lingkungan itu dari sekolah sudah kita tanamkan. Jadi dengan adanya kerjasama dengan Balai Pembibitan, mereka akan memberikan bantuan kepada sekolah kita. Nah, jadi nanti itu selain untuk perindangan di sekolah kita, insya Allah nanti kita kedepannya juga akan mengikuti sekolah Adiwiyata, lomba Adiwiyata, yang salah satu kriterianya adalah adanya pohon berupa buah-buahan atau sayur-sayuran atau apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah dan masyarakat sekitar.
5: Seluruh bibit buah tersebut kedepannya akan dirawat secara berkala hingga berbuah dalam beberapa tahun ke depan. Hasil panen yang didapatkan nantinya dibebaskan untuk dikonsumsi oleh seluruh warga sekolah maupun masyarakat sekitar tanpa diperjualbelikan. Aksi kolaboratif ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian ekosistem, sekaligus menciptakan lingkungan akademik yang asri dan membawa manfaat jangka panjang bagi warga di sekitar sekolah. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau pembangunan jembatan Bailey Tanjuang Anau yang membantu mengembalikan akses 71 kepala keluarga terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau pembangunan jembatan Bailey Tanjuang Anau di Kecamatan Taluak, Kecamatan Lintobo sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur pasca bencana. Jembatan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu dilengkapi landasan plat dengan peralatan yang didatangkan dari Jakarta untuk memulihkan akses masyarakat. Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Dirinya menjelaskan pembangunan jembatan itu merupakan tindak lanjut perintah Kepala BNPB untuk segera memulihkan akses masyarakat di Nagari Taluak. Diketahui keberadaan jembatan Bele telah mengembalikan akses normal bagi 71 kepala keluarga atau sekitar 279 jiwa yang sebelumnya menggunakan jembatan darurat selama kurang lebih 3,5 bulan. Selain itu, Eka Putra menyebutkan pemerintah menyiapkan rencana pembangunan 4 jembatan gantung termasuk di Nagari Taluak dengan sejumlah alokasi lainnya yang masih dalam tahap survei kebutuhan.
9: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat, khususnya Tanah Datar, melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun, dan barang-barang ini, alat-alat jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Taluk ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut untuk menangani sejumlah ruas jalan dan jembatan yang masih membutuhkan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan APBD hingga program pembangunan sepanjang 2027. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
10: DPRD Kota Batam akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pembangunan hingga pelayanan publik pada tahun 2027. Rencana tersebut tercantum dalam rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2027 yang disampaikan Badan Musyawarah dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan fungsi pengawasan akan dilakukan terhadap sejumlah aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11: Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Batam akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan APBD, pelaksanaan peraturan daerah, program pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut, maka Banmus menetapkan agenda reses DPRD sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.
10: Pengawasan tersebut juga akan didukung melalui rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah terkait program prioritas serta agenda inspeksi lapangan. Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Batam akan melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan pemerintah kota. Selain itu, rencana kerja DPRD juga membuka ruang penggunaan hak interpelasi, hak angket maupun hak menyatakan pendapat apabila diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah daerah. Rencana kerja tersebut menjadi pedoman bagi DPRD Kota Batam dalam melaksanakan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2027. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Disnaker Batam terus memantau perusahaan-perusahaan yang berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal untuk menurunkan angka pengangguran asli Batam. Laporan disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
12: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker.
13: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
14: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya Simnaker. Nah, Simnaker ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
13: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk penanaman padi di Kelurahan Tangkerang Utara. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh program ketahanan pangan yang dilakukan kelompok tani agro mandiri sejahtera melalui penanaman padi serentak di lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Tangkerang Utara, Selasa 22 September 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mengoptimalkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Menurutnya lahan tidur dapat diproduktifkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
2: Ini merupakan salah satu gerakan yang memang sangat positif ya, bagaimana lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang tidak termanfaatkan bisa ditanami berbagai komoditi, dan hari ini kita di sini menanamnya padi. Kalau kemarin di Tenen Raya ada tanam jagung, sebelumnya kita juga tanam jagung di 50, hari ini di sini tanamnya padi. Tentu harapannya adalah ini bisa jadi pilot project lah, sebagai contoh nanti bagi masyarakat, oh ternyata di Kota Pekanbaru pun kita bisa menanam padi ya.
1: Markarius berharap semakin banyak lahan kosong di Pekanbaru yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Menurutnya masyarakat dapat menanam berbagai komoditas sesuai kondisi lahan selama mampu memberikan manfaat dan mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera Riono Gede Trisoko mengatakan penanaman perdana saat ini difokuskan pada padi gogo. Selain padi, kelompok tani juga berencana memanfaatkan bagian tanggul dan pembatas lahan untuk menanam komoditas lain seperti kacang, semangka, dan melon.
3: Acara peranan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kelompok tani. Luas lahan kita di sini 2 hektar. Untuk pertama ini program pemerintah padi. Kita sisipi seperti yang nampak. Sebagian kita tumbuh di kacang. Ya. Barangkali nanti di pembatas-pembatas tanggul itu bisa semangka, bisa lada.
1: Riono menargetkan tanaman padi tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 3,5 bulan. Setelah masa panen pertama, kelompok tani akan kembali melakukan penanaman dengan tetap memprioritaskan komoditas padi serta tanaman seladi bagian pembatas lahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI Korem 031 Wirabima menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat Pekanbaru pada Selasa pagi. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Pekanbaru turut diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui bazar pasar murah yang digelar di halaman kantor Korem 031 Wirabima, Jalan Ahmad Yani, Selasa pagi. Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras, telur, minyak goreng, hingga beragam makanan. Produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih ringan. Kasrem 031 Wirabima, Kolonel Ivan Tri Aji Sartono mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaannya juga melibatkan BUMD Provinsi Riau, PT Riau Pangan Bertuah.
5: Kita dalam rangka HUT TNI, kita secara serentak seluruh Indonesia ini, seluruh jajaran TNI, jajaran Polri Udara, kita melaksanakan kegiatan pasar murah untuk ya, paling tidak membantu masyarakat menyiapkan sembako lah untuk yang harganya murah, sehingga mereka ya, paling tidak terbantu. Serentak di seluruh Indonesia dibuka oleh Ibu Wakil Ketua Dharma Kepulih Tuhan, adalah tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako yang murah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Yulianis, menyambut baik pelaksanaan bazar pasar murah tersebut. Ia menilai kegiatan ini turut membantu pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok.
6: Kita tentunya sangat mendukung ya, karena peris pasar ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk apa mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat juga, terus juga untuk stabilitas harga tentunya agar masyarakat bisa terbantu.
4: Salah seorang warga Tangkerang, Wizi, mengaku memanfaatkan pasar murah tersebut tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menunjang usaha dagang yang dijalankannya. Harga yang lebih terjangkau membuatnya dapat menghemat biaya dibandingkan membeli sejumlah kebutuhan di pasar tradisional.
7: Dari Tangkerang. Demen apa tadi, Bu?
8: Ini belinya. Ini gulanya lima. Ini sama ini.
7: Telur ya. Telur ya. Dan pasar murah ini seperti apa, mungkin Bu terbantu dari Ibu? Lebih murah ya. Ibu, ini untuk konsumsi sendiri atau untuk usaha?
8: Kalau bisa diadakan setiap bulan ya. Kalau mau setiap minggu tiga kali boleh.
4: Bazar pasar murah tersebut dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Selain menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Korem 032 Wira Braja mengerahkan personil ke lokasi Galodo yang menerjang Kabupaten Solo tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
9: Menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Solo tadi malam, Korem 032 Wira Braja telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951.
10: Luka kembali menyelimuti wilayah Sumatera Barat, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Kabupaten Solo, memicu bencana banjir bandang atau galodo. Material lumpur kayu hingga bebatuan besar meluap hingga menerjang pemukiman warga dan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Solo. Merespon musibah yang terjadi, Komandan Resort Militer Korem 032 Wira Braja dengan sigap mengerahkan personel TNI untuk turun ke lokasi terdampak. Satuan terdekat yakni prajurit dari Batalion Teritorial Pembangunan TP951 langsung dikerahkan untuk memperkuat proses evakuasi dan pencarian warga terdampak.
9: Telah mengerahkan kekuatan dari personel Batalion Teritorial Pembangunan 951 yang memang lokasinya cukup dekat dengan Kabupaten Solo. Jumlah kekuatannya kita kerahkan adalah satu satuan singkat kompi sekitar 90 orang. Kita sudah kerahkan tadi pagi, kita juga lengkapi personel tersebut dengan perlengkapan-perlengkapan untuk membantu tanggap darurat bencana alam sehingga bisa mempermudah penanggulangan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan ataupun menanggulangi bencana.
10: Komandan Korem 032 Wira Braja Brigjen TNI Aji Mimbarno kepada RRI menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Kabupaten Solo. Dengan pendekatan yang humanis dan Rem 032 Wira Braja menegaskan, warga adalah prioritas utama prajurit di lapangan. Menanggapi berbagai informasi yang berkembang cepat di media massa dan media sosial terkait dampak kerusakan maupun kebutuhan darurat masyarakat, dan Rem mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyaring informasi dari sumber resmi. Hingga Selasa pagi, prajurit Batalion TP951 bersama gabungan tim SAR dan relawan masih bergotong royong membuka akses jalan yang tertutup material galodo serta membantu menyalurkan bantuan logistik awal di tempat-tempat pengungsian. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan dan selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Sri Dani melaporkan.
0: Banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang tadi malam berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solo memastikan pelayanan publik masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Untuk layanan publik, kita kan juga sudah punya beberapa aplikasi online. Kita punya aplikasi online, mungkin kita akan mengoptimalkan dulu.
12: Pasca banjir bandang yang melanda kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka tadi malam, sejumlah kantor layanan publik masih tertimbun material longsor. Data sementara menyebutkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang Inspektur Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM tertimbun material longsor mencapai 60 cm. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani tadi pagi mengatakan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring yang telah tersedia. Menurut Susi, pelayanan tatap muka bagi masyarakat di kawasan Arosuka tetap diupayakan meskipun pelaksanaannya kemungkinan belum dapat berjalan secara optimal karena sejumlah kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik ikut terdampak bencana.
11: Kantor pelayanan terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan untuk yang di daerah Arosuka yang pelayanan langsung ke masyarakat kita tidak bisa melaksanakan secara optimal terkena dampak.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo, Ahmad Ilham mengatakan, sejumlah pelayanan pemerintahan masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Di lokasi tersebut terdapat kantor pelayanan terpadu yang relatif aman dari dampak bencana, termasuk sejumlah loket pelayanan publik seperti BPJS, Gerai Samsat, hingga perpajakan. Namun hanya pelayanan Dukcapil khususnya perekaman KTP hingga kini belum dapat diakses masyarakat sebab jaringan komunikasi data induk di pemerintahan Kabupaten Solok masih mengalami pemadaman.
13: Namun kan jaringan server kita nih mati off, namun untuk kita udah kerjasama dengan Kota Solok. Kalau ada masyarakat kita yang perekaman, kita langsung ke Kota Solok, kita arahkan ke Kota Solok, kerjasama dengan Dukcapil Kota Solok. Namun pelayanan lainnya kita coba berusaha untuk proses kita menggunakan jaringan alternatif dari Dirjen Dukcapil.
12: Ilham menambahkan, meski layanan perekaman IKTP tidak dapat dilakukan di Kabupaten Solok, namun layanan lainnya di Mall Pelayanan Publik Kota Baru juga masih dapat berjalan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat selama proses penanganan bencana. Hans Permananda melaporkan.

0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menyosialisasikan penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan. Berikut laporan Analia Widi.
1: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air kepada pelanggan di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Camat Bunguran Timur pada Selasa 22 September 2026. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan agar pelanggan memahami adanya penyesuaian tarif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, sosialisasi akan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat.
2: Setelah di Kecamatan Bunguran Timur ini, kami akan segera melakukan sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata ini di Kecamatan Bunguran Selatan dalam minggu ini juga. Dan selanjutnya nanti kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan informasi baik itu di desa atau di kelurahan yang menjadi pelanggan kami.
1: Sementara itu, warga Rane Darat Sabar menyambut positif adanya sosialisasi penyesuaian tarif dan harga rata-rata air. Ia menilai penyampaian informasi secara langsung kepada pelanggan penting dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna.
3: Tanggapan saya terhadap masyarakat dan termasuk konsumen PDAM juga, saya sangat-sangat menyambut baik, sangat menyambut.
1: Penyesuaian tarif air tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi kepada pelanggan akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Keselamatan nelayan saat melaut sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kondisi cuaca dan laut. Melalui sekolah lapang cuaca nelayan, 35 peserta di Natuna mendapat pembekalan untuk memahami informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Selengkapnya laporan Marjani.
4: Sebanyak 35 peserta mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN tahun 2026 yang digelar oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan pemahaman nelayan terhadap kondisi cuaca sebelum dan saat melaut. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan tersebut berlangsung selama satu hari dengan materi mengenai informasi cuaca, peringatan dini, serta kondisi yang perlu diwaspadai oleh nelayan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menentukan waktu dan lokasi yang lebih aman saat melakukan aktivitas di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna, Rafael Alessandro Marbun, mengatakan, SLCN 2026 digelar untuk memberikan pemahaman kepada nelayan dalam memanfaatkan informasi cuaca. Menurutnya, informasi meteorologi penting dipahami agar nelayan dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca saat melaut. Rafael menjelaskan, nelayan perlu memahami berbagai informasi yang disampaikan oleh BMKG, termasuk peringatan dini terhadap potensi cuaca buruk. Dengan pemahaman tersebut, nelayan diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat sebelum memutuskan untuk melaut.
5: Ketiga, memberikan pemahaman informasi cuaca serta pemanfaatannya secara optimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Adapun peserta sekolah lapang cuaca nelayan berjumlah 35 orang yang terdiri dari nelayan dan penyuluh yang berasal dari beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Natuna sebagai berikut. Kelurahan Rane Kota 17 orang, Kelurahan Rane Darat 2 orang, Kelurahan Bandar Siang 6 orang, Kelurahan Batu Hitam 3 orang, Desa Batu Gajah 3 orang, Desa Sungai Puru 3 orang, dan Desa Sekompang.
4: Sementara itu, kegiatan SLCN 2026 secara resmi dibuka Bupati Natuna, Chen Suilan. Dalam sambutannya, Chen Suilan meminta para peserta memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut. Chen Suilan mengatakan, perkembangan teknologi dapat membantu nelayan memperoleh informasi yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Nelayan juga diharapkan dapat memanfaatkan informasi mengenai cuaca dan pasang surut air sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, kemampuan membaca dan memanfaatkan informasi cuaca menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan nelayan. Karena itu, peserta diminta mengikuti seluruh materi SLCN dengan serius dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari.
6: Tetapi saat ini sudah ada teknologi baru. Teknologi yang berdasarkan sains kalau bahasa Jawanya. Ya, ilmu pengetahuan bahasa Inggrisnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu mengukur-ukur lagi, tetapi ada informasi yang bisa didapat dari BMKG. Kapan bapak-bapak nelayan bisa melaut, sudah ada informasinya. Dan kalau melaut kita menangkap ikan, bukan mencari ikan. Jadi ada informasi melalui BMKG daerah mana yang ikannya banyak. Walaupun ikannya nggak punya KTP, udah pada lari, ya. Udah lari kemana-mana, tapi kita tetap optimis sepanjang kita berusaha akan ada. Dengan teknologi BMKG, kita sudah menghemat waktu.
4: Pada kegiatan SLCN tersebut, peserta juga mendapat pembelajaran dari 3 pemateri yakni Basarnas, Dinas Perikanan Natuna maupun dari pihak BMKG itu sendiri. Melalui pelaksanaan SLCN 2026, BMKG berharap pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca dan kelautan semakin meningkat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung keselamatan serta kelancaran aktivitas nelayan Natuna saat melaut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Terakhir dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Pemkab Bengkalis sambut kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI di Wisma Sri Mahkota Bengkalis dalam agenda temu ramah dan kegiatan dialog luar studio dengan mengangkat tema UMKM Wilayah Perbatasan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso, saat menerima jajaran direksi dan Dewan Pengawas LPP RRI dalam kegiatan ramah-tamah bersama Pemkab Bengkalis di Wisma Daerah Bengkalis Senin pagi kemarin. Bagus Santoso mengatakan, RRI bukan hanya lembaga penyiaran, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan memperkenalkan potensi daerah. RRI juga dinilai berperan dalam mempromosikan UMKM serta menyampaikan berbagai perkembangan di tengah masyarakat. Yang menegaskan, Pemkab Bengkalis mendukung keberadaan RRI di daerah, salah satunya melalui pemberian hibah aset berupa tanah dan bangunan untuk mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis.
8: Selama ini kita telah menyerahkan hibah aset berupa tanah dan bangunan guna mendukung operasional RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Nah, dukungan ini tentu merupakan bagian dari komitmen kami pemerintah Kabupaten Bengkalis guna memperkuat sinergi kita dalam melayani informasi kepada masyarakat. Kebetulan di sebelah rumah dinas saya, Pak, dari divisi-visi ini rumah lama.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dengan Pemkab Bengkalis. Menurutnya, media penyiaran publik harus mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan warga dari tingkat bawah.
9: Gak ada gunanya kita punya bangunan megah lantai sekian misalnya, tapi kemudian interaksi kita dengan masyarakat ternyata kita gak punya seakan-akan kita tercerabut dari akar masyarakat itu. Maka saya sangat sependapat dengan apa yang tadi dikemukakan Pak Wabub tentang harapan-harapan kepada RRI Bengkalis untuk benar-benar bisa memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat tentang lingkungan pada umumnya, juga kepada Nusa dan bangsa ini tentu saja.
7: Anwar Mujahid berharap kerjasama RRI dan Pemkab Bengkalis terus diperkuat dan menilai kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama jajaran Pemkab Bengkalis dan RRI. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemberlakuan penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing yang semula dijadwalkan pada 17 September. Namun untuk penyempurnaan pekerjaan, pemberlakuan dikerjakan, direncanakan awal Oktober mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Penerapan tiket elektronik atau e-ticketing penyeberangan Roro Bengkalis yang sebelumnya direncanakan diluncurkan bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas pada Kamis 17 September 2026 kembali mengalami penundaan. Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Bengkalis menyebutkan penundaan dilakukan karena sejumlah fasilitas pendukung di kawasan Pelabuhan Roro Bengkalis masih perlu disempurnakan. Penerapan sistem e-ticketing ini ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan progres persiapan penerapan e-ticketing saat ini telah mencapai sekitar 75%. Secara sistem, menurutnya layanan tersebut sebenarnya sudah dapat digunakan. Edi juga menjelaskan keputusan tersebut diambil agar ketika resmi diberlakukan seluruh sistem dan fasilitas pendukung telah benar-benar siap.
11: Akhirnya launchingnya itu makanya minta usaha sempurna semuanya baru di launching katanya gitu ya udah. Mari kita nih, gitu.
12: Perkiraan kapan tuh bang? Bulan berapa tuh bisa kita launching?
11: Kalau Pak Haris di awal Oktober.
10: Sementara itu, Kepala UPT Pelabuhan Roro Bengkalis Hasan membenarkan bahwa saat ini masih dilakukan sejumlah penyempurnaan di kawasan pelabuhan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah titik masuk kendaraan. Masih terdapat akses yang memungkinkan sepeda motor melewati jalur tertentu ketika hendak masuk melalui pintu gerbang atau gate. Selain itu, area parkir dan antrian sepeda motor juga masih perlu ditata.
13: Itu belum pasti juga.
14: Belum pasti ya.
13: Coba tak dikasih pelindung tidur agak tinggi kan.
14: Pokoknya yang tak bisa lewat lah. Ini petugas yang ngatur nanti nih bang ya.
13: Iya bang.
14: Ini rencananya bulan Oktober akan sosialisasikan begini.
13: Iya.
14: Nah, kalau yang dekat pintu sana ada lagi tak gate?
13: Ada gate-nya. Gate masuk sama pembongkaran.
14: Gate itu untuk apa gunanya?
13: Dari mobil. Biar sana satu sekali.
14: Sebelum tempat tiket sekarang. Terus?
13: Terus itu kalau mau masuk, tiap lagi. Sesuai dengan jadwal, yuk.
10: Penyempurnaan tersebut dinilai penting sebelum sistem e-ticketing resmi diberlakukan, sebab penerapan tiket elektronik nantinya tidak hanya berkaitan dengan pembelian tiket, tetapi juga menjadi bagian dari pengaturan arus keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita dari stasiun produksi RRI Bengkalis tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
7: Oh. Iya, nak. Lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
8: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar di media sosial X, di video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa, 15 September 2026. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Demikian kami kutip dari trumpetcox.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasi nyuci sendiri.
3: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
4: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
3: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Safe water for future.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, dan kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan sore ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Raffi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Raffi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rani.
1: Iya, kabar baik Pak Raffi sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
1: Alhamdulillah. Pak Raffi, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan, Selasa 22 September 2026. Kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, wilayah Sumatera Barat masih terdapat hujan dengan intensitas ringan, diantaranya wilayah Pasaman, 50 kota, dan pesisir selatan. Selanjutnya pada malam hari, cuaca di wilayah Sumatera Barat diperkirakan berawan. Kemudian pada dini hari nanti, wilayah Sumatera Barat masih diperkirakan berawan secara umum. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari 23 September 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan didominasi oleh secara berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Akan tetapi masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, diantaranya wilayah Solo Selatan. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 sampai 98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4 sampai 28 km per jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca sebelum beraktivitas melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui kanal media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Karani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Raffi.
2: Baik, sama-sama Karani.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Raffi dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda jangan lupa tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, dan pastikan tetap selalu berhati-hati juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Widih, kusum banget temungkah.
2: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
1: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti, terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri, kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain, dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore kembali pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang ya. Di sore hari ini, dalam Padang sore ini masih bersama saya Rani Zu yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan pendengar yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, sebelum ke rangkaian hiburan ya di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Agama membatasi penggunaan gawai di Satuan Pendidikan Keagamaan selama kegiatan pembelajaran. Aturan tersebut berlaku bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Binaan Kemenak. Di mana Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thohib Al-Asyar mengatakan aturan bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif gawai. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenak nomor 19 tahun 2026. Dan pendengar, dalam aturan tersebut, murid dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Gawai hanya boleh digunakan untuk pembelajaran berdasarkan instruksi langsung oleh guru. Gawai juga diperbolehkan sebelum atau sesudah jam pelajaran, di mana penggunaan dalam keadaan darurat harus mendapat izin guru atau wali kelas. Nah, pembatasan tersebut pendengar juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan. Mereka dilarang menggunakan gawai selama pembelajaran jika penggunaannya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar. Menurut Thohib sendiri, guru perlu menjadi contoh dalam penggunaan gawai selama kegiatan pembelajaran. Penggunaan gawai tetap diperbolehkan jika berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran. Sementara itu, mendengar di kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Kemenak Kamarudin Amin mengatakan pembatasan gawai bukan bertujuan menjauhkan murid dari teknologi, di mana pemanfaatan teknologi tetap diperlukan dalam pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan proporsional. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Asy-Syu'ara ayat 69-89 dengan Korianti Novita dan terjemahan oleh Firdaus, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustadz Dr. Randa Salmadius MA dengan judul Kunci Sukses dalam Kehidupan Dunia Akhirat. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, yang dikatakan dengan kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini yang disebut dengan kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah disebut dengan kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini, kata Allah adalah fathbutu, teguhkan pendirian, kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah guna perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian. Pentingnya kita mempunyai keteguhan hati atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut, ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, Allah takhofu, jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin susah hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang akan kita lakukan, ingat Allah. Berarti kita mengawali dengan baca bismillah. Menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam 3 waktu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini 3 waktu yang kita perlukan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah, wa atii'ullaha wa rasulah, taatilah Allah dan taati rasulnya. Nah, arti kita selalu konsekuen mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi telah memberikan jaminan, jika kita ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk kita umatnya, maka dijamin selamat kita, sukses kita, baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, mari terus kita membaca, menghayati Al-Quran. Dan membaca, menghayati hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Ketika Al-Quran menyampaikan hadis Rasul disampaikan kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sangat disayangkan, kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain. Ketika dia di dunia, banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika di dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar, padang dimanapun berada. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataru wari'a annas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-halangi orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawaduk, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan, di mana di masa Nabi Musa alaihissalam ada tiga manusia ini azab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Yang kedua, Qarun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di suatu tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُوحَ. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan ke bumi dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah enam hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45 sampai 47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andus Salmadius MA. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, Bu, ngeri suka bacut.
2: Ada warna receh nggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak watu ya?
2: Iyalah bang, kasihan dia.
3: Alah Aide, tuh lihat, nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima, balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf Bu, saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima, balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.
1: Sikap sabar kepada kawan yang berbuat jelek kepadamu sungguh lebih baik daripada mencacinya. Mencaci lebih baik daripada memutuskan tali silaturahmi. Dan memutuskan tali silaturahmi lebih baik

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
5: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ini adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
13: Artinya isunya tidak benar ya Pak Bu?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Innaccio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal bernama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di malam hari ini, pendengar, kita ke informasi dulu, di mana pemerintah Kota Padang Panjang bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok pada Selasa 22 September 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, BPBD Kesbangpol, Kota Padang Panjang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Sejumlah bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, mie instan, teh, minyak goreng, sarden, air mineral, selimut, serta berbagai kebutuhan dasar lain yang dibutuhkan masyarakat selama masa penanganan bencana. Bantuan diserahkan Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Mi Handrik bersama Ketua Basnas Kota Padang Panjang Novi Henry dan diterima langsung oleh Bupati Solo John Firman Pandu. Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Mi Handrik mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis sekaligus bentuk solidaritas pemerintah dan masyarakat Padang Panjang terhadap warga Kabupaten Solo yang terdampak bencana. Sementara itu, mendengar Ketua Basnas Kota Padang Panjang Novi Henry berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama proses penanganan bencana. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan serta program-program menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan berbagai potensi untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang yang melanda di Kabupaten Solo. Koordinasi dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten serta balai teknis. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah daerah serta instansi teknis terus melakukan upaya penanganan agar akses masyarakat yang terdampak dapat segera dipulihkan. Menurutnya, material pada sejumlah ruas jalan menjadi salah satu hal yang perlu segera ditangani. Pembersihan material tersebut diharapkan dapat membuka kembali akses, sehingga proses penanganan dan distribusi bantuan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Pendengar, Mahyildi mengungkapkan, balai jalan dan sungai telah dilibatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak. Pemerintah juga meminta masyarakat yang rumah atau bangunannya terdampak untuk segera melaporkan kondisi yang dialami melalui nagari maupun kecamatan. Pendataan tersebut diperlukan agar kebutuhan warga terdampak dapat teridentifikasi dan juga penanganannya dilakukan secara lebih terarah. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Sekian kilas info, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda, pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 22 September 2026. Temani Anda malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda program obrolan malam untuk ruang kesehatan, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Jambi dengan judul Sahabat Jadi Benci.
1: Sofia, begitulah namanya. Seorang mahasiswi semester 4 di Fakultas Kedokteran. Rambutnya yang hitam panjang menambah kecantikannya. Dia adalah seorang perempuan yang cukup terkenal di sekolahnya. Dia dikenal sangat baik hati sehingga semua orang menyukai dia. Di kampus, dia berteman dengan semua orang, tetapi yang paling dekat namanya Ray. Seperti Sofia, Ray juga perempuan yang cantik, baik, dan ramah juga. Sayangnya, kekurangan Ray adalah suka salah paham. Makanya banyak yang tidak mau berteman dengannya, tetapi tidak dengan Sofia. Dia mau berteman dengan Ray, malah mereka bersahabat. Mereka ke mall bareng, ngerjain tugas bareng, gila-gilaan bersama, ngakak-ngakakan bareng, senang bareng, sedih bareng, dan bahagia bareng. Mereka memang gak terpisahkan, seperti pasangan kekasih saja.
2: Oke kelas, sampai jumpa minggu depan beserta paper kalian ya.
3: Besti, mau kemana kita sore ini? Nge-mall yuk.
4: Boleh, aku lagi pengen nonton gitu.
3: Ada film bagus, tah?
4: Ada, film horror komedi.
3: Ih, mau.
4: Iya, ceritanya tuh suaminya lagi pergi berperang. Pas pulang-pulang, ternyata istrinya...
3: Ih, jangan spoiler ah, kebiasaan. Yaudah yuk, gas. Ntar kemalaman bisa ngamuk kakak gue kalau pulang malam.
1: Sesampainya di mall, mereka langsung menuju teater yang selalu jadi langganan mereka. Namun, saat baru saja hendak mencetak tiket online, Sofia tiba-tiba kebelet pipis. Dia pun memberikan handphonenya kepada Ray untuk mencetak tiket yang telah dia pesan sebelumnya.
4: Beb, kamu yang cetak tiketnya ya? Aku kebelet nih. Eh iya nih handphonenya.
3: Oke sayangku.
4: Tahu kan cara buka barcode aplikasinya?
3: Tahu. Deh sana, ntar ngompol loh, kebiasaan amat beser mulu. Mana nih? Oh ini barcode-nya, tinggal print. Sudah, tinggal antri makanan nih. Pesan apa ya? Hah? WA dari Miko? Kalau udah sampai kasih tahu. Oh, ada apa-apa mereka ternyata. Nggak nyangka. Kamu sejahat itu sama aku, Sofia.
1: Hanya melihat notif tanpa melihat langsung pesan yang masuk, langsung membuat Rey emosi. Dia mengira Miko dan Sofia memiliki hubungan di belakangnya. Tanpa berlama-lama, Rey langsung menuju toilet untuk menyusul Sofia. Baru saja keluar toilet, Sofia kaget karena Rey terlihat buru-buru mendekatinya.
4: Udah dicetak tiketnya, Beb?
3: Gak nyangka kamu kayak gini. Muka malaikat tapi hati kamu iblis. Nih, ambil handphone kamu. Pacar kamu kangen kayaknya sama kamu.
4: Hah? Pacar? Sejak kapan aku punya pacar?
3: Kan sih, Rey. Kamu kenapa?
1: Tanpa berlama-lama, Rey pun meninggalkan Sofia yang sedang kebingungan. Meskipun Sofia mencoba menyusul dan berteriak memanggil, Rey tidak peduli dan berlari meninggalkan Sofia.
3: Halo, iya Miko?
5: Kak, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Rey nggak mau ketemu sama Miko, padahal cuma salah paham aja.
3: Kakak sih udah menduga, tapi kakak biarin dulu supaya emosinya mereda. Di samping itu kakak gak tahu permasalahannya apa. Yang jelas, 3 hari ini Miko dan Sofia gak pernah mau dia temui.
5: Iya kak, bahkan semua sosial media Miko dan Sofia diblok sama Rey.
3: Oke. Coba cerita sama kakak, apa sih permasalahannya?
5: Jadi gini, tempo hari Rey pergi nonton sama Sofia. Kebetulan Miko mau ngabari kalau hari itu Miko ada jadwal kuliah tambahan. Tapi handphone Rey mati.
3: Terus?
5: Akhirnya Miko chat Sofia. Tapi gak tahu kenapa Rey nuduh Miko ada main sama Sofia. Padahal kami gak ada apa-apa.
3: Beneran kamu gak ada apa-apa sama Sofia?
5: Ya ampun kak, kakak kan tahu bagaimana sayangnya Miko sama Rey. Ini ada buktinya kok, percakapan Miko sama Sofia.
3: Canda, iya-iya. Kakak percaya kok sama kalian. Sofia udah ngubungin kakak juga kok 2 hari yang lalu. Tapi kakak mau cross check dulu cerita dari kamu. Ya udah, nanti kakak coba ngomong sama Rey ya.
1: Sofia sedang asik membaca novel di kamarnya. Karena hari Minggu dan sedang tidak ada tugas kuliah, Sofia menghabiskan waktu dengan menyibukkan diri. Lagu milik 420 mengalun memenuhi ruangan kamar Sofia. Suasana itu membuat Sofia terbawa memasuki cerita dari novel yang dia baca. Hingga akhirnya, bunyi ketukan pintu membuyarkan hayalan Sofia.
4: Iya masuk, gak dikunci.
3: Besti, maafin aku ya.
4: Iya Rey, maafin aku juga ya.
3: Kamu dan Miko gak salah, akunya yang langsung kebawa emosi tanpa cari tahu dulu kebenarannya.
4: Iya, padahal Miko nanya, Rey sama Sofia ya? Handphonenya gak bisa dihubungi, kalau udah sampai kasih tahu ya, gitu doang kok, gak ada yang aneh.
3: Iya, maaf, aku kan langsung emosi baca notifnya, kenapa juga dia minta kabarin kamu? Aku gak tahu kalau handphoneku mati.
4: Iya, kalau gak gitu gak Rey namanya, selalu mudah salah paham. Tapi, aku sayang banget sama sahabatku satu ini.
3: Kita selalu temenan ya, sampai nenek-nenek.
4: Sampai nenek-nenek.
1: Terkadang emosi berlebihan yang tidak terkendali membuat kita gelap mata tanpa ingin mencari tahu kebenarannya. Sesekali cobalah menahan luapan amarah dan temukan faktanya, sehingga masalah yang sepele tidak berubah menjadi hal serius yang merubah sahabat menjadi benci.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Kali ini pendengar dalam obrolan malam Ruang Kesehatan, saya temani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas seputar Hari Rabies Sedunia. Kami informasikan dulu pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811 666 9975. Kami juga live streaming pendengar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan melalui fitur chat di kanal YouTube kami, ataupun bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kalau begitu saya akan langsung saja sapa dan juga perkenalkan untuk Anda narasumber kita, pendengar, dokter kita, ini dia yang sudah bersama saya melalui Zoom, ada Dr. Septia Harma Putri, SPPD dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Kita coba sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Tia.
2: Assalamualaikum, selamat malam Mas ya. Tito.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, Dokter Tia?
2: Alhamdulillah ya, sehat ya, Mas Tito.
1: Alhamdulillah, baik. Dokter, di kesempatan malam hari ini kita ingin bahas seputar Hari Rabies Sedunia ya, Dokter ya?
2: Iya, benar.
1: Baik, kalau begitu saya akan langsung saja ke bagian awal, Dok. Kalau berbicara seputar rabies ya dokter ya, sebenarnya rabies ini penyakit seperti apa dan kenapa sampai saat ini masih menjadi perhatian dunia dokter? Di bagian pertama boleh jelaskan dulu seputar penyakit rabies ini sebelum nanti kita masuk lebih jauh ya. Silakan dokter Tia.
2: Iya, terima kasih. Jadi kita sekarang mau membahas tentang penyakit rabies ya. Penyakit rabies merupakan sebuah penyakit infeksi virus, di mana yaitu infeksi virus rabies itu sendiri, di mana dia menyerang dari sistem saraf pusat, termasuk otak dan juga medula spinalis. Nah, virusnya ini terutama berasal, perpindahannya itu atau penyebarannya itu melalui air liur hewan yang terinfeksi, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka yang ada di tubuhnya. Nah, itu yang akan nanti akan terjadi penyebaran infeksi dan sampailah terjadi infeksi rabies ini pada manusia. Begitu, Mas Tito.
1: Oke, baik. Dokter, kita tahu ya bahwa rabies ini memang biasanya ditularkan melalui gigitan hewan. Nah, selain daripada gigitan, apakah ada cara lain penularan virus rabies ini bisa masuk ke tubuh kita begitu? Ini seperti apa, dokter?
2: Iya, jadi kalau secara umum yang terbanyak memang penyebarannya itu terjadi melewati gigitan, perlukaan ya yang ada pada kulit manusia. Tapi pada yang harus terjadi selain adanya luka, yaitu adanya luka yang terkena oleh air liur dari hewan yang mengandung virus ini, gitu. Selain itu juga bisa menyebar melalui air liur yang mengenai selaput lendir atau jaringan yang terbuka lainnya, seperti mata ataupun lainnya, gitu.
1: Oke, baik. Dokter, untuk hewannya sendiri nih, dokter, hewan apa saja sih yang bisa dikatakan paling sering gitu jadi sumber penularan rabies ini pada manusia, khususnya di Indonesia?
2: Iya, jadi untuk hewan yang paling banyak secara data-data yang sudah ada, memang yang paling tinggi itu adalah hewan anjing. Itu merupakan hewan yang paling banyak menyebarkan infeksi virus rabies ini. Namun juga ada risiko penyebaran terjadi pada hewan lain, termasuk mamalia, termasuk itu hewan kucing, kemudian seperti musang, kelelawar, monyet, kera, itu juga bisa menyebarkan virus rabies ini, seperti itu.
1: Oke, baik. Ini ada sedikit contoh ya, dokter ya. Kalau misalnya gitu, seseorang baru saja digigit atau mungkin dicakar, baik itu oleh anjing, kucing, dan hewan lainnya, apa yang harus langsung dilakukan pada saat itu, begitu, dokter?
2: Iya, jadi tindakan pertama itu merupakan tindakan yang sangat penting dalam memutus kemungkinan atau menurunkan risiko terjadinya infeksi rabies ini. Jadi, pada saat seseorang mendapatkan gigitan hewan yang kemungkinan bisa menyebarkan infeksi rabies seperti hewan yang sudah kita sebutkan tadi, apakah anjing, kucing, monyet, ataupun yang lainnya. Nah, pasien tersebut yang mendapat gigitan harus segera melakukan pencucian pada luka, karena pencucian pada luka ini bisa menurunkan risiko terjadinya infeksi. Bagaimana cara kita mencuci luka? Nah, yang disarankan yaitu pencucian luka menggunakan air mengalir dan ditambahkan dengan sabun ataupun deterjen yang tersedia. Dan usahakan pencucian ini sambil membersihkan luka dalam waktu 10-15 menit. Seperti itu ya, Mas Tito ya.
1: Oke, baik. Seberapa urgent sih, dokter, kalau tadi dokter sampaikan mencuci luka dengan air mengalir dan sabun ketika terkena gigitan hewan? Nah, ini memang memang ini SOP yang harus dilakukan begitu ketika terkena gigitan, atau mungkin ada cara yang lain yang bisa dilakukan, dokter? Atau memang harus ya, harus apa,
2: Iya,
1: harus dengan air mengalir dan sabun? Ini bagaimana, dokter?
2: benar sekali. Ini sangat penting, sangat penting untuk menurunkan risiko terjadinya infeksi, karena dengan pencucian tersebut, apalagi jika memang dicuci dengan sabun, maka kemungkinan untuk penyebaran dari virusnya itu bisa diturunkan. Jadi kemungkinan terjadinya infeksi juga turun. Jadi pada saat pasien tergigit oleh hewan-hewan yang diduga bisa menginfeksi ini, jangan ditunggu. Ditunggu nanti saja di rumah, misalnya kejadiannya di jalan begitu ya, atau kejadiannya di luar rumah. Jangan menunggu nanti saja cucinya saat setelah sampai di rumah, atau ya nanti saja kalau ada gejala apa misalnya. Jangan melakukan tindakan yang seperti itu, karena dengan membiarkan lukanya tidak dibersihkan segera, maka infeksi virus yang udah masuk itu bisa semakin banyak dan risiko terjadinya infeksi lebih tinggi gitu.
1: Oke, baik. Dokter, ada anggapan juga dari masyarakat begitu ya, ketika terkena luka gigitan, ada yang menyampaikan bahwa cukup diberi obat saja. Nah, apa yang justru sebaiknya tidak dilakukan pada luka gigitan yang mungkin terindikasi rabies ini, dokter?
2: Iya, kalau misalnya ada gigitan yang dicurigai ya,
1: Ya.
2: justru dihindari untuk tindakan memberikan olesan-olesan, baik itu yang dianggap bahan natural atau
1: Iya.
2: bahan-bahan alami, olesan atau bahan-bahan khusus yang dipercaya oleh awam atau masyarakat yang dioleskan di luka tersebut, karena itu tidak terbukti bisa membunuh virus rabies. Di samping itu juga bisa terjadinya infeksi lain kalau lukanya diberi lagi cairan-cairan atau bahan-bahan yang tidak higienis, jadi bisa menimbulkan infeksi lain lagi gitu, menambah infeksi lagi di sana. Jadi tidak disarankan. Yang disarankan memang setelah digigit oleh hewan yang dicurigai, segera cuci, segera dibersihkan dengan sabun, kemudian segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu.
1: Oke, dokter, kita ingin tahu juga, dokter, apakah setiap orang yang digigit hewan ini otomatis harus mendapatkan vaksin anti rabies atau seperti apa, dokter?
2: Baik, kalau vaksin itu merupakan salah satu tindakan yang memang bagian dari tata laksana pada saat seseorang terkena gigitan hewan yang dicurigai bisa menyebabkan infeksi rabies ini.
1: Oke.
2: Namun, pemberiannya itu sesuai dengan protokol ataupun standar operasional yang sudah dikeluarkan, baik itu dari Kementerian Nasional, Kementerian Kesehatan, ataupun dari WHO. Nah, pemberian vaksin biasanya diberikan pada luka yang memang dicurigai kategorinya lebih beresiko untuk terjadinya infeksi rabies. Maka dari itu, pada saat seseorang tergigit hewan setelah dicuci tadi, memang sesegera mungkin diperiksakan ke fasilitas kesehatan agar nanti dinilai lukanya seberapa dalam, kemudian posisinya di mana, sehingga dari sanalah nanti dokter akan menentukan pasien tersebut butuh vaksin atau tidak perlu vaksin, atau justru butuh vaksin sekaligus serum anti rabies langsung gitu. Jadi semua itu ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan, dilihat lukanya. Tidak bisa ditentukan secara awam, merasa lukanya aman saja seperti itu. Sarannya memang diperiksakan langsung luka yang sudah terjadi tersebut, gitu Mas Tito.
1: Oke, baik. Dokter, kalau hewan yang menggigit ini adalah hewan peliharaan sendiri dan terlihat sehat begitu ya, apakah si korban ini tetap perlu memeriksakan diri, dokter, atau bagaimana?
2: Iya, apabila hewan itu adalah hewan peliharaan sendiri, tetap disarankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Oke.
2: Karena apabila hewan peliharaan ini tidak menutup kemungkinan
1: Ya.
2: dia juga terinfeksi atau dia membawa virus ini di tubuhnya. Jadi pada saat kita digigit oleh hewan peliharaan sendiri pun, itu tetap disarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk ditentukan apa tata laksana selanjutnya, apakah cukup memang diobservasi saja atau memang perlu dilakukan pemberian vaksin tadi. Gitu.
1: Oke, baik. Dokter, kita juga ingin tahu ini, dokter, seputar gejala dan apa tanda-tanda awal rabies yang terjadi pada tubuh kita, tubuh manusia yang menjadi korban gigitan. Ini bisa disampaikan, dokter, silakan.
2: Baik, sebenarnya untuk masa inkubasi mulai dari kita tergigit hewan sampai
1: Iya.
2: menimbulkan gejala itu bervariasi. Waktunya bisa singkat, bisa justru bisa lama, bisa 2 hingga 3 bulan. Nah, pengamatan yang perlu kita awasi, tanda-tanda gejala yang mungkin muncul jika memang infeksi rabies itu sudah terjadi, biasanya diawali dengan gejala awal seperti demam, lemas, kemudian ada rasa kesemutan di sekitar luka yang tergigit. Nah, itu pada tahap awal. Namun, proses penyakit infeksi rabies ini akan berlangsung terus-menerus, di mana terjadi penyebarannya itu di sekitar sistem saraf. Kemudian, sambil berjalannya waktu, akan muncul gejala-gejala yang terkait dari sistem saraf pasien, baik itu mulai dari gangguan kesadaran, perubahan perilaku, kaku, bisa penurunan kontak atau gelisah, meracau, kemudian juga bisa muncul gejala seperti takut terhadap air ataupun terhadap udara, kemudian juga bisa peningkatan jumlah air liur pada pasien, dan yang paling berat bisa sampai ke penurunan kesadaran hingga koma, kejang, dan juga gangguan pada sistem pernafasan yang pada akhirnya bisa mengganggu seluruh sistem dari pasien yang terinfeksi tersebut.
1: Baik. Dokter, sepertinya kita coba sapa penelpon dulu ya, dokter.
2: Iya,
1: Halo,
2: baik.
1: selamat malam Pro 1.
3: Halo, selamat malam Bang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa?
3: Fitro.
1: Fitro. Oke. Ya. Fitro di PS Band.
3: Iya, di PS Band.
1: Di PS Band. Baik, singkat ya, Fitro, silakan Fitro.
3: Assalamualaikum, dokter.
2: Ya, Waalaikumsalam.
3: Saya di rumah itu punya hewan peliharaan nih, dokter.
1: Ya.
3: Salah satu yang saya punya itu adalah kucing. Apakah kucing itu juga bisa mengandung rabies?
1: Okay.
3: Iya, karena selama ini kucing yang saya punya ini, saya agak klinik ini juga termasuk kaku juga kan dengan kucing ini, karena dia ikut juga kayak bersih kayak bakuk-bakuk kayak gitu lah. Ini
1: yeah.
3: Bagaimana cara mengatasinya itu?
1: Oke. Okay. Baik.
3: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dokter. Apakah kucing ini bisa jadi hewan penular gitu ya untuk penyakit rabies ini, dokter? Silakan dokter.
2: Iya, kalau hewan kucing itu juga bisa menjadi hewan yang menyebarkan infeksi rabies ini. Untuk pencegahannya, karena hewan peliharaan berarti kan setiap hari ada di rumah, kontak sama kita. Untuk pencegahan yang paling tepat untuk hewan-hewan peliharaan ataupun hewan pada umumnya adalah dilakukan vaksinasi pada hewan tersebut. Nah, jadi hewan-hewan peliharaan ini disarankan dikonsultasikan dengan dokter hewan agar mendapatkan vaksinasi yang khusus untuk hewan, vaksinasi rabies. Biasanya memang vaksin ini dilakukan secara berkala atau ada waktu-waktu untuk booster vaksinnya. Di samping itu, hewan-hewan yang kita pelihara atau yang ada di sekitar kita juga perlu diperhatikan. Apakah ada tanda-tanda perubahan dari perilaku dari hewannya? Karena memperhatikan gejala-gejala itu penting untuk menilai apakah ada kemungkinan terjadi infeksi rabies pada hewan peliharaan kita. Jadi walaupun hewan itu hewan peliharaan, tidak menutup kemungkinan bisa terjangkit virus dari rabies ini karena penyebarannya itu bisa dari hewan ke hewan. Misalnya dia digigit oleh hewan lainnya yang liar di luar seperti itu.
1: Baik. Dokter, kita coba sapa penelpon lagi ya, dokter ya. Halo, selamat malam Pro 1.
4: Ya. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ya, dengan saya. Bang Tito.
1: Iya, dengan
4: ya. Ini bagus sekali ya.
1: Nimar ya. Siapa?
4: Ya, ya.
1: Nimar. Oke,
4: ya.
1: Baik, silakan.
4: Iya. Jadi saya ini pernah nih mengalami ya, Tito ya. Jadi ini apa namanya? Apa? Ini dokternya?
1: Dokter Tia.
4: Ibu Tia ya.
1: Iya.
4: Uni ya.
1: Silakan
4: ini
1: Unimar,
4: dokter, ya.
1: Singkat
4: ya.
1: Unimar.
4: Iya, Tio nih. Jadi ini dokter, itu saya kan di gigi kucing tuh nih. Ya, betis nih. Jadi nih kalau bekasnya sekarang nih itu 2022 ini ya, memang udah lama. Tapi pada saat itu juga nih 2022 itu bengkaknya sekarang nggak bisa hilang loh nih. Ya. Jadi apa namanya gembung jadi gitu loh nih. Jadi belakangnya gembung, belakang kiri mah biasa gitu. Jadi kira-kira gembung ini gimana cara ngilangnya itu nih? Okay. Itu yang pertama ya. Yeah. Tapi kalau yang sekarang ini tetap apa tuh kulit saya tuh jadi cekung gitu. Ini apa agak berlubang gitu. Daging saya itu berlubang, cekung. Cuma gembungnya itu loh nih.
1: Yeah.
4: Jadi gembungnya tuh kalau sekarang ya pakainya rok panjang jadi. Jadi rok panjang. Kira-kira bisa nggak nih apa tuh? Bengkaknya beda gitu, gitu agak besar itu yang betis itu ya. Jadi dikira bisa nggak nih apa gembung gitu? Padahal nggak di tulang gitu loh nih.
1: Iya. Yeah.
4: Apa karena saya ini nih? Memang hari itu kata Uni tadi benar ya. Jadi nggak boleh secara apa medical awam. Memang hari itu saya kasih melalui awam juga, tapi baru 2 hari gitu nih. Sampai marah-marah gitu nih. Orang kedokteran itu apa puskesmas gitu, tapi selesai lah nih apa cocok lah ketemu lah obat sama ininya.
1: Iya.
4: Jadi gembungnya tuh loh nih, gembung apa daging tuh apa agak bengkak gitu nih. Kira-kira bisa hilang nggak tuh ya kalau udah emang udah lama sih.
1: Baik, Nimar, kita sudah bisa tangkap
4: ini
1: ya.
4: Ini sangat-sangat menarik ya.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih, ya, Nimar. Baik, saya ke Dr. Tia lagi. Silakan Dr. Tia.
2: Iya, baik. Tadi dari Ibu Unimar ya.
1: Unimar.
2: Ada riwayat pernah digigit ya sebelumnya beberapa tahun lalu. Tapi saat ini masih menimbulkan adanya bekas dalam bentuk benjolan.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya memang dalam penyembuhan luka sendiri itu bisa menimbulkan baik itu bekas, baik itu adanya pertumbuhan jaringan baru yang teraba bisa keras, bisa padat, ataupun lainnya. Nah, sebenarnya ini perlu diperiksakan lebih lanjut untuk menilai apakah luka tersebut memang merupakan luka yang sudah hanya bekasnya saja atau memang masih ada proses luka yang belum selesai, belum sembuh. Kemudian apabila memang ini bekas luka saja, nanti ditentukan itu memang bekas luka yang mungkin orang awam bilang apakah seperti keloid atau apa. Nah, nanti tindakannya tergantung itu. Apabila memang sesuatu yang bisa dibuang atau yang diatasi dengan tindakan seperti operatif, itu nanti dokter akan menyarankan seperti itu. Karena kita sekarang tidak melihat bekas lukanya seperti apa, jadi kita belum bisa memastikan itu jenis lukanya yang seperti apa, Mas Tito. Gitu.
1: Oke, baik. Dokter, ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung melalui WhatsApp kita, ada Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, berapa lama masa inkubasi virus rabies pada tubuh manusia selama gejala pertama muncul, dokter? Silakan, dokter.
2: Baik. Kalau untuk yang perlu diobservasi dari awal pertama hewan itu menggigit, itu kurang lebih 10-14 hari. Nanti dilihat juga hewannya sendiri dan juga dilihat gejala yang muncul di tubuh pasien yang tergigit. Tapi apabila pasien ini tidak memeriksakan, jadi kan tidak ada proses observasi ya, dan juga tidak ada proses observasi pada hewannya. Di situ yang berbahaya, karena kita nggak tahu status pasiennya seperti apa, dan status hewannya seperti apa, apakah hewannya positif rabies atau tidak. Sedangkan apabila memang positif rabies, kadang dalam 14 hari itu bisa saja gejalanya belum muncul, karena dalam beberapa kasus kadang jangka waktu muncul gejalanya itu bisa agak lebih lambat, seperti itu, Mas. Jadi, walau bagaimanapun, apakah hewannya bisa ditangkap atau bisa diperhatikan, tetap yang pasiennya itu harus diperiksakan dan dilakukan tata laksana yang sesuai, gitu. Jadi, jangan menganggap, oh, gejalanya sepertinya nggak muncul, atau hewannya sepertinya aman, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari hewannya. Tetap kita menganggap semua gigitan itu beresiko dan nanti ditentukan sama dokter yang memeriksa penilaian resikonya, apakah butuh vaksinasi, butuh serum anti rabies atau lainnya gitu.
1: Oke, Oke, baik. Dokter, ada lagi pendengar kita yang ikut bergabung di WA kita tapi tidak menyebutkan nama, bertanya apakah rabies ini bisa benar-benar pulih dan disembuhkan, dokter? Nah, ini seperti apa, dokter?
2: Baik, jadi sebenarnya pada saat kita tujuan pertama saat setelah digigit itu langsung dilakukan tindakan, baik itu pemberian vaksin ataupun serum, itu adalah gunanya untuk menghambat terjadinya infeksi berlanjut jika memang hewan yang menggigit itu positif rabies. Kita mengharapkan tidak muncul proses infeksi pada pasien. Kenapa? Karena jika kita menemukan pasien dengan infeksi rabies yang sudah jelas, dengan gejala-gejala yang sudah jelas, itu memang secara hampir keseluruhan bersifat fatal, sudah sulit untuk kita kendalikan. Karena pada saat gejala itu sudah muncul, tidak ada lagi ini apa namanya usaha kita itu udah tinggal sedikit sekali karena gejala-gejala yang sudah muncul itu artinya infeksi sudah terjadi di seluruh sistem saraf
1: Sudah menyebar
2: begitu.
1: begitu ya, dokter ya?
2: Iya, benar.
1: Baik. Dokter, sebelum kita break sejenak ya, ini sedikit lagi dokter, ada istilah takut air atau hidrofobia pada penderita rabies. Nah, dokter, kenapa pasien rabies ini bisa mengalami kondisi demikian, dokter? Apa yang menyebabkan hal tersebut, dokter?
2: Iya, jadi pada perjalanan penyakit infeksi rabies ini, memang yang terjadi itu adalah gangguan infeksinya itu di sistem saraf ya. Nah, sebenarnya kenapa pasien itu seperti takut dengan air? Pada saat infeksi ini virus sudah mencapai ke otak, maka jaringan saraf yang mengatur refleks baik itu menelan, fungsi otot tenggorokan, dan juga otot yang membantunya untuk bisa proses minum tersebut juga terganggu. Nah, dengan adanya gangguan sistem saraf yang mempengaruhi proses menelan tadi, jadi pasien itu seakan-akan terlihat seperti takut dengan air. Padahal yang terjadi itu adalah gangguan dari sistem sarafnya akibat dari virusnya tadi yang sudah masuk ke dalam saraf-sarafnya. Dan terjadilah gangguan-gangguan otot tadi, otot menelan, ataupun kontraksi otot yang terjadi tiba-tiba dan menyakitkan. Dan karena ini terjadi berulang-ulang, pasien merasa setiap ada kontraksi di otot menelannya tersebut terasa sakit, jadi pasien menghindari proses menelan tersebut. Jadi seakan-akan takut pada saat diberikan air seperti itu.
1: Oke, baik. Dokter, sepertinya kita break dulu ya sejenak. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali, dokter. Untuk Anda pendengar, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih temani Anda kali ini dalam program Obrolan Malam Ruang Kesehatan. Kita sampaikan, pendengar, di kesempatan edisi kali ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026, topik bahasan kita, Hari Rabies Sedunia. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, pendengar, untuk kesempatan kali ini, mungkin saya akan langsung saja, dokter, ke bagian akhir dalam momentum Hari Rabies Sedunia ini. Apa pesan paling penting yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat agar tidak panik, tetapi juga tidak menganggap remeh gigitan hewan ini, dokter? Silakan, dokter.
6: Tuh, jadi yang paling penting dalam mengingat Hari Rabies Sedunia ini adalah pencegahan merupakan tiang utama dalam infeksi rabies ini. Yang pertama sebagai masyarakat dan kita semua bisa lakukan adalah menjaga hewan peliharaan untuk dilakukan pemberian vaksinasi secara berkala untuk mencegah infeksi rabies. Yang kedua, infeksi juga dapat dicegah penularannya dengan menekan angka infeksi rabies tersendiri pada hewan-hewan dengan cara vaksinasi tersebut. Kemudian hindari membiarkan hewan-hewan banyak hewan-hewan liar berkeliaran di sekitar rumah kita. Dan yang ketiga, jika terjadi gigitan pada tubuh oleh hewan-hewan yang dicurigai bisa memberikan atau menyebarkan infeksi rabies ini, yang pertama, jangan panik, dan yang kedua, langsung lakukan cuci pada luka secara terus-menerus dengan air yang mengalir dan sabun atau deterjen dalam waktu kurang lebih 15 menit, dan segera lakukan pemeriksaan terhadap luka tersebut untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut, dan risiko infeksinya bisa ditekan. Begitu, Mas Tito.
5: Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak dokter sudah bersama di kesempatan malam hari ini dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan. Salam sehat selalu Dokter Tia, selamat melanjutkan kegiatan dan juga mungkin selamat beristirahat ya malam hari ini dokter. Salam
6: baik,
5: sehat selalu.
6: Sama-sama.
5: Assalamualaikum dokter.
6: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sito.
5: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya harus kami akhiri untuk program obrolan malam Ruang Kesehatan kali ini. Pendengar edisi Selasa 22 September 2026, Hari Rabies Sedunia. Bersama dengan narasumber kita tadi, pendengar ada Dr. Septia Harba Putri, SPPD dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Sudah sedikit banyak menjelaskan kepada Anda, pendengar, seputar penyakit rabies, ya. Baik, pendengar kami masih temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 21 nanti kita masuk dalam program Ruang Rindu. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini untuk program obrolan malam Ruang Kesehatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program obrolan malam.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Info. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beru, mengatakan risiko penularan rabies di daerah ini tidak hanya berasal dari anjing, akan tetapi juga mulai banyak ditemukan pada kucing. Berdasarkan sampel yang diperiksa di Laboratorium Balai Veteriner Bukit Tinggi, sekitar 32% kasus positif rabies yang ditemukan berasal dari kucing. Ia mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang memelihara kucing sebagai hewan peliharaan. Ketua PDHI Cabang Sumatera Barat, Wahidin Beru, mengingatkan pemilik kucing untuk tidak mengabaikan vaksinasi rabies. Vaksinasi dinilai penting bukan hanya untuk menjaga kesehatan hewan, tetapi juga untuk melindungi pemilik dan lingkungan dari risiko penularan penyakit dimaksud. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, untuk Anda di kesempatan kali ini, hari Selasa, pendengar, Anda bisa pilih-pilih lagu ya, tapi sesuai dengan pilihan lagu kita dong, tentunya. Hari Selasa harusnya sudah pada tahu ya pilihan lagu kita apa. Hari Selasa itu kita ada di pilihan lagu Indonesia tahun 2000, kemudian juga 2010. Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Karena hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional ya. Jadi kita campur Indonesia mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo. Selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bang Tito, Bang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam Bang Tito.
0: Selamat malam, apa kabar Hanafi ya?
1: Baik, ya.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya Hanafi ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat juga. Hanafi gimana malam hari ini? Sudah makan?
1: Sudah.
0: Sudah makan ya. Terakhir jam berapa tadi makannya?
1: Tadi terakhir sebelum maghrib.
0: Sebelum maghrib ya.
1: Jam 6 pulang.
0: Abis itu udah nggak makan lagi sampai jam ya, 9 udah. Ini ya. Nah,
1: hanya minum air putih yang banyak. Itu sebelum tidur secukupnya, minum air secukupnya sebelum tidur.
0: Secukupnya ya, jangan banyak-banyak ya. Banget juga.
1: Ya. Yang banyak frekuensi minumnya gitu.
0: Frekuensi minumnya. Iya. Iya bisa diulang-ulang terus ya.
1: Ya.
0: Minumnya secukupnya, tapi frekuensinya bisa lebih sering gitu ya.
1: Ya, gitu.
0: Gimana kegiatan hari ini nih Hanafi? Semuanya lancar?
1: Aman, lancar.
0: Hanafi seperti apa ya, seperti Uncung asik ya, di mana-mana ada gitu
1: ya. Kalau di mana-mana maksudnya apa?
0: Maksudnya kayak kemana aja hari ini? Enggak ada nih, enggak ada kemana-mana gitu kan, biasa Uncung gitu kalau ditanyain. Enggak ada kemana-mana, tapi ada di mana-mana gitu kan.
1: Maksudnya enggak kemana-mana, tapi suara saya di mana-mana gitu.
0: Iya, iya gitu juga enggak sih?
1: Ya, di radio manual, di delay, di streaming, RRI digital, rri.co.id, suara nanti di mana-mana gitu.
0: Iya. Tapi Hanafi selain di Padang ya, Hanafi pernah masuk ke RRI mana lagi? Ya mungkin selain ini ya, selain
1: Jakarta.
0: Selain Jakarta deh. Itu kan karena selain biasanya Jakarta. ada apa namanya, ada berjaringan ya selain Jakarta.
1: Ya, selain Jakarta, Hanafi juga pernah ikut RRI Pol 1 Ambon.
0: Oh iya.
1: Yang nanti udah request ke Ambon lagunya Bunga Cinta Lestari ya, lagunya Tersanjung.
0: Oh, itu kapan? Ingat enggak? Hanafi masih ingat enggak? Udah lama ya.
1: Banget.
0: Jamnya
1: ya,
0: jam
1: tahun ini.
0: Jamnya jam berapa waktu itu?
1: Hanafi request-nya di jam 8 gitu, jam 8 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Timur.
0: Iya, jam 10 waktu Indonesia Timur ya.
1: Ya.
0: Iya. Karena kan jam 8 kalau di RRI Padang nih belum mulai request ya, biasanya dialog-dialog tuh jam 8. Hanafi coba-coba masuk ke RRI Ambon ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Selain itu ada lagi nggak?
1: Kalau Bukit Tinggi juga pernah punya acara pilih lagu mirip Opsi, ya. Tapi terbatas 10 lagu saja gitu.
0: Itu di mana, di Pro 1 juga?
1: Ya, Pro 1 Bukit Tinggi jam Pro 1
0: Bukit Tinggi jam 1:30 ya.
1: Nah, nama programnya tuh Cinderella siang ini dengan requestan lagu gitu.
0: Oh gitu.
1: Lagunya Indonesia semua.
0: Lagunya Indonesia semua ya. Oke, yeah. baik, siap. Oke deh kalau begitu. Raffi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Kita Indonesia boleh, mancanegara boleh, tahun 2000 ya, sampai 2010.
1: Kali ini saya coba lagu, ada lagu dari Titi DJ sama Diana Nasution, Jangan Biarkan.
0: Jangan biarkan.
1: Ya, 2009.
0: Seorang diri, gitu gak sih lagunya?
1: Ya. Dia dengan gaya ini irama ini penjiwaan Titi DJ ya gitu.
0: Titi DJ dan Diana Nasution ya.
1: Ya.
0: Oke, boleh. Nanti kita coba putarkan lagunya untuk Harafi. Harafi ada ya, salam-salam, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, ada aktivitasnya. Ini Nafi baru ada yang ingat, ini bisa diganti lagunya sama Titi DJ juga, tapi lagunya Benci Tapi Rindu, kalau nggak salah.
0: Benci Tapi Rindu?
1: Benci Tapi Rindu.
0: Oh, tuker aja.
1: Ya, tukeran lagu, saya baru ingat.
0: Yang Diana Nasution ini nggak jadi nih, Hanafi?
1: Yang Titi DJ sendiri, yang Benci Tapi Rindu.
0: Yang Benci Tapi Rindu aja?
1: Ya.
0: Benci.

0: Kegiatnya hati, rencinya hati, adaku.
1: Ya. Titi gitu. DJ benci tapi rindu ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Lagunya sudah kita sediakan. Boleh salam-salam Hanafi.
0: Bang Tito, semoga sehat selalu, nanti aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Air minum dan istirahat yang cukup. Mm-mm. Ya. Terus salam buat Bu Hizanum, buat Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Kak Rahmah, Kak Mary, kemudian salam buat Mincin di Tabing, Bu Nancy di Veteran, terus salam buat Bang Eka Faldi, buat Ayu di Maluku Tengah, buat Ica di Bone, buat ini ya, buat Bang Chris Pati di Kupang. Buat semuanya aja Bang Tito. Ya itu aja Bang Tito.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih Bang Tito.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pendengar, selamat malam ya. Untuk Hanafi malam hari ini, kita coba sapa penelpon kita, pendengar yang ikut bergabung melalui telepon WA kita. Ini dia, ada Kak Vio. Halo.
2: Hai, Bang Tito.
1: Hai, Kak Vio, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Abang gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat nih Kak Viola. Gimana Makassar?
2: Panas, tetap panas, ya.
1: Tetap panas ya. Masih aman, tetap panas. Terkendali ya. BBM gimana di sana Kak Viola?
2: Alhamdulillah udah berlaku ganjil genap. Kalau mobil truknya malam, jadi alhamdulillah udah lancar.
1: Udah ya teratasi gitu ya, udah terkoordinir dengan
2: ya, udah terkoordinir dengan baik. Semenjak diperlakukannya ganjil genap beberapa hari yang lalu.
1: Oke. Luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu ya.
2: Cuman pemadaman bergilirnya masih belum, masih tetap.
1: Pemadaman bergilir masih lanjut ya.
2: Masih tetap.
1: Waduh. Gimana kalau ke Viola sendiri udah dapat berapa jam padam sebelumnya?
2: Kemarin tadi malam ya, jam 6 sampai jam 2 jam lebih sih, jam 6 sampai
1: jam 9.
2: Setengah 9.
1: Setengah 9 ya, oke. Lumayan juga ya.
2: Tapi hari ini enggak, hari besok kali enggak lagi, pokoknya bergilir aja.
1: Iya. 2 jam... 2 jam setengah ya.
2: Sebelumnya itu 3 jam.
1: Sebelumnya 3 jam. Tapi kalau misalnya memang sudah diinformasikan sebelumnya, kita sebagai masyarakat mungkin masih bisa bersiap-siap begitu ya. Kak Viola.
2: Diinformasikan sebelumnya benar. Cuman kadang waktunya enggak tepat.
1: Betul.
2: Waktunya kadang benar sih, kadang pukul segini sampai segini di sini ya gitu.
1: Iya.
2: Ternyata padamnya malam.
1: Itu kan sebenarnya di jam-jam orang banyak menggunakan listrik sih memang. Sangat banyak menggunakan listrik
2: dan
1: di jam-jam segitu.
2: Apalagi adik-adik kita ya yang sekolah kan kasihan. Mereka pengen sekolah dan harus istirahat full. Akhirnya gelisah kalau tidur.
1: Iya, betul sekali. Wow, kalau udah misal nih ya, Kak Viola besok ada pemadaman gitu.
2: Abang, nggak usah manggil Kak Viola, manggil Vio aja.
1: Oh, sebenernya emang sengaja ya, yang muda sekalipun aku panggil abang dan kakak gitu biar terasa.
2: Gitu, baiklah.
1: Biar terasa lebih muda
2: terasa
1: aja.
2: Terasa abangnya lebih muda ya.
1: Biar penyiarnya terasa lebih muda aja gitu.
2: Enak aja.
1: tapi Kak Viola, kalau dia misalnya besok itu Kak Viola sudah tahu pengumumannya di jam 6 sampai anggaplah misalnya sampai jam 9 ya, dapat pemadaman bergilir. Nah, apa yang dipersiapkan biasanya Kak Viola? Lampu emergensi kah? Makanan?
2: Iya, kalau
1: atau air yang
2: alhamdulillah,
1: cukup atau bagaimana?
2: Benar, lebih ke ini sih. Kalau alhamdulillahnya kalau di sini mah tetap pakai lampu ya. Jadi kalau padam listrik, lampu emergensinya yang nyala kan.
1: Ya, ya.
2: Satu, terus paling kipas, kita charger sampai penuh.
1: Itu dia.
2: Itu paling penting karena kan panas.
1: Panas, panas, betul, betul.
2: Dan yang paling menyebalkan itu kadang kalau pemadaman bergilir, kita juga nggak bisa pakai internet, nggak bisa nelfon. Iya, tapi providernya ya, providernya biasanya salah satu provider juga ikut ngadat.
1: Iya ikut.
2: Tapi provider lain enggak gitu.
1: Iya iya iya. Yaudah jangan pakai provider yang satu itu. Selagi tidak disebutkan aman aja.
2: Aman.
1: Iya pakai provider yang lain aja yang aman lancar.
2: Nah iya harusnya sih.
1: Iya.
2: Makanya kadang sembuh juga karena provider yang Vio pakai ya.
1: Iya.
2: Sama kalau padam listrik ya itu deh.
1: Nih terus satu lagi juga biasanya ya kalau lagi padam listrik itu yang cukup menyebalkan adalah nyamuk. Nah kalau kalau memang seperti itu terjadi, waduh, ampun deh.
2: Makanya bang,
1: serius nyamuk.
2: Kalau di depan nih? Kamar Vio, Vio pasang nyamuk dilarang masuk.
1: Iya iya iya iya.
2: Enggak kok kalau rajin-rajin pakai hand body enggak bakalan di.
1: Betul betul. Nyamuk. Betul bisa diantisipasi juga sih sebenarnya.
2: Bisa diantisipasi benar banget. Yang itu aja kalau panas gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Gelisah tidurnya.
1: Iya iya iya. 2 jam atau 3 jam ya. So-so
2: lumayan lah
1: sebenarnya lah. Lumayan asal jangan lebih daripada itu aja ampun dah.
2: Tahun lalu ya bang kan ada pemadaman lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Itu malah 4-6 jam loh dan itu 2 kali dalam sehari. Parah banget dulu tuh.
1: Iya iya iya
2: di betul. Makassar kalau nggak salah tahun iya Vio ada di Makassar tahun lalu, Vio ada di sini tahun lalu.
1: Iya iya iya. Aduh jangan deh ya, mudah-mudahan apa ya pemadaman listrik seperti itu bisa hilang lah ya.
2: Iya dan
1: kalau bisa ya jangan dilakukan lah gitu.
2: Iya sering kali itu PLN di demo, kasihan juga sih pegawainya juga kan di rumahnya pemadaman.
1: Iya sih kalau buat karyawannya juga sih. Ya maksudnya.
2: Iya sama aja sebenarnya.
1: Maksudnya kita sama-sama doakan biar nggak ada pemadaman lagi deh gitu. Kalau di sini sih ya, kalau di Kota Padang sendiri sih sejauh ini aman-aman aja. Terakhir kita itu blackout sih, mungkin Kak Vio juga tahu ya.
2: Oh iya, yes. Blackout itu pasti luas banget.
1: Iya, blackout se-Sumatera waktu itu.
2: Se-Sumatera ya, karena pernah juga Sulawesi gitu blackout.
1: Waduh, kalau udah blackout tuh ampun deh. Tapi terakhir kemarin kan juga ngobrol tuh ya sama komunitas astronomi ya. Waduh, mereka justru ya di saat blackout itu tuh momennya mereka untuk mereka bisa lihat.
2: Iya ya, karena kan gelap bisa ngelihat tuh.
1: Bisa ngelihat ya kan? Apa ya? Bintang.
2: Pemandangan
1: gitu.
2: Yang ada di langit.
1: Pemandangan-pemandangan yang ada di langit, apalagi juga kondisi langit atau awan yang tidak terlalu tebal.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Mereka kan punya teropong. Kalau kita bisa lihat enggak sama mata telanjang, enggak sepertinya.
1: Betul. Jadi itu jadi momen tuh buat teman-teman komunitas astronomi tuh. Wah, mereka makin dalam tanda kutip di apa namanya ya? Kayak di kesempitan ada keleluasaan gitu.
2: Nah, benar. Jadi walaupun mungkin banyak orang yang mungkin merugikan ya bagi banyak orang, tetapi ada juga yang menguntungkan bagi pihak lain ya. Dengan adanya blackout itu ya. Jadi
1: iya. Kemarin terakhir sempat ngobrol sama teman-teman astronomi dan kita sama-sama lucu lah gitu ya. Iya kalau buat ya POV mereka manfaatin banget sih momen itu gitu. Cuma mungkin buat orang-orang yang lain. Ya banyak juga yang kerugian gitu ya, apalagi orang-orang yang juga usaha yang
2: nah, apa namanya,
1: memanfaatkan listrik gitu ya. Wah, itu kerugiannya kalau dihitung-hitung bisa ratusan juta gitu.
2: Lebih banyak kerugiannya ya, tapi alhamdulillahnya ada juga ada juga yang senang.
1: Aduh, tapi kita mudah-mudahan ya, kita berharap nggak ada lagi deh ya blackout-blackout seperti itu ya di Indonesia belahan manapun ya.
2: Iya, tapi kan itu nggak direncanakan juga kan.
1: Iya, nggak direncanakan, tapi kita ya berharap mudah-mudahan udah nggak ada lagi gitu. Mudah-mudahan nih
2: diaminkan ya,
1: diamanin juga. Amin. Mudah-mudahan pemangku kepentingan kita selalu amanah lah, gitu aja. Oke.
2: ngeri banget.
1: Iya, enggak, maksudnya kan kita doain yang terbaik gitu.
2: Iya dong, harus doain yang terbaik.
1: Gitu. Tapi kegiatan hari ini gimana nih, Kak Vio?
2: Alhamdulillah lancar aja, kerjaan lancar. Ya kalau malam kan istirahat sambil denger-denger aja. Waktu kapan ya, hari apa itu Vio berusaha masuk gak bisa. Vio nyerah, Vio cepat nyerah. Kalau gak bisa masuk udahlah.
1: Iya, udahlah. Ya udah besok deh, masih ada hari besok gitu.
2: Udahlah gitu loh.
1: Tapi kalau
2: susah masalahnya.
1: Tapi kalau telepon dari WA sih pasti bisa masuk sih, karena
2: gak bisa aman. Bisa ya? Vio berkali-kali telepon masuk sih, tapi kok nggak dijawab ya? Oh berarti apa sih?
1: Yeah.
2: Kita masuk daftar tunggu kali gitu.
1: Oke. Mungkin ya sih, kadang kalau lagi rame memang rebutan banget sih juga di WA.
2: Nah makanya, tapi Vio langsung nyerah, ada capek juga.
1: Iya. Oke deh kalau
2: begitu. Makanya kalau menguji kesabaran banget, tapi Vio nggak pernah sabar.
1: Iya, masih ada hari esok lah ya. Coba lagi aja besok nih. Siapa tahu besok.
2: Iya, kalau besok nggak bisa ya udahlah.
1: Iya deh. Eka Viola pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
2: Tahun berapa bang?
1: Kita ada di tahun 2000 sampai 2010 ya, lagu Indonesia mancanegara.
2: Please Forgive Me, Bryan Adams. 2000 nggak sih?
1: Bryan Adams, iya sih kayaknya.
2: Everything
1: ya.
2: I do it for you.
1: Sebentar ya, Bryan Adams. Sebentar, Everything I do. Itu apa ya tadi ya judulnya ya?
2: Everything I do it for you. Atau please forgive me, boleh lah.
1: Nah itu dia ya, betul. Please forgive me ya. Oke deh, nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam ke Viola?
2: Saya hanya buat semuanya aja. Vio belum hafal lah bang. Yang tadi siapa ya? Yang nemus tadi?
1: Yang sebelumnya ada Hanafi.
2: Hanafi. Manggilnya apa ya? Kakak ya? Kakak Hanafi.
1: Hanafi aja boleh, kakak Hanafi boleh juga.
2: Kakak Hanafi. Salam kenal. Pokoknya buat semuanya aja deh yang lagi monitor.
1: Okay.
2: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Bang Tito, Vio manggil abang ya, maaf ya. Siapa suruh manggil kak, biar Vio lebih muda gitu.
1: Tapi sebentar deh Kak Vio. Jadi please forgive me atau everything I do it for you.
2: Please forgive me aja please deh.
1: Forgive me aja ya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak.
2: Terima kasih Bang Tito, selamat beraktivitas ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Viola yang sudah ikut bergabung ya dari Makassar. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di 812878. Kita terima 3 penelpon dulu ya, bagian pertama malam hari ini. Pendengar, halo, selamat malam.
3: Hai.
1: Hai, apa kareba?
3: Matito.
1: Ini dengan?
3: Dengan saya dong.
1: Siap. Apa tuh?
3: Tadi siapa tuh?
1: Aduh, siapa ya, lupa banget Lali nih. Lagi. Lupa banget.
3: Itu ibu dokter loh manggilmu.
1: Hah?
3: Mas Tito katanya.
1: Iya. Gak
3: saya jadi ikut deh.
1: Ini dengan Nimar ya.
3: Nimar ya.
1: Iya. Gimana kak kegiatan hari ini Nimar? Lancar, aman semua?
3: Gak ada, saya kan stagnan. Apa vakum ya?
1: Lancar lah ya, yaudah lancar
3: tapi
1: dah.
3: Tapi lancar, saya pakai apa? Telepon aja, via telepon.
1: Iya.
3: Tapi nggak ini sih, nggak enak sih. Halo, nggak enak sih. Ya jadi gimana lagi ya? Ya udah, ini loh Mas Tito.
1: Iya.
3: Makanya saya bilang ini dari awal tekan-tekan ya. Tapi kalah ya dari apa ya? Hanafi.
1: Dari Hanafi.
3: ada minta ini nih. Tak kasih tugas loh. Tuh mau ya.
1: Ah, apaan tuh tugasnya?
3: Gak gampang pokoknya.
1: Tugas apa emangnya?
3: Gampang.
1: Kok jadi kan ada tugas
3: harus punya dua tuh. Harus punya dua.
1: Apa tuh?
3: Pokoknya harus seiring sejalan dia harus punya surat dua gitu loh.
1: Surat apa?
3: Surat apa ya bagusnya? Udah saya kasih clue-nya tuh loh. Dia harus mempunyai dua macam gitu loh.
1: Apa tuh?
3: Kalau satu kayak nggak bisa dan bahasa Padangnya sio-sio jadinya. Harus dua dibikin sekaligus.
1: Surat apa, Nimar?
3: Ya tak mikir lah kamunya.
1: Ya ampun.
3: Tak kasih tugas dah.
1: Ada-ada aja nih, Nimar nih.
3: Tak kasih clue.
1: Ya deh kalau begitu.
3: Ya ada masa waktunya. Ada tenggang waktunya kalau nggak salah 4 tahun ya. Habis ininya limitnya. Tapi kadang-kala kata orang ada pula yang 1 tahun. Oh enggak gitu. Ah itu udah clue tuh saya kasih tuh. Hello.
1: Ya udah nanti dibikin deh suratnya.
3: Ya ntar saya buru ke sana ya.
1: Iya. Nanti kita bikin deh suratnya. Boleh Nimar nanti kesini ya. Nanti kita bikinkan dua suratnya tuh dua. Boleh.
3: Harus dua tuh loh sayang. Kalau enggak ya. Bahasa Padang keluar sio-sio saja.
1: Iya. Boleh. Tapi itu fungsinya gunanya buat apa nanti?
3: Buatnya. Buatnya. Buat apa ya?
1: Kan bingung kan Nimar. Ayo.
3: Enggak ada apa? Bingung.
1: Mana kasih tahu dong, iya mana ada bingung, kasih tahu dong clue-nya apa buat apa gitu nantinya.
3: Buat misalnya pergi umroh itu salah satu.
1: Oke deh.
3: Salah satunya.
1: Iya.
3: Itu harus dua. Kalau umroh tuh harus suntik meningitis gitu loh.
1: Iya.
3: Suntik meningitis kalau ini nggak perlu disuntik.
1: Oke. Nanti di
3: kenapa,
1: ini ya.
3: Coba? Kira-kira apa
1: paspor? Paspor bukan?
3: Iya.
1: Iya nanti diurus siap.
3: Kan kita kasih dulu kan?
1: Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ya, benar-benar bisa nanti didekatkan jalannya untuk bisa umroh gitu ya, atau mungkin ke tempat-tempat lain yang ada di luar Indonesia gitu ya. Iya empat. Ada yang sebenarnya ada beberapa, ada yang 3 kok. 3, 4, 5, 10 juga ada deh.
3: Lah. Kata orang kan 1 tahun. Kayaknya ini kok ini banget, singkat banget apa? Dekat banget gitu kan.
1: 10 ada, 10, kan? 10. Iya, dia ada yang 4, ada yang 5, terus 10 tahun juga ada.
3: Nah, itu kan nanti cuman masanya di ini, diperpanjang.
1: Iya, diperpanjang sih.
3: 4 tahun dong. Kan yang pertama saya tanya 4 tahun katanya.
1: Iya sekitaran itu. Cuma memang kalau udah mau perpanjang ya jangan deket-deket. Jangan
3: dia bisa-bisin gitu.
1: Iya maksudnya kayak misalnya ya. Ini yang Tito tahu ya. Kayak misalnya di tahun 2026 ini bulan Oktober nanti habis tuh itu udah gak akan bisa pergi. Harus perpanjang dulu gitu. Harus diperpanjang dulu dua bulan atau 3 bulan atau bahkan 6 bulan gitu. Sebelum habis itu udah harus diperpanjang dulu gitu.
3: Saya udah 4.5 tahun, kadang jalan udah 5 tahun. Jadinya gini ya.
1: Iya.
3: Malah kadaluarsa ya.
1: Iya.
3: Bisa kadaluarsa ya.
1: Bisa. Emang ya, harus diperpanjang.
3: Jadi tak intensif gitu ya. Jadi.
1: Oke.
3: Biar dekat gitu.
1: Iya. Nimar malam hari ini.
3: Biar jauh di mata tapi dekat di hati.
1: Nimar ya. Pengen diputerin lagu apa Nimar?
3: Iya 2000-an ya.
1: 2000-an, 2000 sampai 2010 Indonesia mancanegara boleh.
3: Ya daripada susah-susahnya kalau lagu ini.
1: Indonesia aja luar, boleh nggak ya. Apa-apa. Hah? Indonesia juga boleh.
3: Iya iya, ya, daripada susah lagu luar ya.
1: Iya.
3: Udah itu si apa tadi?
1: Apa tuh?
3: Suaranya bagus, viola ya.
1: Oh tadi pendengar ya, kita ya viola.
3: Iya, Vio juga ya.
1: Viola.
3: Sama ya, namanya. Ya.
1: Sama.
3: Itu enak lagunya apa?
1: Brian Adams tadi dia request Brian Adams.
3: Iya kan nggak jadi tuh Everything I Do.
1: Everything I Do tidak jadi, dia pilih yang Please ya. Forgive Me.
3: Banget, romantis banget ya.
1: Iya.
3: Please ya, pakai please gitu ya.
1: Iya.
3: Itu dia. Oke, ya. Jadi kalau saya yang ini aja deh.
1: Apa tuh?
3: Ini dapat. Kalau kelas masuk nggak?
1: Apa?
3: Tahun 2000-an. Club Project.
1: Oh, Club Project. Masuk dong.
3: Masuk ya.
1: Masuk sih kayaknya masuk, beberapa ya. Masuk sih ya Club Project. Ya.
3: Nah, kalau yang ini masuk enggak? Karena Tito bilang,
1: apa tuh?
3: Tito bilang tadi yang semoga masuk.
1: Semoga.
3: Kalau enggak masuk.
1: Wah, tidak masuk sepertinya. Iya.
3: Oh, enggak masuk gitu semoga.
1: Iya, karena tahun 96 nih. Semoga Club Project.
3: 1996
1: itu semoga. Iya, 1996. Nih masuknya di pilihan lagu tahun 90-an nih.
3: Yang bisa didarakan ya. Klannya ya, Club Project-nya ya, gitu.
1: Yang bisa kita putar aja ya di atas tahun 99 ya.
3: Ya, ya. Kita dengar gitu. Ya, pokoknya yang
1: ini deh menjemput terus. Impian mau enggak? Menjemput impian.
3: Enggak dong.
1: Mau enggak?
3: Enggak. Coba, itu dia menarik. Coba yang lainnya apa?
1: Yang lain ya?
3: Dinda juga enggak mau saya.
1: Tapi ya.
3: Dinda juga enggak mau saya.
1: Enggak mau Dinda. Kidung mesra, kidung mesra.
3: Apa?
1: Kidung mesra.
3: Judul lagu.
1: Judul lagu dari Club Project juga.
3: Boleh.
1: Coba ya.
3: Boleh.
1: Nanti boleh, kita ya, puterin lagunya. Ada salam-salam ya. Nih Mar, silakan.
3: Ya, salam pertama di situ.
1: Iya.
3: Yang enak tadi ya.
1: Terima kasih. Dan
3: saya kena juga ya. Salam juga untuk Bu Dokter tadi.
1: Iya.
3: Viola untuk Mas Titonya. Terus yang akan masuk nanti.
1: Oke. Okay.
3: Terus kita udah banyak nih ya. Mas Tito ya.
1: Iya.
3: Sudah banyak banget ya di Indonesia Timur.
1: Iya.
3: Ada apa ya namanya? Apa? Katanya ada John Lennon.
1: Iya.
3: Ya. Lupa saya ini dari mana John Lennon ya?
1: John Lennon itu dari daerah Pasaman ya, kalau salah ya.
3: Oh gitu.
1: Ya, iya. Dari daerah Pasaman Barat deh kayaknya.
3: Orang lama dia tuh.
1: Betul, baru masuk terakhir kemarin itu 2 hari, 3 hari terakhir kemarin.
3: Kembali deh ya. Kembali deh kayaknya.
1: Kembali kayaknya.
3: Ya. Terus yang akan masuk nanti, biasanya capek ya, banyak ya. Semua ya.
1: Oke.
3: Yang akan masuk. Salam spesial untukmu.
1: Iya, terima kasih gitu, sekali ya, lagi Nimar. Oke. Idria Bergara ada Nimar. Selamat malam untuk Nimar. Nah, ini dia Bang Hendra ikut gabung ya. Tapi nanti di bagian kedua ya Bang Hendra. Saya akan angkat telepon Bang Hendra nanti di bagian kedua. Oke. Kita ke chat WA kita dulu nih. Ada Kakinan, selamat malam. Ingin diputarkan lagu dari Peter Pan. Peter Pan dengan judul Di Atas Normal. Ada gak ya lagunya? Kita punya gak ya lagunya? Punya dong. Yaudah nanti kita sediakan lagunya ya. Di Atas Normal. Salam untuk semuanya saja, terima kasih banyak. Oke. Kemudian berikutnya pendengar satu lagi ya, pendengar kita yang ikut gabung melalui via chat. Ada Bang Jun. Selamat malam untuk Bang Jun malam hari ini. Ingin diputarkan lagu dari Sebentar ya, kita coba cek dulu nih lagu dari Rosa. Boleh dipilihkan yang paling enak bang, paling enak ya. Rosa sih banyak sebenarnya nih lagu-lagu enaknya. Nanti kita pilihkan yang sesuai dengan pilihan tahun malam hari ini. Pendengar, kita ke Titi DJ dulu untuk Anda, Benci Tapi Rindu. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnov Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan. Agar hal ini tidak lagi sering terjadi, jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
2: Sama sosmed, mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
2: Ini loh, mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Nalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma, Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
2: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
1: Aduh, Ibu tiduran di kamar, tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
2: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
1: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Channel Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya masih temani Anda, pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sapa penelpon lagi nih. Ada Bang Hendra melalui telepon WA kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mas Tito.
0: Selamat malam, Bang Hendra. Apa kabar malam hari ini, Bang Hendra?
1: Kabarnya baik, baik saja nih.
0: Baik saja, tidak baik banget. Yeah.
1: Cuman kita lagi turut sedih juga sih, karena saudara kita yang ada di Kabupaten Solo, Arusuka, semalam telah terjadi bencana musibah galodo di sana.
0: Iya. Betul yang sekali, kita turut turut bersedih.
1: Iya, tidak hanya merusak perkantoran, tapi juga merusak pemukiman warga yang ada di sana.
0: Betul sekali. Mudah-mudahan penanganannya bisa secepat mungkin ya, Bang Hendra ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga untuk para korban bisa mendapatkan hak-haknya lah, begitu ya. Ada bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah, mungkin juga dari pihak-pihak yang lain ya, agar bisa ya beraktivitas lagi, kemudian juga bisa berkegiatan lagi gitu ya, Bang Hendra.
1: Iya.
0: Iya, betul, kita turut bersedih.
1: Dan ini juga peringatan buat semua warga Sumatera Barat.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, untuk selalu waspada, mawas diri dalam ketika menghadapi perubahan cuaca seperti sekarang ini.
0: Betul lagi. Betul banget ya, apalagi juga kalau kita lihat ya, beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir di Sumatera Barat, memang kalau dari informasi BMKG, banyak daerah-daerah yang memang perlu diwaspadai gitu, untuk hujan sedang sampai lebat begitu.
1: Iya, apalagi daerah kita ini, Sumatera Barat ini adalah daerah yang rawan tertimpa bencana gitu.
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya galodo, tapi juga tanah longsor.
0: Iya. Oke deh, kalau begitu Bang Hendra, kita pengen tahu dulu nih kegiatan hari ini seperti apa, Bang Hendra.
1: Kegiatan hari ini seperti biasa tuh, melakukan aktivitas di luar rumah.
0: Lancar tapi, ya semuanya, Bang Hendra ya?
1: Tadi sedikit terkendala karena cuaca hujan dari subuh sampai siang hari.
0: Iya.
1: Terus sekitar jam 12 itu cuaca kembali cerah dan panas sampai sore hari. Lumayan lah hujannya untuk menghilangkan asap kabut yang selama ini menutupi daerah Batu Sangkar dan sekitarnya.
0: Iya, di Kota Padang sendiri kemarin itu sebenarnya sempat kabut muncul lagi gitu, tapi karena Kota Padang diguyur hujan ya dini hari, pagi hari, akhirnya ya bisa terurai gitu, akhirnya bisa cerah kembali.
1: Iya, cuacanya cerah, warganya kembali tersenyum seperti biasa.
0: Iya, alhamdulillah kembali bisa beraktivitas seperti biasa gitu, dengan kondisi cuaca yang cukup baik lah, kita katakan begitu ya, Bang Hendra ya.
1: Iya. Bagaimana cuaca di Padang hari ini, hujan panas apa gimana, Mas Tito?
0: Kalau malam hari ini cuaca di Kota Padang itu tidak hujan ya, tapi kita juga tidak tahu apakah di langit sana cerah atau mendung gitu. Kalau kita sih berharap mudah-mudahan sampai malam hari nanti, sampai jam 12 sampai jam 1 sih tidak hujan ya.
1: Iya.
0: Setelahnya.
1: Takut ya kalau Mas Tito nanti betul, jam 12 hujan pulangnya gitu kan.
0: Iya. Setelahnya
1: tapi
0: ya tidak apa-apa.
1: Tapi nanti kalau jam 12 hujan, nanti kalau jam 12 hujan atau hujan gerimis lah gitu.
0: Iya.
1: Oh jangan lupa pakai payung itu Mas
0: iya,
1: Tito.
0: Iya, iya. Sudah ada antisipasi.
1: Mas Tito pulangnya jalan kaki kan?
0: Jalan kaki bisa, naik motor bisa, naik mobil bisa, bebas.
1: Ini dari studio ke rumah jauh, Mas Tito?
0: Dari studio ke rumah itu naik kendaraan 5-10 menit sampai.
1: Oh, berarti deket ya?
0: Iya, ya nggak jauh-jauh banget lah, lumayan lah. Gitu
1: ini suaranya feedback nggak nih di
0: feedback,
1: studio?
0: Feedback banget kita nih, Bang Hendra. Suaranya yeah, terlalu moncreng di sana.
1: 93,5 suaranya moncreng banget di sini.
0: Itu dia makanya kita tuh jadi fokusnya pecah gitu sebenarnya nih. Ini ada suara feedback belakangnya Bang Hendra.
1: Iya. Kedengeran juga. Kan bukan salah Bang Hendra, salah teknisi di 93,5.
0: Iya iya, kok bisa ya? Teknisi kita nih bikin 93,5 tuh moncreng banget gitu ya.
1: Moncreng banget, menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Tadi yang yang mengucapkan ulang tahun itu buat RRI itu kan Bapak Eka Putra Bupati Tanah Datar sini.
0: Iya, betul-betul. Kalau enggak Bang Hendra agak dikecilkan aja sedikit volume radionya, enggak apa-apa juga tuh Bang Hendra, sedikit aja.
1: Iya.
0: Aman kok, aman. Tuh, kedengeran tuh suaraku di sana tuh agak delay suaraku. Sudah, sudah dikecilkan?
1: Sudah.
0: Ah, ini baru mantap nih. Ini baru enak ngobrolnya nih.
1: Iya, tadi feedback banget ya.
0: Tadi terlalu feedback. Nah, sekarang udah enak banget
1: di,
0: ngobrolnya.
1: Terdengar di radio juga seperti itu.
0: Bang Hendra, kapan ada rencana mau ke Jawa lagi?
1: Mungkin 2 bulan lagi kayaknya.
0: 2 bulan lagi ya. Karena di Batu Sangkar masih ada kerjaan atau bagaimana?
1: Masih biasa lah.
0: Masih ya.
1: Cari-cari uang gitu loh.
0: Tapi kenapa Bang Hendra nyangkulnya itu tidak di sana saja?
1: Ya,
0: maksudnya kenapa enggak
1: sekali nyangkulnya di sini?
0: Kenapa
1: di sana, kalau di sana bukan
0: di sana
1: nyangkul namanya. Macul.
0: Macul. Iya, macul.
1: Iya. Beda sama maco.
0: Maco itu ikan.
1: Iya, itu mama itu maco itu yang bodinya bagus.
0: Nah, itu kalau di daerah Pulau Jawa iya.
1: Itu maco.
0: Betul, itu kalau di Pulau Jawa, kalau di sini maco itu ikan.
1: Ikan, kalau di Jakarta itu maco tuh mantan copet.
0: Astaga. Iya. Tapi kita seneng
1: aku
0: lah ya.
1: Aku mau request lagu dong.
0: Tapi kita seneng nih tiap hari Bang Hendra ikut gabung gitu.
1: Iya, makasih
0: mantap
1: Mas
0: lah.
1: Tito.
0: Bang Hendra pengen diputerin lagu apa malam hari ini Bang Hendra?
1: Lagu dari Cinta. Apa dari Demasif tuh Cinta Membunuh ya?
0: Cinta Ini Membunuhku.
1: Iya, cinta ini membunuhku.
0: Oke, boleh nanti kita putarkan ya untuk Bang Hendra. Ada salam-salam Bang Hendra.
1: Siapa aja yang udah masuk, Mas Tito?
0: Yang udah masuk malam hari ini lumayan lah ya. Ada Unimar, tadi ada Viola Hanafi. Terus juga ada beberapa pendengar kita tadi yang ikut gabung dari WA kita juga di chat WA kita malam hari ini. Gitu
1: ya, salam buat biasa buat Hanafi.
0: Iya.
1: Buat Unimar di Kota Padang ya.
0: Iya.
1: Terus siapa yang satu lagi tadi yang suaranya bagus tuh?
0: Ada Kak Viola juga.
1: Viola di Makassar.
0: Iya, betul.
1: Terus buat Kak Mary di Bekasi, buat Kak Rahma di Sungai Tarap. Tetanggaan itu kita, Mas Tito, Sungai Tarap sama sungai yang dekat banget.
0: Sejam dua jam ya jaraknya? Kalau
1: Enggak
0: ya, enggak sampai.
1: Kalau pakai motor ya paling
0: 15 menit?
1: Satu jaman lah.
0: Oh, satu jam, oke. Iya, iya.
1: Terus buat Ibu Hirta Hanum.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Ika di Batipu.
0: Mm-hmm.
1: Tanah Datar juga itu. Batipu tuh berbatasan dengan Padang Panjang.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Ayu di Maluku Tengah. Buat Widira ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Tedinda di Bogor, Kota Hujan.
0: Iya.
1: Ya, Wilujeng Enjing, Tete deh, yang ada di Bogor.
0: Mm-mm. Tadi Tedinda juga ikut gabung tuh, dia berusaha telepon juga.
1: Oh,
0: tapi di keduluan... acara
1: berjaringan sosial, berjaringan nasional.
0: Enggak, ini baru aja tadi, keduluan sama Bang Hendra.
1: Oh ya, Wilujeng Enjing... Kanggo Tedinda nu aya di Bogor.
0: Mm-mm.
1: Terus buat semua-mua aja lah Mas Tito.
0: Oke. Okay.
1: Ya buat Mas Tito selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Ada Bang Hendra. Selamat malam untuk Bang Hendra malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja. Nah, ini dia. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo.
2: Halo, selamat malam Bung Tito. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
2: Ketawa dengerin Bang Hendra cerita.
0: Iya, Bang Hendra tuh emang menghibur ya, saat menghibur tuh Bang Hendra itu. Saat menarik gitu.
2: Iya, apa namanya Pak? Ada aja ceritanya gitu ya. Oh, iya, itu feedback. Jadi enggak usah apa suara radionya jangan keras-keras.
0: Emang sengaja tuh Bang Hendra pengen dengar suaranya juga di radio. Jadi radionya jadi digedein dikit. Akhirnya jadi feedback suaranya. Kalau enggak Bang Hendra coba direkam aja suaranya gitu, nanti didengerin lagi.
2: Dengar sendiri gitu ya. Dengar suaranya sendiri sedang mengudara ceritanya gitu ya Bang Hendra. Gimana Bung Tito sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Teh Dinda juga kita doakan selalu sehat ya, Teh Dinda.
2: Amin, dan bersyukur malam ini tadi pas di jam 18 lah kurang lebih itu hujan, tapi sekarang masih rintik-rintik.
0: Waduh, Bogor jadi kota hujan lagi sepertinya.
2: Belum tentu.
0: Oh, belum.
2: Siangnya terik luar biasa.
0: Oh, pas, siangnya masih terik luar biasa ya.
2: Pas maghrib tadi alhamdulillah hujan, tapi hujan malam ini hujannya bersahabat karena dia nggak bawa teman-temannya.
0: Aduh, jangan bawa teman-teman lah, bahaya ya.
2: Itu petir apa tuh yang bikin takut?
0: Iya, ya, angin gitu ya, Teh Dinda ya.
2: Petir, angin tuh yang bikin takut. Ini aman. Sampai sekarang nih masih rintik-rintik nih, alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya Bogor bisa kembali seperti Bogor sebelum-sebelumnya.
2: Dengan jargon Bogor Kota Hujan.
0: Iya, dengan jargon Bogor Kota Hujan. Masa iya di Bogor panas kan gak lucu ya?
2: Ya makanya,
0: Bukan Bogor yang kita kenal itu. Bogor gimana, masa identitasnya hilang ini Bogor?
2: Cuman agak bersedih aja emang Bogor ini. Karena putra terbaik dari Bogor itu harus menikmati apa namanya keseruannya.
0: Aduh.
2: Maksudnya
0: ngerti
2: kemana dong. Arahnya?
0: Ngerti ya, kemana arahnya?
2: Dia menikmati kesendiriannya. Kenapa? Ada apa? Gitu. Itu putra Bogor loh, terbaik dari Bogor.
0: iya betul. Mungkin ini iya, sebagian dari pendengar kita bertanya-tanya. Apa sih maksudnya gitu kan?
2: Kalau yang senang dengar update info-info atau update di medsos pasti tahu lah.
0: Betul.
2: Putra Bogor.
0: Betul.
2: Putra terbaik dari Bogor itu siapa gitu kan? Gemes-gemes sedih gitu loh, Bung Tito.
0: Gemes-gemes sedih.
2: Gemes-gemes gemes sedih gitu kan. Teteh sebagai orang Bogor gemes-gemes sedih gitu.
0: Aduh.
2: Kenapa?
0: Aduh, iya. Aduh ya ampun. Ya nggak apa-apa ya, pendengar ya. Maksudnya ya nggak mungkin kita sebutin dong ya, tuh Dinda ya.
2: Sebutin, tapi arahnya ke situ tahu lah. Kalau yang selalu update berita pasti tahu lah maksudnya apa, mana arahnya tahu.
0: Betul betul. Tapi Teh Dinda kegiatannya kita pengen tahu dong. Hari ini kemana aja nih? Teh Dinda padet nggak kegiatan atau di rumah aja tuh seperti apa?
2: Kan kegiatannya memang di rumah aja, tapi kan kegiatannya di rumah.
0: Ngapain aja di rumah? Aktif, menyapu.
2: Aktivitas di rumah, bisnis di rumah.
0: Oh iya.
2: Lumayan dari pagi itu ya kurang lebih jam 8-9 pagi itu sampai jam 8 ya jam 20-an lah kurang lebih itu baru betul-betul bisa rehat gitu.
0: Baru bisa istirahat ya. Bisnisnya gimana, lancar nggak Teh Dinda? Bisnisnya berjalan oke nggak?
2: Alhamdulillah, disyukuri aja.
0: Aduh mantep, alhamdulillah lah ya.
2: Ada turun, ada naik, ada datar-datar gitu kan, seperti di tanah datar gitu kan.
0: Iya. Ya namanya juga ya, pengusaha ya Teh Dinda ya.
2: Nah begitulah Bung Tito.
0: Karena kalau lagi rame banget. Rame luar biasa. Kalau lagi sepi-sepi banget gitu.
2: Kalau lagi sepi-sepi banget gitu ya. Itulah rezeki udah diatur dan gak akan tertukar.
0: Iya, betul.
2: Syukuri aja. Jadi memang kegiatannya keseharian itu di rumah karena emang bisnisnya di rumah. Gitu.
0: Di bidang apa sih bisnisnya Teh Dinda? Kita pengen tahu dikit dong.
2: Kepo nih.
0: Iya nih kepo, dikit-dikit.
2: Pokoknya cari PT lah pastinya.
0: Aduh, cari PT. Iya dong, sama kita juga nih malam hari ini lagi cari PT.
2: Semua kita tuh kerja tuh cari PT kan gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya betul.
2: PT yang berkah, PT yang Allah, yang diridoi kan gitu kan.
0: Betul. Ya. Agar menjadi daging yang baik untuk tubuh kita gitu ya.
2: Amin, ya itu maksudnya.
0: Iya. Ya kita doakan selalu lancar lah ya usahanya ya Teh Dinda ya.
2: Amin.
0: Ya walaupun mungkin ya ada momennya gitu. Ya namanya juga pengusaha ya Teh Dinda. Ada momennya ya, mungkin lagi tertentu. Lagi kuring lah gitu ya, atau lagi tidak baik-baik saja.
2: Iya betul. Jadi,
0: tetap balik itulah. Lagi disyukuri gitu ya Teh Dinda ya.
2: Ya disyukuri aja lah Bung Tito apapun gitu kan. Kalau jadi kan ada beberapa nih bisnis ya, ada juga ini ya, antaranya nih ya.
0: Nih Teh Dinda nih kayak tambang nih bisnisnya nih.
2: Ini apa namanya di rumah ini kan. Ada kostum tuh dari 34 provinsi ya, kurang 4 sih sebetulnya. Jadi itu kalau di momen-momen tertentu, tadi bicara momen ya, di momen-momen tertentu rame. Yang sewa itu kostum untuk kostum daerah ya, pakaian daerah, termasuk pakaian Sumatera Barat itu kan. Di momen-momen tertentu tuh rame, kalau di momen-momen ya kalau di hari-hari biasa tuh agak-agak. Kurang lah gitu
0: Kostum tari.
2: Kostum tari Bung Tito.
0: Waduh iya. Tapi itu kayaknya cocok buat dijadiin secondary deh. Maksudnya kayaknya Teh Dinda harus ada bisnis yang lain gitu.
2: Iya memang Itu memang
0: salah satunya ya
2: bisnis. Salah satunya satunya tuh dapat 9 poinnya. Nilainya 9.
0: Salah satu bagus kan? keren kalau gitu ya. Keren ya Teh Dinda ya, ini memang apapun, seorang pengusaha.
2: Jangan sampai ada waktu luang itu setiap hari.
0: Berarti mindsetnya Teh Dinda ini memang seorang pengusaha ya.
2: Amin, mudah-mudahan.
0: Tapi ada juga tuh, aku nggak tahu ya apakah Teh Dinda juga punya bisnis ini atau tidak nih yang pengen Tito sebutkan. Biasanya ya di momen-momen kayak hari-hari besar orang mau Idul Fitri gitu ya, ada tuh teman-teman kita yang juga jualan atau bisnis kayak kue gitu di ya itu momen-momen khusus itu, kadang di momen-momen khusus seperti itu tuh ramai banget gitu.
2: Banyak-banyak yang memang di momen-momen tertentu bisnis kuliner, bisnis kue lah ya, itu memang ini. Nah, kalau kue terus terang nggak bisa bikin kue. Kenapa? Pertama nggak suka. Makanya nggak mau berusaha untuk bisa dengan cara belajar
0: Iya, memang nggak passionnya aja gitu ya.
2: Nggak passionnya, karena lihat yang bikin kue tuh kok macam-macam ya, aneka ragam itu.
0: Pasti Teh Dinda kepikiran kayak, waduh berat kayak bikin kue kayaknya capek gitu ya.
2: Namanya TTS tuh nggak suka yang terlalu terlalu ya menurut Teteh karena nggak suka jadi
0: kayaknya, iya sih betul ya memang dari awal udah nggak passion gitu ya Teh Dinda ya
2: itu tapi kembali lagi ke passion benar
0: iya, kalau betul.
2: Bukan passion memang kita anggap itu sulit gitu kan
0: kadang kalau udah passion tuh kita akan lama sih ngelakuin itu ya maksudnya betul. Kita akan kuat-kuat aja gitu kalau kalau memang passion mah mau ada yang beli mau enggak kalau udah passionnya di sana mah gas terus betul. Gitu.
2: Jadi bisnis Tete itu bisnis yang enggak terlalu jelimet lah orang Jawa bilang.
0: Oh iya. Yang menurut Teh Dinda itu tidak terlalu ribet dalam tanda kutip begitu ya.
2: Nggak terlalu ribet gitu kan, nggak terlalu banyak harus bahan ini, bahan itu, bahan itu, belum nanti ini, nanti itu, nah itu nggak kebetulan, ya ya kembali lagi bukan passion, jadi nggak yang ribet-ribet gitu kan. Itu ceritanya, jadi memang malam itu jamnya
0: istirahat. Ruang
2: rindu itu jam ruang rindu itu betul-betul dipakai untuk istirahat
0: bersantai ngobrol gitu ya Teh Dinda ya
2: seperti itu hari-hari
0: Oke deh kalau begitu Teh Dinda malam hari ini pengen diputerin lagu apa Teh Dinda?
2: Indonesia ya malam ini ya
0: Indonesia mancanegara boleh tahun 2000 sampai 2010
2: mancanegara boleh ya
0: mancanegara boleh
2: 2000 sampai 2010.
0: Iya, betul sekali.
2: Lagunya siapa ya 2000 sampai 2010? bingung.
0: Boleh diingat-ingat lagi Teh Dinda.
2: James Blunt masuk enggak?
0: James Blunt, kita punya sih ya sebentar ya.
2: James punya apa?
0: Kita punya James Blunt yang kita ada banyak sih ini deh You're Beautiful mau enggak?
2: Ya udah You're Beautiful.
0: Boleh nanti kita putarkan ya lagunya untuk Teh Dinda. Teh Dinda ada salam-salam Teh Dinda silakan.
2: Yang pasti untuk Bung Tito tetap jaga kesehatan walaupun
0: amin. Sama-sama Teh Dinda.
2: Cuma 10 menit sampai rumah tapi tetap hati-hati ya.
0: Iya.
2: Tadi dengar kalau 10 menit sampai rumah.
0: Betul. Tadi dengar percakapan Tito dengan Bang Hendra ya.
2: Bang Hendra tadi ya. Iya, untuk Bang Hendra juga ada Pak Agus, ada Huni yang dan semuanya deh.
0: Okay.
2: Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Oke, Bung Tito dilanjut.
0: Iya. Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idria Pregarada, Teh Dinda. Selamat malam untuk Teh Dinda malam hari ini. Satu penelpon lagi, pendengar sepertinya kita angkat ya di 812878. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu, memberi lewat lagu. Selamat malam, Tito.
0: Selamat malam. Hai, Kak Rahma.
3: Hai juga.
0: Masuk juga nih akhirnya. Orang Batu Sangkar, Sungai Yang.
3: Betul, tadi ngayang.
0: Iya. Iya.
3: Karena ini juga tadi kan masuk ada juga cerita lama-lama, ya udah nggak apa-apa deh. Oh, nanti juga bisa gabung juga kata Kak Rama.
0: Iya, betul sekali.
3: Kan mampir-mampir dulu, mampir ke RRI tetangga-tetangga gitu.
0: Oh iya, sambil. Kemana aja Kak Rama, kita pengen tahu dong. Kan RRI juga nggak apa-apa sih.
3: Iya, mama RRI juga.
0: Kemana? Ke cerita. RRI mana Kak Rahma?
3: Hanafi udah cerita tadi kan? Iya. Kalau di RRI ini namanya kalau malam, kalau malam di mana-mana tetap Ruang Rindu, cuman bedanya di Denpasar Senandung Malam gitu.
0: Oh iya, Denpasar Senandung Malam ya.
3: Malam kalau siang Denpasar enggak ada. Siang Kak Rahma enggak banyak-banyak kok, cuman yeah. 4 RRI yang
0: apa itu kita pengen tahu dong Kak Rahma. Denpasar ya salah satunya ya.
3: Denpasar salah satunya, yang jauh satu lagi
0: Tanjung Pinang.
3: Yang dua ya dekat kita, RRI Padang sama RRI Bukit Tinggi. Ya sekali-sekali meleset juga ke RRI Sanggau.
0: Meleset juga ke RRI Sanggau ya. Bovendigul dong coba, RRI Bovendigul.
3: Udah pernah.
0: Oh
3: udah
0: iya.
3: Pernah.
0: Iya pernah.
3: Belum puasa itu.
0: Iya. Waduh itu jauh banget loh. Bovendigul tau nggak Kak Rahma posisinya di mana?
3: Aduh.
0: Tau nggak? Nggak tahu ya. Posisinya itu Bovendigul itu di daerah Papua.
3: Oh Papua.
0: Di ujung sana tuh di daerah Papua Selatan deh kalau salah deh, Bovendigul.
3: Iya. Itu kan Kak Rahma yang ngajak-ngajak Melalang Buana tuh kan Tedinda ini kan. yang barusan gabung Tedinda.
0: Iya. Tedinda ya. Tedinda iya. Juga kayak hobi Melalang Buana kemana-mana gitu.
3: Tapi dia ini banyak dia Melalang Buana. Kalau Kak Rahma kan gak banyak kan.
0: Iya. Tapi pasti ada momennya Kak Rahma penasaran gitu. Pengen coba ke RRI mana gitu kan.
3: Kan pengen coba gitu. Tapi kalau Padang ini non-stop. Masalahnya kan radionya spesial satu buat dia kan.
0: Iya.
3: Ya nggak pakai live streaming kalau
0: jadi standby terus ya 93,5 ya Kak Rahma ya.
3: Standby kan medianya kan ada dua AP ini kan, yeah. Yang satu ya buat RRI Padang, yang satu buat melancong kemana-mana. Streaming.
0: Iya.
3: Gitu. Kalau kata Anavi tadi kan kalau di siang-siang nah programnya macam-macam.
0: Betul, sebenarnya boleh dikreasikan ya di tiap-tiap daerah itu boleh berkreasi sendiri untuk nama programnya, yeah. Tapi sebenarnya fokusnya sama gitu.
3: Nah iya, kalau di ya Bukit Tinggi kan Cinderella.
0: Iya.
3: Kalau di Tanjung Pinang Persada Indonesia 100% Indonesia
0: tetap embel-embel 100% Indonesia tuh tetap ada gitu. Tapi gitu. Kita bebas di tiap RRI itu dibebaskan untuk nge-create nama yang oke lah gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi itu programnya kurang lebih hampir-hampir sama.
3: Iya. Itu kalau nggak salah di RRI Sanggau ada penyiarnya orang Pariaman kalau nggak salah.
0: Oh iya, wow.
3: Risma namanya.
0: Oh iya. Tapi memang kita ya di RRI secara keseluruhan ya, memang udah campur-campur sih Kak Rahma. Iya. Di sini aja nih di Pro 2 nih ada Fatan, orang Bekasi
3: iya.
0: Dia.
3: Iya, tahu Kak Rahma.
0: Sebelumnya kan Fatan juga sempat di Pro 1 tuh, ya Kak Rahma pasti tahu ya.
3: Iya,
0: tapi
3: tahu.
0: Dia karena masih sangat muda ya, jadi geser ke Pro 2 gitu biar anak mudanya, jiwa anak mudanya tuh apa ya, benar-benar tersalurkan gitu, jadi keprodua. Iya.
3: Berarti ini ya, berarti sama tuh misinya sama RI Bukit Tinggi ya, RI Bukit Tinggi, produa juga muda-muda.
0: Oh iya. iya.
3: Kalau pro 4 udah
0: apa ya, udah mature lah gitu ya.
3: Udah dewasa.
0: Kalau pro 1 sama sih ya sebenarnya ya. Kita biasa rata-rata penyiar di pro 1 tuh udah kepala 3 ke atas deh. Iya,
3: tapi kalau pro 4 kepala 4 ke atas.
0: Pro 4 kepala 4 ke atas ya, karena bahas budaya ya, biasanya memang yang ditempatkan di sana yang cukup kental gitu dengan kebudayaan.
3: Kayak ini yang di pro 4 di tinggi yang Bang Romi itu kan kelahiran 75 dia.
0: Iya Bang Romi ya. Betul. Waduh, Kak Rahma ternyata suka melanglang buana juga ya, kemana-mana ya. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana gitu.
3: Coba di Tanjung Pinang udah, kadang udah banyak nyalam-nyalamin, kadang nggak sempat dengar kan. Masalahnya kan kalau live streaming nggak bisa fokus satu kecuali kayak RRI Padang bisa fokus satu.
0: Betul. Kalau RRI Padang kan bisa dipantau juga lewat apa ya, terestrial aja ya, Kak Rahma ya. Memang lewat radio manual tuh bisa gitu.
3: Tapi nggak apa-apa tuh, walaupun nggak gitu fokus, kita udah banyak mendapat sahabat-sahabat di RRI.
0: Betul. Apalagi kalau misalnya nanti Kak Rahma ke RRI tertentu lah ya gitu ya, ke Denpasar misalnya gitu, itu siapa tahu di sana ada beberapa pendengar-pendengar yang memang kadang juga dekat gitu, mereka merasa dekat juga, mungkin Kak Rahma bisa kontak gitu, bisa ya nanti ketemu gitu.
3: Iya, udah banyak di dapat kontaknya. Masalahnya kan ada grup.
0: Bisa jadi gate juga kalau misalnya Kak Rahma kesana pengen ditunjukin tempat-tempat yang memang kiranya oke gitu ya, atau tempat-tempat yang khusus atau hidden game ya. Itu bisa tuh dikasih tahu sama orang-orang lokal di sana gitu.
3: Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa nanti ke sana.
0: Kalau kita sebagai penyiar sih biasanya kalau ke daerah-daerah tertentu komunikasi sama teman-teman penyiar yang lain sih ya di sana gitu. Gitu, kita komunikasi ya misalnya sama orang-orang yang kita tahu lah ya di RRI mana ya misalnya, RRI Semarang misalnya gitu. Itu lebih enak lah gitu, apalagi kalau misalnya memang ada tujuan mau ke daerah tertentu gitu ya, itu lebih apa ya, kita bisa lebih banyak tahu gitu, kita bisa lebih banyak explore gitu, kita tanya-tanya sama yang bersangkutan dulu gitu sebelum kita benar-benar ke daerah tujuan gitu sih biasanya.
3: Jadi kemana kita pergi ke sasar, nah ada RRI-nya.
0: Iya, ada RRI-nya gitu di tiap daerah.
3: Pokoknya nggak, contoh nggak ada kenal orang saudara atau teman. Pokoknya pergi aja ke RRI udah.
0: Iya, pergi aja ke RRI-nya gitu.
3: Betul.
0: Karena kan RRI terbuka ya. Ini malam hari ini RRI terbuka kok sebenarnya.
3: Iya.
0: Kantor kita ya sampai jam 12 malam juga masih buka gitu. tuh.
3: Masih buka.
0: Bahkan kalau misalnya ada yang pengen datang lihat-lihat gitu. Kalau di RRI Padang sendiri sih aman ya, bebas ya gitu ya, asal berpakaian rapi gitu bebas aja. Kalau misalnya mau main-main ke sini, ada spot-spot foto-foto yang bisa dipake gitu. Pengen foto-foto bisa juga gitu.
3: Iya, karena masih kan ke Bukit Tinggi, itu makanya lah ke Bukit Tinggi, RRI Bukit Tinggi udah 3 kali, ke Padang belum nih, aduh ini nih.
0: Ini yang masih, harus, masih. Kayak harus cari momen lah ya nanti ya, Kak Rahma nih.
3: Ya. Padahal keinginan pertama RRI Padang.
0: Biar bisa kesini gitu, ya ke studio buat semenit, 2 menit, atau bahkan 5 menit buat foto-foto sih aman sih, kita oke aja gitu. Aman iya. aja. Cuma paling nanti kalau misalnya share di medsos, jangan lupa kasih hashtag gitu ya, atau kasih keterangan dan lain-lain gitu aja sih. Terus follow kita gitu di medsos, itu aja sih paling ya. Boleh aja kalau misalnya Kak Rahma pengen ke Pro 1, ke Pro 1 RRI Padang gitu ya, pengen ke studio kita lihat, ambil foto boleh.
3: RRI Padang ada Facebooknya nggak?
0: Ada, kita semua lengkap. Ada Facebook, ya? Ada TikTok, terus juga ada Instagram.
3: Ya TikTok ada.
0: Ada YouTube.
3: Cuma yang belum ada sama Kak Rahma nih.
0: Facebook ada, coba dicek aja. Kita ada kok, ada. Kita medsos, Twitter juga ada. Semua kita ada ya, tapi mungkin beberapa yang aktif banget, beberapa sekali-sekali gitu. Karena memang maintenance-nya kalau benar-benar semuanya jalan setiap hari, wow. Kayak butuh effort yang luar biasa lah. Tapi beberapa yang apa namanya, media sosial yang benar-benar hits gitu ya, itu kita cukup update. Salah satunya Instagram gitu ya. Instagram, YouTube kita update.
3: Kalau Instagram Kak Rahma waktu itu kan karena memori kependemahan dihapus Instagram.
0: Iya.
3: Yang lain ada sih. Cuman ya kalau di RRI Padang yang Kak Rahma yang rutin itu nih di YouTube.
0: Oh iya. Oke deh kalau begitu Kak Rahma, waduh, tidak terasa ya. Kak Rahma malam hari ini pengen diputerin lagu apa? Takutnya nanti lagunya tidak terputar.
3: Sudah deh. Hanya satu apa, ini dari Nindi.
0: Hanya satu cinta. Sebentar, kita cek dulu ya. Nindi judulnya apa tadi Kak Rahma?
3: Hanya satu cinta.
0: Hanya itu. Satu cinta. Nanti kita coba cariin deh lagunya. Boleh salam-salam dulu Kak Rahma, silakan.
3: Cuma satu cinta, hanya cuma cinta. Satu cinta itu lupa Kak Rahma.
0: Oke. Okay. Oh, cinta cuma satu.
3: Satu barunya.
0: Iya, cinta cuma satu. Boleh.
3: Cintaku hanya cuma itu.
0: Boleh. Nanti kita puterin lagunya. Boleh salam-salam, silakan Kak Rahma.
3: Iya, salam-salamnya cinta cuma satunya buat RRI ya, spesial RRI Padang.
0: Iya. Terima kasih.
3: Buat itu sehat. Bisa keluarga semua selalu dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
3: Ya. Buat Rahma Sisters, spesialnya di mana pun berada, di perantauan, ya radanya mi, kencana kita bisa selalu dalam lindung Allah SWT.
0: Okay.
3: Dan buat semua yang telah bergabung, semuanya tadi yang sempat miss call ke Kak Rahma nih, Ika di Batipu, salam sehat.
0: Iya. Oke.
3: Pokoknya semua atas nama pencinta Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Tito.
0: Iya, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, karena waktu juga membatasi kita, langsung saja ke lagu pilihan pendengar kita yang ikut gabung melalui telepon. Berikut ini saya ke The Massive dulu, pendengar, untuk anda, Cinta Ini Membunuhku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi, mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah setempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duh, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus lagi berisik tau, Nek.
3: Aduh, cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
2: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?

0: mana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
1: Oh gitu ya Nek, tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono, kok bukan Bung Karno sih?
0: Cuk, Yono itu

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Mendengar Tuntas Pol, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 22 September 2026. Mendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas, pendengar di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Rabu 23 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: sans Goya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa kembali bersama kami di Padang pagi ini ya. Untuk kesempatan hari ini, di hari ke-23 September 2026. Bersama saya, Adrianto Jasman, yang akan menemani Anda. Dan pendengar, kita akan hadirkan rangkaian acara siaran untuk Anda semuanya. Pastinya juga dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda dan pendengar. Selanjutnya, untuk kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda program Mutiara Pagi. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, seperti biasa kita akan hadir di live visual aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line interaktif kami. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan ikuti bersama-sama untuk program Mutiara Pagi. Dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, pendengar, untuk kesempatan hari ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan topik membahas kaitan dengan Ashabul Shimal, yang mana akan mengaji tafsir Quran Surah Al-Waqiah ayat 41 hingga 57. Dan untuk membahas ini, pastinya kita akan bersama narasumber kita, yaitunya Al-Ustaz Dr. Aldomi Putra STHIMA, yang merupakan dosen pasca sarjana Universitas PT IK Jakarta. Dan alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini, Ustaz Aldomi sudah bersama kita di Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana pagi ini, sehat walafiat Ustaz?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, langsung kita akan bahas topik kita pagi hari ini. Silakan Ustaz untuk menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu, Ustaz, silakan.
2: Baik, Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabu syimali ma ashabu syimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsi al'azim. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون من عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik pemirsa Padang RRI yang dirahmati, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita melihat ayat Allah di surah Al-Waqi'ah yang bahas tentang Ashabul Shimal. Allah berfirman, "Wa ashabul shimal ma ashabul shimal?" Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Sebelumnya kita membahas ashabul yamin, ma ashabul yamin gitu ya. Golongan kanan dan alangkah bahagianya golongan kanan itu dengan semua fasilitas yang telah Allah berikan. Nah, kemudian Pada kesempatan ini, Allah membincangkan tentang Ashabus Syimal, golongan kiri. Kalau sebelumnya kita juga sudah bahas di antara makna penjelasan dari Ashabul Yamin itu adalah orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Maka Ashabus Syimal maknanya juga adalah orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Nah, pada ayat ini Allah menyebut Ashabus Syimal. Kemudian diulang kata-kata itu dalam bentuk pertanyaan dengan maksud adalah at-taubih, mencela. Kemudian nanti akan diterangkan kepada mereka apa yang azab yang mereka dapat. Kalau kemarin kita membincangkan Ashabul Yamin itu lalu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Allah. Nah, sekarang bagi Ashabul Shimal, mereka juga disediakan, kalau kemarin bentuknya adalah fasilitas, nah kalau sekarang bentuknya adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Asbab perilaku-perilaku mereka tentunya. Allah mengatakan fi samumin wa hamim. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih. Nah, wa dhillim min yahmum, dan naungan asap hitam. Ini kondisi mereka sangat jauh berbeda dan terbalik daripada kondisi Ashabul Yamin yang sebelumnya kita bicarakan. Kemudian mereka diterangkan azab yang akan menimpa mereka. Jadi azab yang akan menimpa Ashabul Shimal itu yang pertama adalah fi samum, fi harin nahar, dalam kepanasan api neraka. Kemudian dikatakan yang siksa yang mereka dapat itu angin panas yang bertiup dengan membawa udara yang sangat panas dan menyengat seluruh tubuh. Mereka lari mencari naungan dari asap jahanam, seolah naungan itu membuat dia menjadi sejuk. Sementara yang mereka saksikan adalah asap jahanam. Zillim yahmun itu, naungan asap hitam. Nah, ternyata itu tidak membuat mereka lebih sejuk. Tidak. Dan bahkan air yang disediakan untuk minuman mereka bukan air yang sejuk, tetapi air mendidih yang panasnya tak terhingga. Jangankan kita mencoba angin neraka, panasnya neraka, minumnya neraka, di dunia saja panasnya di atas 50 derajat, itu sudah pusingnya sudah luar biasa. Begitu juga jangankan minum air yang mendidih, yang begitu dahsyat di neraka itu, di dunia saja air panas sedikit aja kita sudah tidak bisa menahannya. Lalu Allah katakan juga tadi tentang fizilim wa zilim yahmun, awan yang ada di atas mereka berupa gumpalan, ya, dari asap neraka yang sangat hitam, tentunya tidak menyejukkan, tidak menyenangkan. Nah, ini sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-Mursalat, in taliku ila ma kuntum bihi tukadzibun, in taliku ila dhillin dhi thalathin syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab, innaha tarmi bishad bisyararin kalqasr, ka'annahu jimalat safr, sufr, wailu yawma'idhi lil mukadzibin. Akan dikatakan kepada mereka, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. Pergi, kamu mendapatkan naungan asap neraka yang mempunyai tiga cabang yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iringan-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Itu angin, angin samun yang panas, panasnya tentunya panas yang tak terhingga, dan awan hitam yang juga menambah suasana panas yang sangat luar biasa itu. Apa yang terjadi? Itu mengakibatkan mereka haus yang bersangatan, sehingga mereka ingin minum, dan air pun disediakan. Tetapi air yang disediakan adalah air yang mendidih, bahkan air timah, air tembaga. Dengan demikian semakin bertubi-tubi penderitaan mereka yang akan mereka rasakan. Ini baru anginnya saja, belum mereka dicemplungin ke dalam. Kalau kita perhatikan baru angin, artinya ini baru masuk ke neraka, atau kalau boleh kita sebut ini baru di pintu neraka, kira-kira begitu. Di pintu neraka saja gambarannya sudah seperti itu. La baridin wa la karim, gitu ya ayatnya tadi, yang tidak sejuk dan tidak pula menyenangkan. Nah, itulah yang mereka dapatkan. Semestinya orang dapat air itu ma'ul barid, air yang sejuk. Tetapi ini airnya adalah air yang tidak sejuk. La karim itu artinya fihi khairum ma fil jumlati sammahu dhilla. Summa nafi anhu bardu dhulam. Nah, ini yang tadi kita sebut. Dia tidak dapat kemuliaan. Dia tidak dapat kebaikan di dalamnya. Terus innahum kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim. Apa innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sungguhnya mereka sebelumnya hidup mereka di dunia ini bermewah-mewah. Aifid dunia. Dia mendapatkan berbagai macam nikmat, berbagai macam makanan, minuman, tempat tinggal, gitu ya. Bi anwa'in ni'am minal ma'akil wal masyarib wal masakin at-tayyibah wal maqamat al-karimah min dan semuanya yang mereka dapatkan itu adalah kemewahan semua, tetapi mereka memperolehnya bisyahwatin atau fisyahwat. Di dalamnya ada syahwat. Jadi waktu hidup mereka di dunia, semestinya mereka wajib beriman kepada Allah dengan menjalankan berbagai amalan, menjauhi larangan Allah, tetapi yang mereka jalankan malah sebaliknya. Apa yang mereka jalankan di dunia? Mereka hidup bermewah-mewah. Mereka tidak berhenti-henti mengerjakan dosa. Mereka tidak mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya kebangkitan. Ternyata kalau kita perhatikan, hidup mewah itu, alarm itu sesungguhnya, semestinya kita tidak menampakkan kemewah-mewahan itu. Apalagi kemewahan itu didasari atas syahwat, dan bahkan wasagalahum anil i'tibar, ya, mereka juga disibukkan dengan hidup mewah-mewah itu. Mereka sibuk sehingga mereka tidak mengingat Allah. Apalagi kalau kita bicara bab zuhud, ya. Jadi kalau kita coba perhatikan tiga hal ini. Satu, hidup mewah-mewah. Yang kedua, mereka tidak berhentinya melakukan dosa. Yang ketiga, mereka mengingkari hari kebangkitan. Ini yang mereka lakukan. Inilah perbedaannya Ashabul Shimal dan Ashabul Yamin. Kalau Ashabul Yamin itu, dia tidak hubud dunia. Bahkan dia zuhdu fid dunia. Zuhud dunia. Dan bahkan zuhud dunia akhirat. Kalau Ashabul Shimal itu tidak henti-hentinya mengerjakan dosa, maka Ashabul Yamin itu mereka tidak henti-hentinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau Ashabul Shimal ini dia mengingkari adanya hari kebangkitan, maka Ashabul Yamin mereka mengimani hari kebangkitan. Itu kalau kita coba membedakan. Terus wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, mereka terus-terus mengerjakan dosa yang besar. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ini kalam mereka itu. Mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah, tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ini mereka tidak meyakini itu. Sehingga mereka munculkan kalam ini. Lalu bertambah lagi argumentasi mereka dengan mengatakan apa? Hawa aba'una al-awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Akan dibangkitkan pula kah itu? Kul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang terdahulu dan yang kemudian lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, benar-benar akan dikumpulkan pada waktu tertentu, yaitu nanti hari sesudah hari yang sudah diketahui. Artinya apa? Semuanya akan dikumpulkan. Kalau kemarin dalam bab Ashabus Yamin itu dikatakan juga ada kelompok pertama dan kelompok terakhir dengan istilah sulatum min al-awwalin wa sulatum min al-akhirin. Ini juga ada kelompok yang tadi mereka pertanyakan, apakah orang-orang terdahulu itu juga dibangkitkan, juga diimpunkan, atau juga diazab. Nah, disebut juga innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nah, itu akan dikumpulkan semua. Ay innal awwalina minal umamil mutaqaddimin alladhin min jumlatihim abaihim abaikum abaukum wal akharin, ya, alladhina min jumlatihim antum. Itu jadi sesungguhnya al-awwalin itu maknanya siapa di dalam ayat ini? Minal umamil mutaqaddimin, umat-umat yang terdahulu. Alladhina min jumlatihim, yang termasuk di dalam jumlah mereka itu, umat-umat terdahulu itu, termasuk nenek moyangmu. Wal akharin di dalam ayat ini, alladhina min jumlatihim antum, itu termasuk di dalamnya, itu kamu. Termasuk di dalamnya. Lamajmu'una bil ba'ts, semuanya nanti akan dikumpulkan, semuanya akan dibangkitkan. Ila yaumi miqatin ma'lum, ay ila ma waqt, itu dibangkitkan mereka, dikumpulkan mereka pada hari yang sudah diketahui, diinformasikan di dunia bi'tibari fana'iha. Sudah dikatakan dunia ini fana, yang kekal itu adalah hari akhir. Mi yaumi ma'lum wa huwa yaumul ba'ts wal hisab, ini sudah dikatakan semenjak sekarang di dunia ini bahwa nanti akan ada hari berbangkit dan bahwa nanti akan ada hari untuk dihisab, dipertanggungjawabkan semuanya. Nah, maka kalau kita perhatikan secara seksama, berhubungan dengan ejekan dan cemoohan mereka itu, Allah memerintahkan pada Rasulnya supaya memberikan jawaban yang tegas bahwa sesungguhnya nenek moyang mereka yang mereka anggap mustahil dapat dibangkitkan, dan anak cucu mereka kemudian yang mereka anggap tidak akan dibangkitkan, pasti benar semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari yang sudah ditentukan. Tidak ragu lagi bahwa berkumpulnya umat itu tidak terkira banyaknya. Lebih menakjubkan lagi daripada kebangkitan itu sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan misalnya surat An-Nazi'at itu, فَإِنَّهَا هِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالشَّاهِرَةِ, maka pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jadi kalau kita masuk dalam ranah Yaumil Ba'ts itu, hari berbangkit, itu diawali dengan tiupan. Ya, trompetnya malaikat Israfil. Kiamat itu dengan munculnya apa tanda dari malaikat Israfil meniup trompetnya, kemudian tiupan kedua itu membangkitkan semuanya. Ya. Itu gambarannya. Tsumma innakum ayyuhadh-dhalun al-mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi pendusta, la akiluna min syajarin min zakkum. Maka kalian akan makan pohon zakum. Nah, jadi ternyata apa yang dialami oleh penduduk surga, mereka juga alami, cuman fasilitasnya berbeda. Penduduk surga kalau haus itu dikasih minum, bahkan disediakan sungai dari susu, sungai dari khamar. Kalau mereka air yang mendidih disiapkan. Kalau penduduk surga pengen makan, maka ditundukkan kepada mereka makanan apa saja yang mereka inginkan. Sementara penduduk neraka ini, mereka juga diberikan makan oleh Allah. Itulah akiluna min syajarin min zakkum. Pasti akan memakan pohon zakkum. Kalau kita coba perhatikan lagi ya. Pohon zakkum itu pohonnya apa, berduri itu ya. Ini gambarannya. Karena mereka merasakan lapar yang sangat luar biasa. Bahkan pohon zakum itu banyak juga yang mereka makan itu. Bahkan dikatakan mereka memakan pohon zakum itu sepenuh perutnya. Karena perasaan haus, perasaan dahaga, perasaan lapar, tidak tertahan lagi. Kemudian setelah mereka memakan itu, dia minum lagi air itu. Air yang sangat menjadi panas sekali itu. Yang tadi disebut sebagai cairan timah dan tembaga yang mendidih. Namun mereka tetap minum terus bagaikan minumnya unta yang sangat haus ya. Nah itulah famaliuna min hal butun. Mereka memenuhi perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Lah itu mereka untuk penawarnya zakum yang dimakan tadi itu, kamu akan minum air yang sangat mendidih. Sangat mendidih airnya. Fasyaribuna syurbal him. Maka kamu minum bagaikan unta yang sangat haus. Hadza nuzuluhum yawmaddin. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Jadi dikatakan hadza an-nuzul. An-nuzul itu maksudnya di ayat ini adalah ar-rizqul ladzi yu'addu lin-nazil takrimatan lahu. Itu adalah rezeki yang disediakan untuk mereka. Jadi rezeki itu, hidangan yang mereka dapat di neraka itu, itulah dikatakan oleh Allah, itulah fasilitas bagi mereka. Dan ayat ini Allah menegaskan bahwa buah pohon zakum itu dan air, minuman air yang sangat panas itu adalah hidangan pertama yang disediakan untuk golongan kiri tersebut. Hal tersebut disebutkan juga dalam surat Dukhon ya, berkenaan dengan makanan yang disediakan untuk orang yang berdosa. Golongan kiri adalah golongan kafir atau orang yang berbuat dosa. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Ini bagian terakhir. Kami telah menciptakanmu. Lalu mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Masalahnya di situ. Allah menciptakan manusia, dia tidak ada menjadi ada. Bukankah hal tersebut sesuatu dalil yang tidak dapat dibantah lagi untuk menunjukkan kekuasaan Allah? Dan hal tersebut bukanlah suatu dalil yang kuat bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali manusia dari kuburan setelah ia mati, hancur tulang belulangnya. Hal tersebut suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah pada hari kiamat, hari kebangkitan manusia dari kuburnya, dan hal tersebut adalah merupakan penolakan atas anggapan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, yang ucapan mereka digambarkan dalam surah Al-Waqiah ini, a idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Inilah asbabnya. Nah, inilah gambaran golongan kiri yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah. Itu pengantar kita.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk mengantarnya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan lanjutkan untuk diskusi mungkin ya, atau kita akan coba terima partisipasi pendengar yang ingin bergabung. Silakan di line telepon 812878. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Al-Domi Putra.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Domi Putra dari Ujidiko. Di nanti suku Al-Domi Putra.
0: Ya, silakan langsung ke pertanyaannya.
3: Apa tema tadi dah?
0: Kita membahas Ashabu Shimal.
3: Gimana gitu ya Ustaz? Caranya supaya kita bisa selamat di dunia dan dia tidak nanti dan terhindar dari api neraka, dan kita masuk juga ya jadi penonton semuanya itu kan selamat. Gimana, mana yang bagus, yang terbaik? Kita menunggu kiamat itu ya, dalam keadaan kiamat itu di dalam alam bangsa apa masih di dunia ini? Nah, itu pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah dan Ustaz.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Uncu Dipo. Mungkin langsung Ustaz tanggapannya.
2: Baik. Bagaimana selamat dunia akhirat? Lalu bagaimana sebaiknya kita menunggu kiamat? Oke. Selamat dari dunia di akhirat itu, satu, ikuti perintah Allah, hentikan larangan Allah. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dunia ini. Patuh, taat, tunduk pada aturan Allah. Jika kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam kelompok yang disebut dengan Ashabul Yamin. Tapi jika tidak tunduk dan tidak patuh, bahkan larangan Allah lah yang menjadi prioritas pekerjaan, inilah kelompok yang disebut dengan Ashabul Shimal, ya, golongan kiri. Maka jawaban sederhananya begitu, mesti taat dan patuh. Tapi ada ayat, ayat itu sudah menjadi doa oleh kita dalam surah Al-Baqarah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari api neraka. Ini doa. hasanah di dunia, kebaikan di dunia itu, jika kita semua mengikuti aturan yang sudah Allah tetapkan, jika kita di dunia ini patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, maka yang didapatkan apa? Maka hasanah itu akan menjadi pakaian. Akan menjadi pakaian. Tetapi jika tidak, maka jawabannya adalah selainnya, sebaliknya. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk protes kepada Allah. Jika kita protes kepada Allah, itu pertanda matinya kalbu, pertanda tiada ketulusan. Itu pertanda tidak masuk dalam kelompok ashabul yamin. Tetapi itu pertanda seseorang itu masuk dalam kelompok yang disebut dengan ashabul simal yang sedang kita bahas ini. Maka rajin-rajinlah ibadah. Rajin-rajinlah berzikir. Rajin-rajinlah berselawat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan rajin juga berdoa, baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, kalau kita bicara di mana sebaiknya kita menunggu kiamat itu? Orang yang hidup di hari kiamat itu dipastikan itu masuk neraka. Karena orang mukmin sebelum datangnya kiamat kubra itu diwafatkan dulu oleh Allah. Kalau kita perhatikan hadis Nabi itu, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi ayyakulu Allah, Allah. Kiamat itu tidak bakalan terjadi jika di muka bumi ini masih ada orang mengatakan Allah, Allah, Allah. Artinya apa itu? Artinya kiamat tidak akan terjadi selama orang beriman masih ada. Selama orang menyebut nama Allah masih ada. Kalau tidak ada lagi orang menyebut nama Allah, maka disitulah kiamat kubro akan terjadi. Maka kabar gembiranya adalah semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan kiamat kubro. Maka dia akan diwafatkan oleh Allah.

0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk kajiannya di kesempatan pagi hari ini. Dan sehat selalu Ustadz. Selamat beraktivitas ya. Kembali pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Baik pendengar, sekian untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung tadi, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita sudahi dulu untuk Mutiara Pagi kali ini, sekaligus nanti kami akan sampaikan langsung warta berita daerah untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solo, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Potole, Kecamatan Gunung Kalang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
3: Paham dari materialnya, sehingga masuk ke area jalan, kendalanya agak terban. Sekarang lagi pengerjaan dengan alat berat, itu bisa dilalui kendaraan kecil saja.

0: Sari berita, satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, ditemukan meninggal dunia. Jalur utama Padang Solo di kawasan Arus Suka, Kabupaten Solo, hingga malam tadi masih belum bisa dilalui pasca banjir bandang. Yang mendengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 23 September 2026 bersama saya Erdianto Jasman. Satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, ditemukan meninggal dunia kemarin. Korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tersangkut material kayu di aliran sungai Koto Gae dan tepatnya di perbatasan dengan Jawi-Jawi sejauh 4,5 km dari lokasi kejadian. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
1: Dapat kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solo, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Kotone, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
2: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kelas A Padang, Abdul Malik, kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arusuka untuk proses identifikasi. Abdul Malik menyampaikan berdasar hasil identifikasi Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat melalui pemeriksaan sidik jari dan keterangan keluarga,

0: korban atas nama Davi berusia 20 tahun. Dengan ditemukannya Davi, masih terdapat satu orang warga lainnya yang belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.
1: Pencarian di titik-titik lokasi banjir bandang tersebut. Korban dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Koto Daek, perbatasan dengan Jawi-Jawi. Korban tersebut dievakuasi melalui ambulans menuju rumah sakit Arsoka, Kabupaten Solo.
0: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimopolda Sumatera Barat, Kompol Lukman Syafri dan Del Malik membenarkan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun, dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimopolda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
2: Untuk Brimob 300 personel, sejauh ini untuk korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dalam pencarian tim kita, belum ketemu.
0: Sebelumnya, banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Nagari Batang Barus, serta Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Gugu, Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Salidela Putri melaporkan.
3: Dinas Sosial Kabupaten Solo membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi pasca galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Berikut laporan Bobby Febrianda.
4: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur kemarin mengatakan dapur umum yang didirikan Dinas Sosial Kabupaten Solo mulai beroperasi pasca galodo yang terjadi di kawasan Arosuka. Dapur umum menyiapkan makanan bagi masyarakat yang sementara waktu harus mengungsi dari lokasi terdampak. Desmalia menyampaikan saat ini sejumlah pengungsi masih berada di beberapa lokasi, di antaranya rumah Bupati Solo dan masjid sekitar. Dinas Sosial telah mendistribusikan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
5: Kita buka dapur umum dan juga ada tadi yang minta logistik, misalnya tenda untuk pengungsi sementara. Walaupun ada juga pengungsi ini yang sudah di rumah Bapak Wakil Bupati, kemudian juga ada di tempat Bapak Bupati. Jadi ada juga di masjid tadi malam. Nanti yang seperti itu pengungsi nanti kita drop bisa sarapan di tempat pengungsi itu. Terus sementara di dapur umum sedang berjalan. Nantinya kita salurkan untuk yang pengungsi kita seperti itu.
4: Desmalia menyebutkan jumlah keseluruhan pengungsi hingga kini masih dalam pendataan. Saat ini wali negari di wilayah terdampak menghimpun data masyarakat yang mengungsi agar jumlahnya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Desmalia menambahkan, selain perkantoran, lokasi lain yang mengalami dampak cukup parah berada di Perumahan Nuansa Gria Arosuka yang berada di bawah kawasan kantor Bupati Solo. Terkait penetapan status tanggap darurat, keputusan tersebut masih dibahas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan unsur terkait. Bobby Febrianda melaporkan.
3: Jalur utama Padang Solo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, hingga malam tadi masih belum bisa dilalui pasca banjir bandang. Pengendara dialihkan ke jalur alternatif pintu angin dengan sistem buka tutup dan pembatasan tonase kendaraan. Berikut laporan Dodik Setio.
6: Sekarang ini di depan kantor bupati masih dalam tahap pengerjaan sisa material belum bisa dilalui.
7: Pasca banjir bandang di kawasan Arosuka Kabupaten Solo, jalur utama penghubung Kabupaten Solo menuju Kota Padang hingga malam tadi masih belum bisa dilalui. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Solo, Ibtu Akbar Harisma Tanjung pada RRI Padang mengatakan, pembersihan material banjir bandang masih terus dilakukan menggunakan alat berat. Sementara akses jalan Padang Solo diarahkan menuju jalur alternatif yakni di jalan lingkar pintu angin. Kendati demikian, Ibtu Akbar menjelaskan akses untuk jalan lingkar pintu angin masih terbatas dengan sistem buka tutup, sebab terdapat jalan yang terban akibat limpahan material banjir bandang. Jalur tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan minibus dengan tonase di bawah 10 ton. Sementara untuk angkutan barang dengan muatan berat diarahkan melalui jalur Padang Panjang.
6: Cintuang itu ke kiri, Cahabir Samsat, Kabupaten Solo, itu ada turunan di situ pahan dari materialnya. Sehingga masuk ke area jalan, kendalanya agak terban. Sekarang lagi pengerjaan dengan alat berat. Itu bisa dilalui kendaraan kecil saja.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solo, Muhammad Joni, menjelaskan personel Dinas Perhubungan dikerahkan pada jalur alternatif untuk ikut membantu pengaturan lalu lintas supaya berjalan tertib.
8: Kita tempatkan personel, kemudian di dekat yang amblas itu buka tutup, Pak.
7: Sebelumnya, banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solo pada Senin malam. Material banjir berupa lumpur, batu, dan kayu menghantam kawasan perkantoran pemerintah daerah di Kabupaten Solo serta menimbun akses utama. Dodi Istio melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dikpora Kabupaten Solo meliburkan pelajar yang terdampak banjir bandang atau gelodo di sekitar zona kantor Bupati Kabupaten Solo. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak kemarin hingga besok. Berikut laporan Sali Della Putri.
9: Karena diliburkan karena banyak anak yang terdampak keluarganya.
0: Kepala Disdikpora Kabupaten Solo, Elafki, kepada RRI kemarin mengatakan tidak ada sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang atau galodo yang terjadi pada 21 September lalu. Namun rumah pelajar yang berada di kawasan terdampak bencana, mereka diliburkan dan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk sementara. Elafki mengatakan pelajar dari sekolah yang berada di sekitar zona kantor Bupati Kabupaten Solo menjadi kelompok yang diliburkan hingga besok. Di antaranya SD Negeri 30 Koto Gadang Gugu, SD Negeri 31 Batang Barus, SD Negeri 18 Batang Barus, dan SMP 5 Gunung Talang. Kebijakan tersebut dilakukan karena siswa membutuhkan rasa aman sekaligus waktu untuk memulihkan kondisi psikologis setelah melihat dan merasakan langsung dampak bencana. Sementara itu, Elafki memastikan pelajar di sekolah lain yang tidak terdampak tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Berdasar catatan yang dimiliki, saat ini terdapat 800-an sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP dengan jumlah peserta didik mencapai puluhan ribu orang.
9: Bagi yang anaknya terdampak, kita dikasih investasi tidak sekolah yang paling lama 3 hari. SD 30, SD 18, SD 31, SMP 5. Katakan namanya kan dari lokasi situ. Yang lain tetap ada biasa, tak terpengaruh.
0: Kepala Disdikpora Kabupaten Solo, Elafki, menambahkan pihaknya juga memperkuat kesiapsiagaan sekolah melalui pelatihan sekolah tanggap bencana yang digelar 2 hari lalu. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan guru dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pendidik dalam memberikan pendampingan kepada siswa, termasuk melalui kegiatan pemulihan trauma sekaligus memperkuat kesiapan sekolah menghadapi bencana. Salidla Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Solo menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere, WFA, bagi sebagian aparatur sipil negara ASN yang berkantor di kawasan perkantoran Bupati Solo, Arosuka. Dan kebijakan dimaksud dilakukan karena dampak dari bencana gelodo. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
4: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrisal, kemarin mengatakan kebijakan WFA mulai diterapkan pada Selasa 22 September 2026. Kebijakan WFA diberlakukan bagi pegawai yang kondisi kantornya terdampak bencana, terkhususnya yang menangani pelayanan umum. Jufrisal menyampaikan dari perhitungan yang dilakukannya ada sekitar 50% pegawai yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaannya dari lokasi mana saja tanpa harus datang ke kantor. Sementara kantor yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik tetap menjalankan tugas dari kantor sesuai kondisi dan kebutuhan pelayanan.
10: Dilakukan anywhere, WFA sebagian, kecuali yang melakukan penanganan bencana, pelayanan kesehatan tidak. 50% dari rumah. Dari rumah itu ada 12 OPD yang berkantor di Arosuka. Di antaranya ada BKPSDM, DPMN, PUPR, pariwisata, pertanian, kecuali dinkes ya, kes yang di rumah sakit, puskesmas itu tetap, kecuali yang di kantor dinkesnya itu menyesuaikan.
4: Jufrisal mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 12 organisasi perangkat daerah atau OPD yang terdampak galodo, di antaranya BKPSDM, Bapenda, PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat. Sejumlah kantor transport tersebut mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan. Yufrisal menambahkan, penerapan WFA akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk proses pembersihan dan pemulihan kantor yang terdampak. Sementara untuk absensi pegawai dilakukan secara manual dan teknis penentuan pegawai yang bekerja dari rumah diserahkan kepada masing-masing kepala OPD. Bobby Febianda melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang menggelar pelatihan dan pendidikan dasar manajemen bencana tahun 2026 di Gedung Convention Hall Bukit Lampu, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kegiatan tersebut dimulai pada 21 hingga 25 September mendatang, yang diikuti relawan kelompok siaga bencana Kecamatan Padang Timur sebagai upaya memperkuat kemampuan menghadapi situasi darurat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi, kepada RRI mengatakan materi yang diberikan yaitu manajemen bencana, logistik, kajian risiko bencana, hingga sejumlah materi lain yang dilanjutkan dengan pematangan kemampuan dan simulasi pada hari terakhir pelatihan.
11: Bintek Dasar Manajemen Bencana khusus untuk Kecamatan Padang Timur itu kita adakan 5 hari dengan bekerja sama dengan PKSDM Provinsi, kita adakan di Bukit Lampu sejumlah 60 kader kebencanaan. Begini, kebetulan kita alhamdulillah dibantu pokir oleh salah seorang anggota DPR kita, Pak Elmi Musim. Kebetulan dapilnya Padang Timur. Jadi kita menggodok kawan-kawan KSW Padang Timur supaya bisa lagi untuk sebagai penyambung lidah dari BPBD dalam rangka penanggulangan bencana.
3: Denny menyebutkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan memperingati 30 September 2029 sebagai momen mengenang gempa besar yang melanda Kota Padang. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta semakin sigap serta memiliki pengetahuan menghadapi bencana sehingga mampu meminimalkan risiko dan menyelamatkan diri maupun orang lain. Informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat bersama pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat pembiayaan bagi petani jagung melalui program pengembangan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses permodalan sekaligus mendukung pengembangan usaha petani. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat memperkuat ekosistem pembiayaan komoditas jagung melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED. Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat kemarin. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra mengatakan program tersebut bertujuan memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan potensi ekonomi produktif di daerah. Pasaman Barat merupakan salah satu sentra produksi jagung di Sumatera Barat dengan produksi lebih dari 200 ribu ton per tahun. Namun menurut Roni, petani masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari kebutuhan pupuk dan benih unggul, modal kerja, akses layanan keuangan, hingga fluktuasi harga dan penyerapan hasil panen. Oleh karena itu, kerjasama dilakukan secara terintegrasi mulai dari permodalan hingga penyerapan hasil panen.
12: Perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat ekosistemnya. Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
7: Roni menambahkan kerjasama tersebut menjadi langkah untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Program ini melibatkan 3 kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat bersama perbankan, Permodalan Nasional Madani, Jamkrida, Perumbulok, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dodi Istio melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, ditemukan meninggal dunia. Jalur utama Padang Solo di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo hingga malam tadi masih belum bisa dilalui pasca banjir bandang. Dan pendengar, demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: kok berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
4: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Menhan Syafri Syamsuddin menekankan dua fungsi utama UNIF TP337 Sutajaya. Fungsi tersebut meliputi kemampuan tempur dan teritorial pembangunan. Nah, penegasan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke UNIF TP337 Sutajaya, Pasar Leman, Kabupaten Cirebon. Kunjungan berlangsung Selasa 22 September kemarin. Ya, Menhan Syafri menerima paparan mengenai kesiapan pangkalan dan program kerja satuan. Dia kemudian meninjau area pangkalan bersama rombongan. Menhan juga memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit UNIF TP337 Sutajaya, dan dia menegaskan prajurit wajib menguasai kemampuan tempur dan teritorial pembangunan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Dan pendengar dari lapangan hijau, pelatih timnas Indonesia John Heartman mengungkap perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Doni Tri Pamungkas kami ulangi, dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama timnas. Heartman mengatakan keputusan tersebut diambil untuk membantu Doni memulihkan kondisi fisiknya bersama klub. Ya, selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Heartman menyebut Yakob sedang sakit dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Timnas kemudian memanggil Rizky Eka Pratama untuk mengisi posisi Yakob. Dan untuk menggantikan Doni, Heartman menyebut Shaim Patinama akan masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Dengan perubahan tersebut, Heartman memastikan timnas Indonesia membawa maksimal 23 pemain sesuai ketentuan turnamen. Sementara itu, Calvin Verdonk dan juga Dean James dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu 23 September 2026. Keduanya diharapkan sudah dapat mengikuti latihan pada Rabu sore dan Heartman mengatakan kondisi mayoritas pemain cukup baik setelah menyelesaikan agenda bersama klub masing-masing. Dan timnas Indonesia akan mengawali perjuangan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026. Setelah itu Indonesia menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026 dan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026.

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.